0: 98 FM, teman terbaik kamu, teman berdua.
1: Oke, on the today, on the today,
0: on the today. Suara siapa tuh?
1: On the today, aku, it's me.
0: Berapa kali pengulangan nih, Cin?
1: Ih, banyak sih.
0: Banyak ya?
1: Banyak, jujur.
0: Yang dipilih yang paling terbaik tentunya ya.
1: Iya, pasti.
0: Anak teknik yang milih.
1: Iya, benar, benar banget. Kalau aku mah yang milih nanti yang mana menurutku bagus, belum tentu bagus menurut yang ngedit kan.
0: Benar. Kecuali Ijen sendiri ngedit.
1: Iya.
0: Di On The Today kali ini kita ada perkiraan cuaca ya, Cin ya.
1: Betul, seperti biasa kalau jam segini kita bakal kasih tahu gimana perkiraan cuaca untuk hari ini dari BMKG.
0: Iya, jadi kalian tuh bisa prepare nih hari ini kira-kira bawa jas hujan nggak ya?
1: Betul.
0: Tapi lebih baik bawa aja ya.
1: Iya, biar jaga-jaga, jaga-jaga.
0: Karena memang cuaca ini emang kayak ini nih, cewek nih galau.
1: Kemudian ya, kemudian. Oke deh, ini kita ke mana dulu nih?
0: Kita mulai prediksi nih ada dua doang nih, hujan ringan dan berawan, Cin. Di Sumatera Barat. Mungkin yang hujan ringan dulu ya. Wilayah yang kemungkinan hujan ringan itu pesisir selatan, terus si Junjung, lalu Agam, 50 Kota, Pasaman, Kepulauan Mentawai, Darmas Raya, Pasaman Barat, terus Bukit Tinggi nih, yang mau ke Bukit Tinggi hari ini diprediksi hujan ringan. Suhunya juga bervariasi, Cin. Paling dingin 18 derajat. Wah, dingin ya. Terus panasnya ini 31 derajat. Itu yang hujan ringan.
1: Nah, kalau berawan ini ada Solo, ada Tanah Datar, ada Padang Pariaman, Agam, 50 kota. Sorry, 50 kota tadi
0: hujan ringan.
1: Padang Pariaman sama Solo Selatan. Kota Padang hari ini berawan.
0: Berawan ya.
1: Kota Solo hari ini juga berawan prediksinya. Sawalunto juga berawan, Padang Panjang berawan, Payakumbuh berawan, Kota Pariaman berawan. Nah, untuk suhunya itu paling tinggi di 29.
0: Tapi tetap adem kayaknya ya.
1: Adem karena berawan ya.
0: Berawan. Jadi mataharinya masih malu-malu nih.
1: Betul banget. Ya ampun, itu dia ya perkiraan cuaca untuk hari ini di Kota Padang, Sumatera Barat dan sekitarnya.
0: Jadi memang teman Prodo memang harus benar-benar prepare ya, dicek lagi kendaraannya. Kalau emang bannya itu udah botak, ganti. Licin ya.
1: Kenapa tuh sampai ke kan
0: bahaya. Kalau misalkan licin jalanan, bannya botak, remnya agak susah gitu.
1: Oh,
0: takut
1: kecelakaan.
0: Jadi kita antisipasi sama kejadian.
1: Sama jas hujan juga ya.
0: Penting banget, karena memang manusia ini makhluk yang lemah, Cin. Jadi kena dingin sedikit, wah langsung sakit.
1: Makhluk yang lemah, benar-benar rentan ya, rentan. Kalau sistem imunitas tubuhnya lagi lemah ya, gampang sakit.
0: Betul.
1: Gitu ya.
0: Jadi buat wanti-wanti antisipasi, pakai jas hujan. Kalau bisa tebel ya, beli yang tebel sekalian.
1: Betul, betul ya, emang mau ngeprotek waterproof gitu ya, kamu nggak kebasahan, nggak kena air hujan, karena kadang tetes aja tuh kena ke tubuh, langsung tiba-tiba demam, langsung menggigil, langsung meriang.
0: Apalagi belum sarapan.
1: Makanya sarapan dulu, abis ini sarapan dulu teman Prodo ya.
0: Iya, penting banget ya.
1: Iya, itu bisa membantu kita untuk karena sekarang hari Selasa ya.
0: Betul.
1: Selasa, masih Selasa, masih panjang menuju weekend.
0: Jadi jangan sakit ya kalau bisa ya, Cin.
1: Bener, jangan sakit. Olahraga, jaga kesehatan,
0: olahraga.
1: Betul.
0: Ya kan lagi seru tuh, jangan olahraga cuman karena ada CFD aja.
1: Iya, olahraga harus tiap hari. Betul,
0: agar badan makin sehat.
1: Betul, betul banget. Kayak iklan ya. Barusan iklan banget tuh. Yaudah kalau gini kita iklan beneran, tapi iklan pakai lagu.
2: I said, hey, I'm looking for Casey Connor. Here's my resume. I'm looking for a part-time job

0: Cha, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Cha, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Cha, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
5: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
8: Hai, kali ini aku
4: ih, apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
9: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
10: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
4: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
7: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
11: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
7: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Taman Perodo dikutip dari rri.co.id, Kementerian Kehutanan memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui kesiapsiagaan tingkat kapak serta pelibatan masyarakat. Strategi tersebut menjadi evaluasi penanganan kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur.

0: tugas kemarin gimana nih?
1: Ah, kalau kamu yang ngerjain, ini mah pasti beres.
0: Hah? Jadi aku yang ngerjain sendiri?
2: Ujian memang bagus untuk menyemangati orang lain, tapi nggak harus dengan kalimat berlebihan kok.
3: Aku suka semangatmu.
4: Kamu adalah pendengar yang baik.
5: Aku tidak pernah meragukanmu.
6: Aku berharap ada lebih banyak orang sepertimu.
7: Kamu membuatku merasa lebih baik.
8: Aku suka berbicara dengan kamu.
9: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Bali FM, teman terbaik kamu. Oke.
1: Cin.
0: Masih di On The Today.
1: On The Today. Mm-hmm. Jadi hari ini di segmen ini kita ada ini ya Cin ya, hari penting. Yang kita peringati setiap tanggal 18 Agustus.
0: Yes, benar banget. Ya,
1: satu hari setelah Indonesia merdeka nih.
0: Betul, betul banget. Ternyata ada banyak hari penting yang ada di tanggal 18 Agustus 2026.
1: Oke, yang pertama Cin.
0: Yang pertama itu adalah peringatan untuk Hari Konstitusi Republik Indonesia.
1: Nah, ini penting banget nih ya, teman berdua ya, karena memang di tanggal 18 Agustus itu disahkannya UUD 1945.
0: Betul. Dan penetapan ini juga itu mengacu karena keputusan Presiden atau Kepres nomor 18 tahun 2008.
1: Yes. Jadi memang nggak ada ini ya liburnya ya, setelah merdeka langsung menyusun undang-undang.
0: Betul, tuh, keren
1: bikin
0: banget.
1: Peraturan ya. Yes. Nggak ada istirahatnya dulu ya.
0: Iya, karena emang waktu itu emang kemerdekaan yang ditunggu-tunggu banget.
1: Betul,
0: kan.
1: Lewat radio loh.
0: Iya, radio loh, radionya loh.
1: Luar biasa ya, jadi kita seneng banget ya bisa berpartisipasi ya.
0: Betul. Nah, ada ternyata ada beberapa fakta sejarah yang bisa nambahin mukamu juga. Kalau di pengesahan UUD 1945, jadi panitia persiapan kemerdekaan Indonesia itu resmi mengesahkan UUD 1945 yang sering kita baca waktu upacara bendera itu sebagai konstitusi negara.
1: Iya. Undang-undang dasar negara Republik Indonesia. Apa ngancen?
0: Hafal dulu, aku tuh waktu SMP aku selalu kebagian yang untuk baca undang-undang tanpa teks.
1: Ya, tanpa teks ya.
0: Iya.
1: Yes, mantap. Itu kan lumayan tuh, berapa paragraf ya?
0: Empat alinea, alinea keempat ya. Terus
1: emang dikasih teks Cin waktu SMP dulu?
0: Dikasih teks, tapi dulu tuh aku sekolahnya emang menantang siswanya untuk kayak baca undang-undang tuh tanpa teks.
1: Ya. Ya. SMP loh, luar biasa itu berdua ya.
0: Dulu ketika setuju aku bisa, karena emang seru makanya kalau ada
1: kita ini nggak sih Cin diseleksi nggak sih?
0: Enggak
1: ya, atau siapa mau aku gitu.
0: Oh kalau itu ya aku ngajuin diri karena emang ya anaknya tuh suka tampil banget.
1: Suka tampil banget sampai sekarang
0: juga.
1: Ya Cin ya.
0: Enggak juga sih.
1: Enggak juga ya. Jadi sekarang malu-malu ya. Ya udah besar mungkin.
0: Iya betul, makin gede makin malu nih. Terus fakta kedua, proses perumusan itu diawali sama perancangan draft konstitusi oleh BPUPKI yang waktu itu diketuai sama Dr. Rajiman Widyaningrat di sidang pertengahan tahun 1945.
1: Jadi memang satu hari setelah Indonesia merdeka langsung disusun semuanya ya.
0: Betul.
1: Jadi biar sebagai apa, dasar negara, konstitusi kan kayak gitu.
0: Makanya gara-gara itu ya, tapi memang namanya juga ini ya peraturan itu sejak disahkan dari 1945 UUD ternyata tuh dia mengalami beberapa kali amandemen lewat ya. Sidang umum MPR.
1: Iya, enggak bisa sembarangan ya Cin ya.
0: Iya, betul.
1: Enggak bisa sembarangan, butuh apa namanya? Butuh perumusan bareng-bareng biar bisa disidangkan. Berapa kali amandemen ya? Aku dulu ingat loh, aku kan anak IPS.
0: Iya, kalau enggak salah tuh amandemennya 4 kali. Iya, 4 kali. Sesuai dengan banyak linianya. Linianya kan ada 4 gitu.
1: Betul.
0: Terus ada apa lagi nih Bang Obi?
1: Hari ini nih, bener gak sumbernya ya? Hari Festival Manusia Hijau ya gak?
0: Betul. Ada apa aja tuh? Maksudnya ngapain aja?
1: Hari Festival Manusia ini lucu loh, Green Man gitu. Jadi ada ya, manusia hijau tuh diperingati loh. Kenapa gak manusia kuning, manusia merah, kenapa harus hijau ya?
0: Aduh, ada-ada aja ya.
1: 2024 nih mulainya ya, 18 Agustus 2024. Jadi baru 3 tahun ya teman berdua. Jadi sebenarnya Festival Manusia Hijau itu merupakan sebuah festival musik, sains, dan seni independen yang diadakan di Brecon Beacons Wales.
0: Di Inggris.
1: Gitu. Mungkin hijau identik dengan ini kali ya, sains kali ya.
0: Iya, betul.
1: Manusia Hijau.
0: Betul. Terus ada hari penting apa lagi? 18 Agustus.
1: Hari bener kan ya, hari pantang menyerah. Wah, ini bagus
0: banget. Hari
1: ini.
0: Pantang menyerah.
1: Ini
0: jadi kayaknya hari untuk kita semua kalau pantang menyerah ya.
1: Iya, ini dikutip dari detik.com nih Cin nih. Jadi ada namanya hari pantang menyerah, diperingati sebagai hari ini diciptakan guna mendorong diri sendiri dan orang lain untuk tidak pernah menyerah ketika keadaan menjadi sulit. Wah, itu penting banget tuh.
0: Itu cocok banget sama soundtrack lagu
1: The Massive. Jangan menyerah.
0: Iya, terus hari ini juga diperingati sebagai hari penelitian kanker payudara sedunia.
1: Oh iya, betul.
0: Ini atau World Breast Cancer Research Day.
1: Yes.
0: Tujuannya jadi, untuk meningkatkan kesadaran ya tentang pentingnya penelitian mengenai kanker payudara.
1: Itu penting banget sih.
0: Ya, apalagi buat perempuan ini tuh penting banget deteksi dini.
1: Betul. Ya. Karena memang banyak kejadian orang meninggal
0: telat
1: karena
0: taunya.
1: Karena ternyata udah terdeteksi kanker.
0: Yes,
1: gitu.
0: Benar banget.
1: Ini Susan Love Foundation pada Mei 2021 ya, awalnya ya Jin ya. Jadi itu menumbuhkan kesadaran akan bahaya kanker payudara. Peringatan ini juga menekankan pada jumlah kerja dan upaya yang dilakukan untuk memahami dan mengobati penyakit tersebut.
0: Yes, benar banget. Aduh, pokoknya yang cewek-cewek hati-hati ya, perempuan tetap perhatikan kesehatan anggota tubuh kamu.
1: Betul, selalu cek kali ya.
0: Iya, deteksi dini deteksi. Bisa. Betul. Itu ada banget metodenya. Metode untuk bisa ngecek keadaan di payudara kita gitu. Biar deteksi dininya enggak ketahuannya telat. Karena kadang ketahuannya telat tuh kalau kayak udah stadium 4.
1: Iya. Waduh,
0: udah tinggi. Stadium 3 udah tinggi banget.
1: Dan
0: solusinya kalau enggak kemoterapi ya ini pengangkatan payudara gitu.
1: Kemoterapi berarti itu enggak sih kalau misalkan aku lihat orang kemoterapi yang palanya botak itu salah satu kemoterapi.
0: Betul, itu efek sampingnya.
1: Efek sampingnya. Jadi ya kasihan juga ya Cin ya. Jadi sebelum terdeteksi ya rajin-rajin ya Cin ya.
0: Iya. Oke, ada lagi Bang Obi hari penting kayak itu aja kali ya.
1: Itu udah penting banget sebenarnya.
0: Yes.
1: Penting banget hari ini.
0: Hari ini kayaknya juga hari ini hari penting buat kamu yang lagi ulang tahun hari ini.
1: Iya. Yang mau ulang tahun mungkin bisa kasih tahu.
0: Iya, nanti kasih tahu kita atau yang pengen ngucapin buat sahabatnya, buat keluarganya, buat kekasihnya.
1: Yes, atau
0: buat doinya.
1: Atau boleh banget. Juga boleh.
0: Jangan.
1: Waktu itu pernah loh ada.
0: Oh iya.
1: Aku ini dong salam buat ke ini seseorang kan, kayaknya mantan dia ya. Siapa tuh? Ada deh seseorang spesial dulunya gitu.
0: Oh.
1: Dia denger enggak nih? Ah, justru karena dia enggak denger makanya dia sama ngomong.
0: Oke. Boleh. Nanti mau kamu ucapin, pokoknya mau ngucapin selamat ulang tahun ke siapa yang lagi ulang tahun hari ini boleh banget
1: boleh
0: ya.
1: Banget.
0: Nanti telepon aja 0751-27482
1: atau
0: 0816-55-908.

0: Prodi FM, teman terbaik baik kamu. Yes.
1: Cin.
0: Jadi kenapa? Kenapa Bang Obi? Kenapa kayak Cin? Jangan gini ya Cin.
1: Enggak manggil aja manggil.
0: Oh, manggil. Manggil aja nih ya udah kita puterin lagu lagi ya. Oke deh.
1: Di segmen gado-gado ya Cin ya.
0: Gado-gado. Lapar nih, sumpah jadi lapar deh aku nih. Gado-gado enak lah ya pagi ini ya.
1: Iya, jadi apa yang enak ya hari ini kita bahas Cin ya.
0: Yang enak tuh kita mau bahas hobi. Hobi itu kan kegiatan yang kita suka.
1: Betul.
0: Kegiatan yang kita lakukan untuk ngisi waktu luang dan ngasih kita tuh kepuasan tersendiri kan. Tapi usut punya usut ternyata gak semua hobi itu nyaman dan aman dilakukan.
1: Ada hobi yang menantang ya Cin.
0: Iya tapi hobinya keren. Ada hobi yang menantang dan bahkan berbahaya dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Serem banget.
1: Serem banget itu.
0: Harus saking tingginya banget ya resikonya. Iya.
1: Tapi kan disuka.
0: Nah, gimana tuh?
1: Gimana tuh? Serba ini ya, serba sulit ya.
0: Iya, benar banget.
1: Mungkin orangnya emang menantang kali ya.
0: Tapi menurut Bang Obi apa sih hobi yang kayaknya tuh keren tapi susah dan berbahaya dilakukan?
1: Panjat tebing.
0: Panjat
1: tebing.
0: Iya, make sense, make sense.
1: Tapi keren loh.
0: Iya.
1: Apalagi kalau misalnya di foto.
0: Iya kan, dia kan. Widih. Cewek-cewek apalagi ya. Iya. Ngerasa keren banget tuh kalau udah panjat tebing.
1: Cuman bahaya. Gak bisa. Harus alatnya harus lengkap ya Cin ya.
0: Iya, harusnya alatnya harus lengkap. Harus ada spatula. Betul. Harus ada
1: sepatunya juga harus.
0: Harus ada ya. Kuali. Harus ada bumbu masak. Oh beda ya.
1: Spatula ini. Spatula. Bener spatula namanya ya.
0: Apa?
1: Yang buat ini buat naik itu spatula namanya.
0: Bukan.
1: Bukan ya, aku iya-iya lagi.
0: Kok kamu iya-iya sih Bang Obi? Ya pake ampun, apa sih namanya? Aku kan kayak mencoba plesetin Bang. Oh my God.
1: Gak masuk. Bukan spatula namanya.
0: Bukan, aku gak tau nama alatnya apa, pokoknya itulah.
1: Iya, betul-betul. Itu benar-benar menantang dan memang betul-betul butuh. Kalau perlu sebelum melakukan hobi itu latihan dulu ya.
0: Betul, dan
1: gak boleh sembarangan
0: biasanya
1: soalnya.
0: Ada warning dari awal sih.
1: Betul.
0: Dan ada batasan usianya biasanya.
1: Itu menurut aku Icin, kalau menurut Icin apa hobi yang menantang?
0: Kalau aku tuh menurutku hobi yang keren tapi menantang itu adalah... apa ya, sea diving.
1: Oke, menyelam ya, menyelam di laut ya. Dan memang nggak boleh ya, nggak boleh sembarang orang ya.
0: Betul, maksudnya tuh sebenarnya boleh dibilang sembarang orang nggak boleh juga. Kalau dia udah terlatih, kan biasanya tuh ada kursusnya ya.
1: Betul.
0: Ada coachnya biasanya ngelatih buat sea diving. Cuman kenapa aku bilang itu berbahaya dan resiko tinggi? Kadang tuh kita nggak bisa expect pertama kondisi lautnya. Terus tekanan di laut itu kan airnya tinggi ya,
1: tinggi
0: suhunya dingin, kurang cahaya matahari. Jadi
1: Betul. Resiko
0: utamanya tuh bisa dekompresi, bisa kehabisan udara bahkan. Atau serangan hiu. Ih, serem banget. Makanya kayak, aduh kalau misalnya emang gak kuat-kuat mental dan gak berani-berani banget, kayak cuma modal nekat kayak ayo coba deh, jangan deh.
1: Jangan, harus benar-benar hati-hati karena resiko kematian tuh tinggi ya Cin ya.
0: Iya.
1: Jangan sampai karena hobi ya gitu.
0: Nyawa melayang.
1: Iya, jangan sampai. Cuman emang bagus sih, aku sering lihat ya orang diving, sea diving yang laut ya.
0: Iya.
1: Keren banget. Ikan, suasana laut.
0: Iya, emang keren. Enak. Maksudnya tuh kayak itu hobi yang menurutku tuh hobi mahal gitu loh.
1: Betul.
0: Tapi dia berbahaya sebenarnya.
1: Iya.
0: Kalau dikaji-kaji ulang kayak mikir,
1: boleh juga.
0: Iya. Sama tuh lagi ya. Menurutku hobi yang keren tapi berbahaya tapi seru adalah naik berkuda.
1: Berkuda ya, iya.
0: Berbahayanya tuh kalau misalnya kita jatuh.
1: Iya, tiba-tiba
0: bisa patah tulang.
1: Tiba-tiba kudanya ngamuk.
0: Iya, itu bisa patah tulang sih.
1: Tiba-tiba kudanya itu entah kenapa agak gimana gitu. Terus
0: tapi itu keren.
1: Tapi keren banget. Keren.
0: Dan cewek-cewek itu tuh itu olahraga yang dianjurkan sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Betul. Berkuda, memanah, berenang ya. Salah satunya ya emang. Dan juga kalau di ini Cin, kalau Cin aku pernah dengar ya di negara Inggris apa ya? Salah satunya itu penduduknya itu berkuda semua. Aku lupa nama wilayahnya apa gitu. Ada tuh kampung gitu, kampung bukan kampung Inggris ya, emang
0: bukan,
1: di Inggris gitu.
0: Di Inggris.
1: Aku lupa di kota mana. Di itu salah satu kampungnya itu semuanya adalah berkuda.
0: Berkuda.
1: Jadi punya kuda. Kuda kan berarti orang-orang kaya kali ya.
0: Iya benar.
1: Mahal.
0: Iya seru banget. Tapi aku pengen.
1: Ya.
0: Cuman kayak.
1: Tapi ya kayaknya tetap butuh instruktur deh ya.
0: Iya, emang akan ada pelatihnya.
1: Di Padang ada nggak sih berkuda?
0: Ada. Di Padang ada, di bukit.
1: di pernah Bukit Tinggi?
0: Kamu enggak, pernah? Aku enggak pernah, cuman temanku ya bilang kalau lu mau berkuda di Padang emang ada, di bukit adanya, di Bukit, ya, di Bukit Tinggi.
1: Mungkin kudanya kuda ini kali ya, kuda bukan kuda, ada lintasan ya enggak?
0: Ada lintasan ya?
1: Ada lintasan. Tapi tetap ada yang instruktur yang
0: ada lapangannya luas. Gitu. Iya, oh, biasanya tuh sebenarnya iya, tujuan-tujuan iya, iya, yang ngajarin itu ya biar untuk memperkenalkan kita mesti bonding dulu kan, betul, sama betul, kuda yang akan kita naikin. Hmm. Terus juga kita bakal kenalan dulu, betul, kayak ya misalnya nama kudanya
1: Poni,
0: nama aku Icin gitu, harus harus ada chemistry-nya. Kadang nggak semua kuda suka dinaikin kan, kadang kayak ngamuk, iya, iya, terus
1: sensitif,
0: nanti iya kita dilempar sana sini,
1: terus patah tulang.
0: Iya, bener-bener banget.
1: Itu bener-bener hobi menantang ya.
0: Mm-hmm. Tapi banyak loh orang, kalau sekarang tuh orang udah banyak yang beralih olahraga. Nggak tahu deh, genzi-genzi sekarang tuh hobinya sekarang udah olahraga.
1: Olahraga ya, bener-bener. Apalagi kalau CFD, waduh rame, wah, rame banget.
0: FOMO semua, nggak apa-apa. FOMO apa, untuk kegiatan sehat, positif nggak apa-apa.
1: Tapi sehat.
0: Oke. Okay.
1: Lagi rame banget run ya.
0: Iya, running. Wah, anak-anak running tuh anak-anak keren biasanya tuh. Wah.
1: Iya, sepatunya mahal-mahal tau, Cin.
0: Iya, emang iya.
1: Aku fokus ke sepatunya.
0: Emang iya.
1: Ini keren banget. Kita ya yang orang awam tahu itu mahal.
0: Iya, bener banget. Terus ada hobi-hobi kayak sky jumping.
1: Waduh, ke langit ya. Iya. Tadi kan udah laut, terus tinju. Udah darat.
0: Tinju, aku lupa. Tinju itu juga olahraga berbahaya.
1: Berbahaya ya. Ya berbahaya, bisa
0: geger otak. Tinju, boxing.
1: Bisa geger otak. Banyak loh perempuan yang latih boxing, kickboxing perempuan.
0: Nah, itu perempuan-perempuan yang
1: keren,
0: melindungi dirinya.
1: Iya, hebat ya. Padahal kan dia butuh laki-laki ya.
0: Iya, dulu aku kickboxing tahu Bang Obi. Iya, aku latihan di bulan-bulan Januari awal sampai Februari tahun ini.
1: Dalam rangka untuk
0: nggak ada. Maksudnya ada. Emang, bagiku tuh aku penasaran waktu itu, terus nyoba dua bulan deh. Karena waktu itu bulan puasa, habis itu aku vakum.
1: Gimana Cin, satu bulan setelah kickboxing?
0: Seru
1: ya?
0: Seru, dan emang ternyata okay, kickboxing tuh kardionya banyak banget loh sebelum kita dilatih untuk ninju samsaknya, untuk latihan sama coachingnya.
1: Berarti orang kayak aku yang badannya gempal ini kayaknya bagus ya untuk kickboxing ya?
0: Bagus.
1: Karena kan kardionya banyak.
0: Bagus, cuman agak sedikit lama untuk bisa yang kayak, karena sampai nge-split kardionya sampai kayak, karena untuk melatih otot kaki, tangan gitu kan tenaganya.
1: Gitu-gitu
0: kan. Yeah.
1: Bagus sih.
0: Gitu.
1: Makanya kardionya banyak ya di situ. Izin kalau teman produk nggak tahu ya, Izin ini suka olahraga banget. Basket, lari ya Izin ya.
0: Lari.
1: Terus pernah, baru ini aku baru tahunya kamu suka kickboxing.
0: Tapi keren tau, seru olahraga ya.
1: Iya, kalau kickboxing itu murni tangan ya?
0: Enggak, kaki main tangan sama kaki.
1: Kaki main.
0: Tangan ya, sama kaki main.
1: Kalau Muay Thai?
0: Itu sebenarnya kalau dibanding kickboxing atau Muay Thai nggak jauh beda. Cuman beda. Muay Thai itu tuh
1: agak ini ya, agak street fighter ya.
0: Iya. Permainan di tangannya tuh lebih banyak teknik ya di tangannya.
1: Aku sering tuh nonton
0: Muay Thai. Kalau kickboxing tuh lebih ke kaki yang banyak.
1: Oke, yang di Olimpiade itu kickboxing ya, yang ada di Olimpiade.
0: Yeah.
1: Muay Thai belum, kayaknya masih cabang ASEAN gitu. Oke.
0: Nanti kita bahas lagi hobi-hobi apa yang menarik, keren, tapi berbahaya untuk dilakukan.
1: Mungkin berdispil ya.
0: Abis ini ya teman Pro 2, tetap di Gado-Gado, Ndetude, Sabana Pagi.

0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Tawa anak-anak adalah kebahagiaan yang harus kita jaga. Namun, tanpa sadar, asap rokok di sekitar mereka bisa merampas kesehatan itu. Paparan asap rokok pada anak dapat menyebabkan gangguan pernapasan, asma, hingga infeksi paru-paru. Anak-anak tidak punya pilihan, tapi kita punya tanggung jawab.

Generation saat ini katanya balik lagi tuh ke Y2K. Tapi kamu pernah gak sih dengar fashion Y2K? Fashion Y2K adalah tren fashion yang terinspirasi dari gaya akhir 1990-an hingga awal 2000-an. Fashion Y2K menonjolkan perpaduan antara estetika futuristik digital, warna cerah, dan nuansa nostalgia yang berani. Contoh dari gaya pakaian ini seperti crop top, celana low-rise, bahan metalik, tas baguette, dan aksen rhinestones. Dan juga seringkali memadukan elemen sporty dengan nuansa feminin. Serta gaya yang berlapis atau layering.

Temuan Perodo dikutip dari rri.co.id, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia hari ini diperkirakan akan bergerak di zona positif. Indeks harga saham gabungan berpeluang menguat melanjutkan penguatan pada akhir pekan kemarin meski masih terjadi aliran keluar modal asing.

0: totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak, silakan.
0: Kantong belanjanya, Pak.
2: Plastik aja, Mas. Lali aku.
1: Lah, Pak, gimana sih?
3: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
4: Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: 98 FM teman terbaik kamu,
1: kamu.
0: Teman pro 2
1: kamu.
0: Masih di segmen pagi ya,
1: masih benar banget.
0: Masih di segmen gado-gado, kita
1: yes.
0: masih melanjutkan segmen
1: pembahasan yang tadi.
0: Betul.
1: Ya, on segmen pagi hari ini. Tentang hobi yang keren tapi berbahaya.
0: Betul. Apa hobi yang keren tapi berbahaya? Keren sih, cuman berbahaya.
1: Keren sih,
0: ekstrim
1: tapi
0: ya.
1: Menakutkan.
0: Memang, betul. Karena risiko cedera serius hingga kematian tuh bisa menanti.
1: Iya. Yeah. Terus kita lanjutin ya. Ternyata kalau di berbagai belahan dunia tuh ada banyak hobi-hobi ya. Ada base jumping. Base jumping ini tuh olahraga ekstrim, terjun bebas dari ketinggian pakai parasut.
0: Ya,
1: nah itu. Biasanya para base jumper ini melompatnya dari bangunan tinggi, dari jembatan, dari tebing atau bahkan antena.
0: Antena.
1: Iya, namanya resikonya tuh adalah kalau nggak human error, kegagalan peralatan dan kondisi cuaca yang nggak nentu.
0: Iya, karena memang benar-benar harus hati-hati ya lihat situasi kondisi dulu. Karena kalau misalkan nekat nih ya, ya udah. Ya, hobinya ya udah tinggal nunggu aja deh pengumuman.
1: Iya, betul.
0: Pengumuman enggak tuh.
1: Terus ada hobi mountain climbing atau manjat gunung, mendaki gunung. Sebenarnya ini resikonya semua orang udah tahu sih ya.
0: Betul.
1: Ketinggian, longsoran salju, cuaca buruk, kekurangan oksigen, bahkan gunung meletus.
0: Betul. Yang bikin bahaya itu adalah dilakukan saat misalkan tiba-tiba kita lagi di gunung, tiba-tiba misalkan gempa gitu.
1: Iya.
0: Gempa vulkanik. Nah, itu benar-benar bahaya ya Cin ya.
1: Iya.
0: Dan memang biasanya sih sebelum kita naik gunung pun udah pernah naik gunung dulu.
1: Iya.
0: Nah, biasanya dikasih tahu sama ininya sama
1: bahasanya tugasnya. Nanjak ya.
0: Nanjak.
1: Kalau sehari itu cuma kalau sehari cuma naik gunung tektok.
0: Aman enggak ya tektok?
1: Iya.
0: Aman hari ini cuacanya ini, tapi di sini nanti hujan jam segini ya.
1: Iya, benar.
0: Tapi kalau yang vulkanik ini emang biasanya udah dikasih tahu jauh-jauh hari sih. Misalkan kondisi gunungnya lagi ini nih lagi apa namanya siaga gitu.
1: Yeah.
0: Biasanya enggak dibuka sih.
1: Iya, benar. Terus apa lagi nih Bang Obi?
0: Apa ya yang menurut aku hobi menantang berbahaya itu ini kali ya yang berkaitan dengan renang.
1: Kenapa?
0: Enggak bukan renangnya sih. Maraton renang. Ada enggak sih maraton renang? Udah maraton renang lagi.
1: Bukan
0: apa ya namanya?
1: Apa?
0: Apa ya nama istilahnya ya olahraga? Ada tuh olahraga renang, cuman olahraganya tuh renangnya di laut.
1: Kan yang tadi diving.
0: Bukan diving.
1: Sea diving.
0: Dia renang, cuman dia renangnya di tengah laut. Tapi apa namanya ya? Aku pernah dengar.
1: Oke. Selain itu ada lagi nggak?
0: Yang menantang ya, catur nggak ya?
1: Catur mah nggak menantang. Catur, aduh, kan catur bahayanya di mana? Bahayanya di mana?
0: Siapa tahu ngamuk terus
1: enggak. Itu mah kita aja yang bikin skenario dari individu aja.
0: Yang berkaitan dengan alam sih, Jin kayaknya.
1: Berkaitan
0: dengan alam. Aku belum searching sih tadi, belum sempat.
1: Oke. Jadi ada banyak ya olahraga atau hobi-hobi yang menantang tapi.
0: Tapi emang ini ya Cin ya,
1: keren.
0: Kenapa suka banget hobi menantang? Karena memicu adrenalin mungkin ya.
1: Bisa jadi.
0: Memicu adrenalin.
1: Bisa jadi.
0: Dia sukanya dia nggak mau yang flat, dia mau yang penuh dengan adrenalin.
1: Bisa gitu, jadi, gitu. Bisa jadi juga.
0: Itu juga termasuk hobi ya. Para layang tuh hobi nggak sih?
1: Iya.
0: Para layang tuh hobi ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau kita para layang harus ditemenin ya sama instruktur ya, nggak bisa dilepas ya.
1: Betul.
0: Karena takutnya nyasar, kebawa angin gitu.
1: Benar atau? Jatuh bisa juga.
0: Jatuhnya masih mending di darat, ini di laut.
1: Nah, itu dia.
0: Bahaya banget ya.
1: Iya, balap motor juga berbahaya tuh. Ya. Motorcycle racing tuh berbahaya banget.
0: Yang berbahaya iya balap motor, apalagi kalau balap motornya itu balap motor ini apa namanya liar. Balap motor liar itu enggak boleh.
1: Itu berbahaya banget dan udahlah berbahaya enggak boleh.
0: Tapi hobi loh, ada orang yang suka hobi gitu.
1: Enggak gitu enggak boleh dijadikan hobi.
0: Ya,
1: hal-hal terlarang jangan dijadikan hobi ya, teman Pro 2.
0: Jadi hobi ya enggak boleh.
1: Ya,
0: kalau mau suka gambar-gambutan ya udah di MotoGP gitu ya.
1: Betul. MotoGP, emang dijadiin untuk hobi yang menghasilkan positif. Prestasi.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Banyak banget. Running sambil swimming enggak ada ya?
1: Enggak ada, Bang.
0: Ada ya.
1: Aduh, abis gimana ceritanya running swimming? Itu aja orang habis running udah pada capek kakinya, malah disuruh swimming.
0: Kan menantang. Jadi emang dia kurang, mungkin dengan running aja kurang, dengan swimming aja kurang.
1: Enggak ada sih.
0: Di perpaduan enggak ada ya?
1: Enggak ada sih, jujur enggak ada. Ada.
0: Habis running swimming, lucu banget ya, malah lucu ya jatuhnya.
1: Iya. Ya udah deh teman Pro 2, nanti kita bakal ada di Pikir versus Pikir. Kira-kira kita bakal main games apa?
0: Yes.
1: Nanti ya. Mm-hmm.

0: BWFM, teman terbaik kamu.
1: Yes. Kita sampai di segmen Pikir versus Pikir.
0: Yang enggak tuh.
1: Kita mikir-mikir kan nih.
0: Mikir enggak tuh.
1: Kita pagi-pagi udah disuruh mikir ya.
0: Iya, benar.
1: Kira-kira mau main games apa nih, Cien?
0: True or false?
1: Wes, langsung.
0: Benar atau salah? Benar atau salah?
1: Oke. Okay. Kali ini bener. Ada beberapa pernyataan dari aku. Nanti Cien jawab benar atau salah.
0: Iya, benar. Ini
1: ada banyak ya, ada 200 fakta.
0: Kalau benar semua boleh enggak?
1: Boleh, nanti kita lihat ya. Oh, iya. Kira-kira segmen pertama ini aku yang nyebutin fakta-faktanya. Nanti Icin yang ngejawab benar atau salah.
0: Kira-kira
1: nanti,
0: skor aku berapa?
1: Betul, nanti segmen selanjutnya gantian.
0: Baru pernyataannya dari aku.
1: Berapa ya? 10, 15?
0: 10 kali.
1: 10,
0: ya.
1: Oke. 10 pertanyaan. Pertanyaan yang
0: pernyataan.
1: kalau pernyataan yang pertama nih ya.
0: Aduh, takut lagi deg-degan. Deg-degan banget, udah kayak games beneran.
1: 1 kilo dari berat badan kita.
0: Pikir versus pikir.
1: 1 kilo dari berat badan kita mengandung 8000 kalori.
0: Jangan susah dong. 1 kilo dari berat badan kita mengandung 8000 kalori. Benar.
1: Benar atau salah? Dipikirkan lagi.
0: Bener.
1: Apakah Anda yakin?
0: Benar.
1: Jawabannya salah.
0: Ya.
1: 7000 kalori, Cien.
0: Iya, beda 1000 doang.
1: Kan 7000.
0: Iya, kakak.
1: Kesempatan pertama Icin.
0: Nol.
1: Masih ada 9 lagi, Cien.
0: Iya, ya, baiklah.
1: Oke, lanjut selanjutnya. Unta punya 3 kelopak mata.
0: Unta punya 3 kelopak mata.
1: Benar atau salah?
0: Unta punya 3 kelopak mata. Salah.
1: Yakin? Apakah Anda yakin?
0: Salah.
1: Oke, kita kunci ya jawabannya. Oke, main games ya. Jawabannya benar. Unta memang punya 3 kelopak mata.
0: Iya, kirain jawaban aku yang benar karena jawab salah.
1: Oke. Masih nol ya.
0: Cien, gimana sih Cien ini gara-gara belum sarapan nih?
1: Iya.
0: Coba lagi.
1: Coba tahu teman Prodo mau anterin sarapan kali
0: iya,
1: ya.
0: Iya, boleh. Biasanya malam sih.
1: Oke, lanjut. Nah, seumur hidup kita meminum air. Seumur hidup nih ya Cien ya. Meminum air sebanyak kurang lebih 75.000 liter. Benar atau salah?
0: Seumur hidup kurang lebih itu gimana ngukurnya kan umur orang gak ada yang tahu. Iya lagi kan.
1: Ini
0: kalau sehari aku tahu 8 liter ini mah. Kalau segitu gimana ceritanya?
1: Enggak tahu nih.
0: Salah itu salah pokoknya salah. Salah. Oke. Okay. Enggak bisa dipatokin.
1: Kamu yakin?
0: Yakin aku yakin.
1: Kita kunci jawabannya. Jawabannya benar.
0: Benar yang mana?
1: 75.000 liter.
0: Benar jawabanku salah berarti.
1: Jawaban kamu salah.
0: Ih, gimana ngukurnya coba?
1: Enggak tahu.
0: Orang ada yang tahu.
1: Benar juga ya. Umur enggak ada yang tahu ya.
0: Tahu.
1: Dia cuma umur 4 tahun, 6 tahun. Aduh, enggak benar nih.
0: Gimana ceritanya? Perbaiki lagi tuh pernyataannya.
1: Oke, kita lanjut ya. Okay.
0: Dari tadi polanya benar semua. Ntar aku abis ini pernyataan selanjutnya jawab benar aja.
1: Mulut menghasilkan 1 liter ludah setiap hari.
0: Mulut menghasilkan 1 liter ludah setiap hari.
1: Benar apa salah?
0: Salah.
1: Yakin?
0: Yakin.
1: Kita kunci jawabannya ya. Jawabannya adalah benar, menghasilkan 1 liter.
0: Nah kan benar polanya benar-benar semua. Bang Obi variasiin dong, jangan benar-benar semua.
1: Oke.
0: Ini curiga nih sampai 11 pernyataannya juga jawabannya benar semua, nggak ada yang salah.
1: Oke, ntar kita salahin.
0: next.
1: Oke, next. Nah, lidah jerapah atau jerapah?
0: Tahu.
1: Ini pertanyaan kelima ya. Lidah jerapah panjangnya sekitar 70 cm.
0: Aduh kagak ngukur lidah jerapah lagi. Aduh jerapah ayo kita ukur dulu lidah kamu. Panjangnya berapa tadi?
1: 70 cm bener atau salah?
0: 70 cm. Lah kalau jerapah masih baik gimana ceritanya?
1: Mungkin mungkin jerapah normal ya.
0: Jerapah baru lahir masa udah 70 cm sih?
1: Oke gimana Jin? Kira-kira Jin?
0: Benar.
1: Benar. Ada yakin?
0: Yakin.
1: Kita kunci ya. Jawabannya Icin salah. 50 cm.
0: Gila udah jawab benar, salah. Jawab salah, benar.
1: Tapi juga permainan ya Icin ya.
0: Berapa? Berapa? Kita
1: permainkan ya Icin ya.
0: Coba aku tanya Bang Obi. Berapa pas masih bayi berapa punya lidahnya? Enggak bisa diukur. Ya kan, coba.
1: Ini tahu nih dari ini nih, aduh.
0: Guys, sebenarnya tuh aku benar semua, cuman aku kayak biar seru aja, salah-salahin aja jawabannya.
1: Oke, lanjut 5 pertanyaan lagi ya, ini nih. Julius Caesar, tahu Julius Caesar?
0: Tahu.
1: Ah, tewas dengan 33 tikaman. Bener atau salah?
0: Waduh.
1: Aku juga bertahu nih.
0: Julius Caesar tewas dengan 33 tikaman. Ah. Jawabannya Jawabannya salah.
1: Salah ya. Yang benar berapa?
0: Yang benar enggak tahu. Wah, ya. Salah.
1: Yakin?
0: Iya, insyaallah. Oke.
1: Okay. Nah, kali ini benar, Ici.
0: Yeay. Jawabannya pasti
1: 23.
0: Kan aku tahu, pintar udah mulai enggak asah
1: ya.
0: Nih otaknya
1: udah
0: nih.
1: Udah ngerti ya. Cara ya. Oke. Okay. Lanjut lagi ya. 4 lagi berarti ya.
0: Baru 1 lagi. 1 poin.
1: Tadi aneh nih. Macan, tahu macan?
0: Roar.
1: Adalah anggota terbesar dalam keluarga kucing. Bener atau salah?
0: Macan adalah anggota terbesar ya
1: dalam keluarga kucing.
0: Salah sih.
1: Salah. Emang siapa?
0: Kayaknya ini deh, Cita.
1: Cita ya. Oke, yakin jawabannya?
0: Iya, yakin.
1: Oke, kita kunci ya. Jawaban adalah benar, macan memang anggota terbesar dalam keluarga kucing.
0: Oh, berarti aku salah?
1: Salah.
0: Ih, sok tahu sih lu, Ci.
1: 4 lagi ya.
0: 4, 3 lagi dong.
1: 3 lagi 3 ya, lagi. Oke. Nah, nama negara Filipina berasal dari nama Raja Namrud.
0: Salah.
1: Salah.
0: Sama orang aku yang bikin nama Filipina. Bukan. Salah, salah, salah.
1: Oke. Jawabannya betul.
0: Betul apa nih?
1: Jawaban Aichen betul. Yang betul adalah nama Raja Philip.
0: Emang pinter lah. Aku tuh emang pinter. Padahal baru dapat 2 poin.
1: Nama Raja Philip. Filipina. Philip. Nyambung sih ya. Oke. Lanjut lagi. 2 lagi ya. Nah, India mempunyai undang-undang hak untuk sapi. Bener atau salah?
0: Bener.
1: Yakin?
0: Yakin.
1: Mau enggak mau berubah?
0: Enggak.
1: Udah yakin banget itu Bang Roda ya.
0: Iya, benar, benar.
1: Oke, jawabannya benar.
0: Iya kan benar kan aku? Benar. Karena di India itu sapi
1: di
0: diagung-agungkan.
1: Iya. Sampai punya hak undang-undangnya sendiri. Mantap. Terakhir, Icin, Icin udah bener 3 ya.
0: Nih ya, Caca.
1: Oke. Nah,
0: masih baru akhir-akhir otak aku berfungsi nih.
1: Coklat yang biasa Icin suka ya. Coklat dapat membunuh anjing karena langsung mempengaruhi jantung dan susunan sarafnya. Benar atau salah?
0: Hah? Coklat bisa bunuh anjing?
1: Coklat dapat membunuh anjing.
0: Karena?
1: Enggak tahu. Enggak maksudnya ini pernyataannya. Enggak, maksudnya gitu.
0: Pernyataannya karena?
1: Karena langsung mempengaruhi jantung dan susunan sarafnya. Benar atau salah?
0: Salah.
1: Salah. Siapa yang bisa membunuh anjing?
0: Tembakan, tikaman, apalagi pemburu, oh gitu pemburu ya. Liar, ya.
1: Makanan coklat nggak bisa ya.
0: Iya.
1: Tapi sayangnya jawaban Icin
0: salah. Ternyata benar.
1: Ternyata benar coklat. Aku juga bertahu nih. Jadi kalau misalkan kita nggak melihara anjing ya. Maksudnya kalau kita ngasih makan anjing jangan ngasih coklat, karena bahaya.
0: Tapi kalau anjing liar? Kalau emang jahat kayak rabies gitu.
1: Yaudah kasih coklat. Oke.
0: Oke. Skor sementara sejauh ini 3. Nanti kita akan ada 2 segmen lagi.
1: Gantian nanti Icin yang gantian ya. Yang ngasih games nanti aku yang nyebut bener atau salahnya.
0: Tapi gak boleh searching ya.
1: Okay.
0: Oh itu pure loh. Aku dari tadi.
1: Oke. Okay.
0: Oke, teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana. Kita balik lagi di Pick ya versus Pick ya.
2: Pikir versus pikir.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Pernahkah kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kedua FM, teman-teman terbaik kamu. Oke, Pikia versus Pikia. Balik yes. lagi. Dan ini saatnya Bang Obi akan aku uji.
1: Balas dendam nih ya. Tadi di segmen pertama ya, dari 10 pertanyaan Icin berhasil menjawab 3 pernyataan.
0: Yes, benar
1: ya. Sekarang benar. Gantian Icin yang akan memberikan 10 pernyataan. Dan aku siap untuk menjawab. Kayaknya sih aku perkiraan lebih dari 3 sih.
0: Oke, oh sombong. Sombong, baik. Kakak-kakak.
1: Kita lihat aja kali ya.
0: Benar atau salah?
1: Apa tuh?
0: Siap-siap.
1: Yap.
0: Benar atau salah ya? Canis lupus adalah nama ilmiah untuk serigala.
1: Susah banget ya.
0: Eis, ayo, ayo, ayo. Ayo.
1: Tulisannya Canis gimana?
0: C A N I S L U P U S. Nama ilmiah untuk serigala.
1: Serigala. Jawabannya adalah salah.
0: Rar, oke, kita yakin?
1: Kunci.
0: Yakin? Okay, yeah, yakin. Jawabannya benar salah. Yeah, 1 poin untuk Obi, awal yang baik. Oke.
1: Okay. Canis lupus apa?
0: Canis lupus, benar nama.
1: Nama
0: ilmiahnya Canis lupus.
1: Itu apa? Serigala? Bukan?
0: Hah?
1: Aku kan jawab tadi salah. Jawabannya apa? Canis lupus itu nama ilmiah apa?
0: Nama, lah, kenapa aneh di sini? Pokoknya salah.
1: Salah, pokoknya salah. Bukan
0: itulah. Bukan kanis tulisannya ejaannya salah.
1: Oh, salah. Oke. Okay. Serigala apa sih? Enggak tahu ya.
0: Serigala.
1: Serigala ini kali ya. Benar-benar searching loh teman pro 2.
0: Ini pernyataannya enggak ngasih ini.
1: Ngasih ini ya.
0: Oh, itu tuh untuk abu-abu, okay. Untuk serigala abu-abu.
1: Serigala abu, tapi untuk serigala itu bukan itu ya.
0: Bukan itu.
1: Oke. Okay. Yes, benar satu. Baru satu udah benar.
0: Satu. Ih, sombong banget. Next.
1: Oke. Okay.
0: Belum. Walt Disney itu memegang rekor Oscar terbanyak. Benar apa salah?
1: Walt Disney ya.
0: Benar apa
1: Walt
0: salah?
1: Walt Disney maksudnya Walt ini Disney, ya, pabriknya ya.
0: Iya, memegang rekor Oscar terbanyak. Walt Disney ini tuh kayak ini deh, produksi film
1: ya,
0: Disney.
1: Iya, iya. Ah, benar karena filmnya bagus-bagus.
0: Iya, jawabannya benar.
1: Iya, benar.
0: Dia memenangkan 26 Academy Awards. Hebat. 4 diantaranya penghargaan kehormatan dan didominasikan sebanyak 59 mantap. Kali.
1: Itu, kalau Marvel itu Walt Disney enggak beda ya? Marvel dan Walt Disney enggak ya? Beda ya?
0: Beda.
1: Oke. Okay. Yeay.
0: Yeay, dua poin. Satu lagi
1: untuk menyamai posisi Icin ya.
0: Selanjutnya. Pangeran Philip lahir di Corfu Yunani. Benar apa salah?
1: Pangeran Philip ya. Pangeran Philip apa sih yang menemu lampu ya? Itu lampu Philip. Adalah seorang pangeran yang lahir di Yunani. Jawabannya benar.
0: Benar.
1: Wih, benar.
0: Hoki banget ya Bang Obi. Benar. Udah 3 ya. 3 poin.
1: Mantap kan.
0: Curiga ada kuncinya ya.
1: Coba teman berdua lihat enggak ada tuh.
0: Oke. Okay,
1: ini berdasarkan next. Insting aja sih.
0: Next. Persilangan antara kuda dan zebra disebut dengan donkey.
1: Kuda dan zebra donkey. Kalau donkey kan keledai. Benar. Donkey. Benar.
0: Sorry. Nah. Pertanyaannya kurang, pernyataannya kurang lengkap.
1: Oke okay, ya.
0: Persilangan antara
1: kuda dan zebra.
0: Kuda zebra jantan dan kuda betina adalah donkey, sorry, pernyataannya kurang lengkap.
1: Nggak apa-apa, benar.
0: Tetap benar. Jawabannya adalah salah.
1: Oh, salah.
0: Karena kalau zebra jantan sama kuda betina itu namanya zorse.
1: Oh, zorse.
0: Kalau
1: zorse gama lama.
0: Kalau zebra betina dan kuda jantan baru donkey.
1: Oh.
0: Ye, masih 3 poin. Akhirnya salah.
1: Masih ada 6 kesempatan lagi ya. Oke. Seenggaknya sama Meijin lah.
0: Pernyataan berikutnya.
1: Yes.
0: A adalah huruf yang paling umum digunakan dalam bahasa Inggris.
1: Bentar. Kayaknya iya deh, soalnya banyak bahasa Inggris kosakatanya pasti ada huruf A-nya.
0: Benar berarti?
1: Benar.
0: Oke, yakin?
1: Yakin.
0: Jawabannya adalah salah. Yang paling sering digunakan adalah E.
1: Iya. Padang kan A.
0: Itu kan bahasa Indonesia. Oh my god.
1: Oke,
0: kakak-kakak. Berarti ada ini ya.
1: Lima lagi.
0: Oh. Next question.
1: Oke.
0: Okay. Duh, nyarinya aja susah nih.
1: Jangan susah.
0: Nih, pertempuran H&M adalah singkatan dari Henerys dan Maurice.
1: H&M, nggak tahu sih. Aku salah.
0: Apa?
1: Salah.
0: Salah, benar. Jawabannya benar.
1: Benar.
0: Maksudnya jawaban Bang Obi benar.
1: Weh.
0: Jadi yang benar itu singkatan dari Hennes and Maurice.
1: Oke. Okay.
0: Benar ya. Berarti poinnya ada 4. Sisa berapa pernyataan lagi ya?
1: 4 lagi. Tapi ada lagu udah masuk kayaknya ya.
0: Belum. Kita masih bisa putar lagi.
1: Oke. Okay.
0: Pernyataan ke 7 ya, ke 7.
1: Okay, ke 7.
0: Iya, benar ya?
1: Ke 7.
0: Apa ya yang susah deh?
1: Boleh.
0: Nih, gurita punya 3 jantung.
1: Aku pernah denger nih. Iya.
0: Benar apa salah?
1: Benar pernyataannya.
0: Ya, jawabannya apa? Benar.
1: Benar, iya. Karena emang guritanya unik.
0: Okay.
1: Aku suka yang unik-unik dan salah satu gurita tuh selain ngeluarin tinta dia juga jantungnya banyak.
0: Iya, iya, iya. Berarti poin Wobi ada
1: 5.
0: 5.
1: 5. Yes, 3 yeah, lagi. 3.
0: 2 lagi.
1: 2 lagi ya.
0: Satu lagi.
1: Okay.
0: Avatar adalah film dengan pendapatan terendah sepanjang masa.
1: Salah sih, terbanyak.
0: Kenapa?
1: Karena emang filmnya bagus.
0: Avatar apa dulu?
1: Oh iya, Avatar yang ini kan, yang Amerika kan, yang warna biru itu kan.
0: Iya, yeah, benar-benar. Avatar tuh film tertinggi. Benar. Poin Bang Obi ada 6.
1: Yay. Berapa lagi nih?
0: Satu lagi.
1: Okay.
0: Pertanyaan terakhir.
1: Udah di atas izin.
0: Nama
1: ya.
0: Depan Meghan Markle adalah Rachel.
1: Meghan Markle yang Harry Potter ya?
0: Enggak tahu. Meghan Markle pokoknya.
1: Oke. Adalah
0: Rachel
1: Meghan Markle. Ah, kayaknya bagus Rachel Meghan Markle. Betul.
0: Tujuh. Congratulations Bang Obi. Oh my god, dari 10 pernyataan ada 7 yang benar.
1: Keren.
0: Jujur aku coba aja pertanyaan ini dikasih ke aku tidak bisa jawab ini. Oke. Oke, teman pro 2, masih ada last session ya nanti.
1: Yes.
0: Ya. Nanti kita sebelum kita closing masih ada
1: satu kelas lagi.
0: Jangan kemana-mana, kita balik lagi di Pikia versus Pikia.

0: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.
2: Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap Weasel Shark. Weasel Shark ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita Weasel Shark ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Radio FM, teman terbaik kamu. Yes, sayang sekali.
1: Sudah menemani kamu dari pagi ya Icin ya. Di hari ini masih semangat 45 ya. Semangat merdeka, merdeka 18 Agustus. Kan masih euforia ulang tahun RI ke-81 ya. Terus juga kita udah banyak segmen yang kita lalui Icin di hari ini.
0: Ada On Day Today, ada Gado-Gado, ada Pikia versus Pikia. Dan udah sampai di segmen akhir ini. Udah sering kita untuk sign out alias pamit dari ruang dengar kamu.
1: Kayaknya Icin deh yang pamit karena aku masih nih.
0: Oh masih, berarti kamu yang nemenin di Pro 2 Hitlist ya Bang Obi ya.
1: Sampai jam 12, nanti kita live TikTok gak sih?
0: Betul, harus sih. Ya udah teman Pro 2, aku harus sign out dulu dari ruang dengar kamu. Jangan kemana-mana ya, karena masih ini ada Obi yang nemenin Pro 2 Hitlist.

Selamat pagi teman Pro 2, info Pro 2 hari ini Selasa 18 Agustus 2026 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama teman Pro 2, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat nilai outstanding pinjaman daring di Sumatera Barat mencapai Rp1.489 triliun rupiah pada April 2026. Kepala OJK Sumatera Barat, Roni Nazra, mengatakan peningkatan tersebut menunjukkan layanan pinjaman daring masih dibutuhkan masyarakat. Dalam 5 tahun terakhir, nilai outstanding pinjaman daring di Sumbar meningkat hampir 15 kali lipat. Pada 2020, nilainya tercatat 146,53 miliar, kemudian meningkat menjadi 322,26 miliar pada tahun 2021. Pada tahun 2022 meningkat 697,72 dan 2003 meningkat menjadi 828,80 miliar rupiah. Menurut Roni, pinjaman daring legal dan berizin dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang mengalami kendala administrasi ketika mengajukan pinjaman melalui perbankan. Informasi berikutnya teman Pro 2, Disney mengumumkan bahwa Zootopia ketiga sedang dalam tahap pengembangan setelah kesuksesan besar di Zootopia kedua. Sequel tersebut menjadi film animasi Disney dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa di box office global. Melansir dari Variety, waralaba Zootopia pertama kali dimulai pada tahun 2016. Film pertamanya memperkenalkan polisi kerinci bernama Judy Hoops yang disuarakan Jennifer Goodwin dan rubah penipu yang disuarakan oleh Nick Wilde yang... Kesuksesan Zootopia kedua menjadi dorongan bagi Disney untuk melanjutkan kisah Judy, Nick, dan karakter lainnya dalam film ketiga. Dalam Zootopia ketiga diharapkan kembali memperluas dunia kota para hewan sekaligus menghadirkan petualangan baru bagi para karakter utamanya. Informasi terakhir teman Pro 2, Marvel Studios mengumumkan ketujuh pemeran utama dalam film X-Men dalam di 23 Expo 2026. Di antaranya Anaheim, California, Sadie Sink menjadi Jean Grey, Kit Connor sebagai Eclipse, Christopher Abbott sebagai Professor X, dan Samara Weaving sebagai Emma Frost. Maya Boyd memerankan Storm, Indy Navarrete menjadi Rogue, sedangkan Adam Driver berperan sebagai Mr. Sinister. Marvel menjalankan film X-Men tersebut tayang di bioskop pada 5 Mei 2028. Pengumuman tersebut menjadi debut film tim X-Men versi Marvel Studios dalam semesta Marvel Cinematic Universe atau MCU. Marvel sebelumnya telah memperkenalkan unsur mutan melalui sejumlah film dan serial dalam perkembangan cerita MCU. Saudara Jack Scherer menjelaskan bahwa dirinya bersama Kevin Feige menggali berbagai periode komik X-Men untuk mengembangkan film tersebut. Demikian Info Pro 2 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Come back teman Pro 2, balik lagi dengan Obi di sini yang akan nemenin kamu semua, masih dengan aku ya dari pagi sampai sekarang nih jam 10 ini di program Pro 2 Hitlist Request Lagu. Yes, selamat datang teman Pro 2. Aku akan nemenin kamu ya sampai jam 12 siang ini. Gimana kabarnya hari ini teman Pro 2? Udah makan belum? Pasti udah ya, udah jam 10. Yang baru bangun tidur, bangun cuci muka. Kalian mau beraktivitas hari ini di hari Selasa ya, 18 Agustus. Kemarin tuh libur, sekarang tuh kalian harus beraktivitas lagi ya teman Prodo ya. Harus semangat selalu, harus olahraga jangan lupa. Aku selalu ngingetin kalian untuk selalu olahraga. Kenapa teman Prodo? Karena kalau kalian olahraga berarti kalian sehat, lalu kalian capek. Nah, kalau kalian capek emang enak asiknya dengerin Prodo Hitlist. Kalian request lagu biar enggak capek lagi. Sampai jam 12 siang ini teman-teman aku akan nemenin kamu dengan deretan lagu paling hits dan update dari dalam maupun luar negeri ya. Kita bakal muterin chart musik terpopuler yang lagi naik daun, yang baru-baru semuanya ada di Pro 2 teman Pro 2, bukan yang lain ya. Pastinya bikin suasana hati kamu makin happy dan makin smiley, makin semangat untuk beraktivitas hari ini teman Pro 2. Kira-kira kita mau puter lagu yang mana ya teman Pro 2? Banyak banget lagu baru yang

suruh buka RRI Padang, terus dengerin lewat situ dan tebak yang aku ini yang mana nih. Nah, kalau memang kalian buka RRI Digital dan dengerin aku, kira-kira aku yang mana? Kalau bener tebakannya nanti aku puterin lagunya. Dia request lagu apa ya? Oh, lagu Selena Grace yang Sumpah Mati ya. Oke, tapi kamu harus nembak dulu nih siapa aku, oke? Seperti biasa ya teman Brodo ya, kita gak cuma muter musik aja tapi juga bakal kasih info seru seputar dunia musik tentunya. Dan selama program ini berjalan, boleh banget kalian mau berinteraksi bisa gabung dalam telepon 0751 27482, atau di WhatsApp. Dan udah banyak banget nih WhatsApp ya, kalian tahu banget ya kalau setiap jam 10 itu request lagu di 0811 665508. Dan kalian boleh gabung live streaming kami di RRI Digital kalau via smartphone, atau di website kalau kamu lagi di depan komputer, di langsung aja ke rni.co.id. kamu pilih ini searching, kamu pilih RRI Padang, terus kamu pilih Pro 2, jangan yang lain. Oke teman Pro 2, langsung aja aku puter lagu terbaru. Ini lagu terbaru dari Son of Panca nih teman Pro 2 featuring Rudy Nugraha. Ini sebenarnya lagu Rembang Roma Irama nih, Judi nih. Judulnya adalah Judi, cuman nama mereka ini dimodif dengan lagu yang jadi asik banget teman Pro 2 dengerin deh ya. Aku masih nunggu requestan kalian sampai jam 12 yang ini teman Pro 2, buruan ya, chat ya.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekret kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.
3: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
4: Oke.
5: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
4: Oke.
6: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
4: Oke.
6: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
4: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Teman terbaik kamu.

90,5 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita banyak banget nih info yang bakal aku informasiin, teman Pro 2. Nah, ini yang akan aku informasiin di pagi hari ini adalah nih, kamu tahu enggak teman Pro 2 The Script. Jadi The Script ini teman Pro 2 dia rilis album nih, rilis album The User's Guide to Being Human. Jadi angkat kisah manusia di tengah kemajuan teknologi. Jadi kita tahu kan ya teman Pro 2 ya, teknologi ini semakin merajalela. Tapi di sini yang uniknya ini adalah dia angkat kisah manusianya nih teman Pro 2. Di The Script ini resmi merilis album yang hadir sebagai sebuah proyek penuh cerita tentang arti menjadi manusia di tengah perkembangan teknologi. Kayak gitu teman Pro 2. Jadi menariknya nih, album ini turut diperkenalkan melalui format mikrodrama, sebuah format drama berdurasi singkat yang berkembang pesat di media sosial. Kisahnya berpusat pada seorang pemilik pub asal Irlandia yang berada dalam situasi sulit ketika harus mempertimbangkan pemecatan staf demi mempertahankan bisnisnya. Sementara badai besar mengancam komunitas tempat mereka tinggal nih teman Pro 2. Jadi sebagai single track, The User's Guide to Being Human ini menjadi salah satu pernyataan utama dalam album ini teman Pro 2. Jadi lagu tersebut mempertanyakan apa yang terjadi ketika kemajuan teknologi, robot, hingga mobil terbang membuat manusia merasa kehilangan tujuan dan perannya. Nah, di tengah gambaran masa depan yang semakin canggih nih ya, The Script justru menegaskan bahwa jiwa manusia, hubungan antar manusia, serta berbagai ketidaksempurnaan yang melekat di dalamnya tidak dapat begitu aja digantiin oleh mesin. Jadi perpaduan vokal dan bagian spoken word

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih, bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.

0: ini, suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
1: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Semoga kamu memang teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, aku akan cek request dari kalian semua ya di WhatsApp dan di Instagram. Ini aku cek dulu nih. Oke, ini ada minta lagunya Selena Grace, Sumpah Mati. Nah, siapa nih yang ada punya sumpah sampai mati? Cocok lagu ini ya. Sebenarnya lagu ini teman Pro 2, ini lagunya ada 3 versi, tapi yang diminta atau yang banyak banget teman Pro 2 itu request itu adalah lagunya yang versi Selena Grace ya, yang Rio Lasheart dan Nicky Baker enggak dulu nih kayaknya nih. Oke, enggak apa-apa. Terus ada juga nih yang request, ini siapa nih ya? Ini dari Aka Aku Gerva. Gerva. Gerva ini request lagunya unik-unik nih teman Pro 2. Dia request lagunya Here yang di match. Lagu sebenarnya lagu tahun 2020, enggak apa-apa masih ada di lagi di playlist lagu kita. Nah, ini siapa nih? Ini si ini nih, siapa namanya? Aku lupa lagi namanya nih. Oh, Lara, lagu apa jadinya nih? Lara, ntar aku ketik dulu Lara. Kamu jadinya lagu, oh nih teman Pro 2, si Lara dia request lagunya ini, lagunya Gita Gutawa, Ayo Kemon. Nah, ini lagu lama juga nih teman Pro 2 dan masih ada di kita ya. Oke, ini Selena Grace. Terus halo, aku Nailul. Nailul, nah, aku request lagunya Sabrina Leonor, judulnya adalah Selesai. Ya udah, kalau udah selesai ya udah nggak usah request lagu lagi. Kalau selesai tidur, oke, nggak apa-apa. Ini selesai. Ini lagunya lagu terbaru ya dari Sabrina ya. Kalau nggak salah emang ada dong lagu tahun bulan Juli. Oke, terus apa lagi? Fajar Nur, salah apa aku? Mana aku tahu? Aku nggak tahu salah kamu apa, Fajar Nur. Tapi ini bukan salah ini ya, teman Pro 2. Ini adalah request lagu dari teman Pro 2 yang request lagu Fajar Nur salah. Oke, kita masih nunggu sampai jam 12 yang ini ya, teman Pro 2. Aku putar dulu deh lagu favorit kalian, Sumpah Mati dulu ya. Check it out.

0: Hi, mengapa pantai ini sutarbai begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sing jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
1: Hi, sudah. Itu bukan ketong purusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mau. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, Katong Ki ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, Katong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil-ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.
3: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
4: Total belanjaannya Rp500.319, Pak.
5: Rp19?
4: Iya, Pak. Ada kartu debit Bank Nagari nggak, Pak?
5: Hah?
4: Iya, Pak. Kami menerima kartu dari Bank Nagari sebagai pembayaran. Lebih gampang bayar belanjaan, juga nggak perlu punya koleksi receh di rumah, kan?
6: Gunakan kartu debit Bank Nagari Anda dalam berbelanja. Dapatkan kemudahan berbelanja, mini ATM, pemindah bukuan, pembelian voucher pulsa, serta pembayaran berbagai tagihan.
7: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
8: Sambah je titah dipulangkan kepada Allah.
9: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
10: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
11: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

98 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada karya terbaru nih teman Pro 2 dari Lucas Graham yang merilis lagu Before You Go. Dan beneran deh teman Pro 2, ada cerita balik di lagu baru Lucas Graham yang judulnya Before You Go ini teman Pro 2. Ini bikin nyesek banget ya, lagu yang masuk di album terbarunya Good Times ini bukan sekedar lagu galau biasa, tapi ini bentuk penghormatan super personal untuk sahabat lama Lucas yang bernama Thomas. Mereka tuh udah temenan hampir 2 dekade ya teman Pro 2 ya, jadi kebayangkan gimana dalamnya ikatan mereka pas tahu sahabatnya itu harus ngelawan penyakit kronis. Jadi kisah ini dimulai dari permintaan terakhir Thomas sebelum dia harus ngejalanin operasi otak yang beresiko. Jadi Thomas pengen banget nih teman Pro 2 ngerasain pengalaman baru. Jadi Lucas bawa dia keliling ke Korea dan Jepang untuk ngewujudin mimpinya itu. Nah, semua momen seru bareng itu akhirnya Lucas rangkai jadi lirik lagu, yaitu Before You Go di tahun 2019. Tapi Lucas milih untuk nyimpen lagu itu rapat-rapat sampai waktu yang benar-benar tepat nih teman Pro 2. Nah, momen yang dinanti itu akhirnya datang pas Thomas minta Lucas untuk nyanyiin lagu ini di acara pemakamannya sendiri. Kebayang gak sih teman Pro 2 gimana beratnya perasaan Lucas Graham pas harus bawain lagu itu di depan umum untuk terakhir kalinya di gereja yang sama tempat ayahnya dulu dimakamkan. Nah, sejak saat itu teman Pro 2, lagu ini jadi salah satu bagian paling emosional dan sakral di tiap penampilan live Lucas Graham. Jadi ngerubah percakapan personal mereka jadi lagu yang maknanya dalam untuk semua pendengar nih teman Pro 2. Kayaknya ada telepon masuk, kita angkat dulu kali ya teman Pro 2 ya. Sebentar. Gak ada yang masuk nih. Lanjut aja kali ya. Nah, Before You Go ini benar-benar jadi jiwa dari album Good Times dari Lucas yang ngebawa Lucas tuh balik ke akar musik folk dan Celtic kesukaannya. Album ini ngerayain kenangan dan kebersamaan, sebuah bentuk apresiasi Lucas untuk orang-orang terpenting yang udah ngebentuk hidupnya. Nah, buat kalian yang pengen ngerasain emosi tulus dari persahabatan, lagu ini wajib banget nih masuk playlist kalian sekarang teman-teman berdua.

Dikutip dari rri.co.id, teman Produa, kebakaran melanda pabrik alat tulis kantor atau ATK di Kaliabang, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Senin 17 Agustus 2026. Kebakaran tersebut kini berhasil dipadamkan, ujar Komandan Kompi B Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Disdam Karmat Kota Bekasi, Haryanto, dalam keterangan pers yang diterima RRI Selasa 18 Agustus 2026. Sebelumnya diketahui kebakaran pabrik ATK tersebut terjadi sejak sore kemarin. Sebanyak 10 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Sayangnya hingga saat ini pihaknya belum diketahui pasti penyebab utama dari kebakaran tersebut. Sehingga untuk mengetahui penyebabnya, pihaknya tetap berupaya untuk menemukan penyebab kebakaran yang melanda pabrik tersebut.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

90,8 FM, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, gak kerasa kita udah sampai di penghujung program Pro 2 Hitlist di siang ini. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin dan request lagu-lagu via Instagram dan WhatsApp ya teman Pro 2 ya. Jangan lupa besok kita balik lagi dengan deretan lagu paling hits dan update dari musisi favorit kamu ya teman Pro 2 ya. Stay tune, keep spinning teman Pro 2, terus jadi bagian dari warna musik Indonesia. Nanti lanjut lagi dengan Uda Gus Supriyadi nih teman Pro 2 di program Rang Mudo Kreatif. Bahas apa nih kira-kira ya, ada narasumber apa ya nanti di siang ini teman Pro 2. Daripada kalian penasaran, stay tune aja terus di Pro 2 Padang, teman terbaik kamu. Di lagu dari Ejita featuring Hindia ya, Masih Ada Cahaya, lagu terbaru mereka di bulan Mei ini. Aku puterin dulu kali ya di sebelum aku closing di hari ini teman Pro 2. Bye bye.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

0: Dari kawasan Sudirman 12 Padang 90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan ketemu kembali di siang hari ini, hari Kamis, tanggal 18 Agustus tahun 2026. Kita hadir lagi temenin kamu teman Pro 2 dan sekarang kita lagi ada di segmen Rang Mudo Kreatif. Seperti biasa, setiap hari Selasa siang kita menghadirkan bintang tamu atau narasumber yang akan kita kulik soal usaha yang lagi mereka jalani saat ini, tentunya di bidang mereka masing-masing ya. Dan tujuannya nanti biar anak-anak muda Kota Padang nih biar terinspirasi mungkin untuk mulai berusaha juga sesuai dengan passion mereka masing-masing gitu ya, teman Pro 2. Siang hari ini ada Gus Pri yang temenin kamu di Rang Mudo Kreatif. Dan siaran ini bisa kamu dengar di frekuensi 90,8 MHz atau di aplikasi streaming kita di RRI Digital, juga rri.co.id. Siang hari ini seperti biasa kita juga lagi live streaming teman Pro 2 di channel YouTube kita di RRI Pro 2 Padang. Mungkin kamu bisa monitor di sana juga ya, mau ngelihat obrolan kita sambil nonton, biar gak cuma didengar tapi bisa kamu tonton juga gitu ya, teman Pro 2. Nah, seperti apa obrolan kita hari ini teman Pro 2? Di studio kita udah kedatangan seorang entrepreneur. Dan tadi sempat ngobrol-ngobrol juga, katanya usahanya gak cuma satu, banyak usahanya teman Pro 2. Di studio kita udah kedatangan Kak Rinex Wahyuni dengan brandnya atau dengan produknya namanya Pure Buca. Nah, kita kenal dulu sama Kak Rinex. Halo, selamat siang Kak Rinex. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, selamat siang semuanya.
0: Kak Rinex, apa kabar siang hari ini Kak Rinex?
1: Alhamdulillah baik bang.
0: Baik ya. Baik. Namanya unik banget namanya Kak Rinex.
1: Iya sih, kalau orang yang baru itu sih agak aneh ya, dikit.
0: Iya, nggak aneh sih.
1: Agak unik.
0: Cuman unik, ya. Iya. Agak jarang nama orang ada nama itu nama asli.
1: Iya betul, nama asli. Emang pakai X gitu.
0: Kayak nama orang luar negeri gitu nggak sih, orang tuanya bule ya Kak Rinex?
1: Enggak. Siapa asli tak? Minang.
0: Oh, asli Minang. Rina kali namanya Rina.
1: Iya mungkin ya.
0: Tapi Kak Rinex nih. Sebenarnya Kak Rinex ini udah mulai jadi seorang entrepreneur itu dari kapan sih, boleh diceritain nggak Kak Rinex?
1: Oh iya, jadi kalau untuk mulai usaha sendiri itu udah dari pas kuliah sih bang.
0: Pas kuliah?
1: Iya, wow. Jadi pas kuliah itu udah coba jual-jual online gitu. Kan itu baru pertama kali adanya aplikasi marketplace ya gitu kan. Jadi coba jualin yang di marketplace-nya. Jadi sempat kerja juga, terus fokusnya usaha itu di 2025.
0: Oke, waktu itu jualan secara online di marketplace gitu.
1: Oh bukan, kita jualin barang yang dari marketplace gitu ke teman-teman di kampus gitu.
0: Oh, jatuhnya apa kayak reseller gitu atau gimana?
1: Iya, jadi kita beli di marketplace terus kita promosiin sendiri gitu. Jadi dulu jualannya itu kayak botol-botol minum itu, dulu lagi viral.
0: Tumbler.
1: Iya, botol-botol minum.
0: Oke.
1: My botol gitu.
0: Botol-botol minum yang lucu-lucu gitu ya?
1: Iya, jadi di situ dulu awalnya.
0: Itu tahun berapa Kak Rinex? Boleh diceritain nggak?
1: Itu tahun 2000 berapa ya? 17 apa 18 ya?
0: Oke. Terus habis itu karena keterima kerja mungkin terus kayak susah ngebagi waktunya gitu kali ya Kak Rinex ya? Atau jadi, gimana waktu itu?
1: Jadi waktu itu pas udah mau wisuda itu udah stop jualan sih bang.
0: Pas mau wisuda,
1: ya.
0: Karena besoknya mau wisuda ya.
1: Jadi habis lulus itu alhamdulillah langsung keterima kerja 5 tahun.
0: Kerjanya 5 tahun?
1: Iya.
0: Maksudnya kontraknya atau setelah dijalani ternyata 5 tahun nih berjalannya gitu atau gimana?
1: 5 tahun berjalannya gitu sampai akhirnya memutuskan untuk resign gitu.
0: Keputusan resignnya dari Kak Rinex sendiri akhirnya gitu ya. Apa tuh titik baliknya? Kayaknya jadi entrepreneur aja deh gitu.
1: Salah satunya karena udah mulai punya anak gitu bang.
0: Oke.
1: Punya anak bayi gitu.
0: Wow.
1: Jadi pengennya sambil ngurus anak, terus ada juga yang dikerjain gitu.
0: Iya, iya, mungkin waktunya lebih fleksibel kali iya, gitu ya.
1: Terus kita juga ada apa, ilmu nih gitu kan, kebetulan apa jurusannya manajemen.
0: Oke, cocok.
1: Iya.
0: Iya, iya, iya.
1: Jadi
0: iya,
1: pengen
0: iya,
1: buka
0: iya,
1: usaha sendiri aja
0: gitu. Bisa, pas gitu ya. Emang dari dulu kayaknya udah tertarik sama dunia bisnis kali gitu ya, Karinex
1: iya,
0: ya.
1: Mungkin karena udah dipelajari juga ya selama 4 tahun gitu kan. Jadi kayaknya pengennya yang lebih fleksibel, terus kita juga bisa belajar di sana gitu.
0: Oke. Nah, ini kita belum spill usahanya Karinex apa, tapi udah ada yang gabung mungkin mau bertanya secara umum soal entrepreneur kali ya. Coba siapa tahu dia juga entrepreneur nih Kak.
1: Boleh, Rinex. Boleh.
0: Kita terima dulu teleponnya. Halo Pro 2 RRI Padang. Oke, udah terputus. Tadi sempat bergabung, mungkin bisa gabung juga ya yang mau telepon di siang hari ini, mau nanya-nanya ide awalnya bikin usaha itu apa, atau mau bertanya soal usahanya Kak Rinex, nanti boleh di 0751274822 teman Pro 2. Atau kalau kamu mau titip pertanyaan di WhatsApp kita juga bisa di 0811-66-55-908. Oke, okay? Nah itu kan di tahun 2017 ya, ke Rinex ya. Itu baru mulai saat itu juga. Maksudnya kepikiran itu pas kuliah. Kenapa? Maksudnya saking
1: kenapa
0: banyaknya waktu.
1: Kenapa pengennya jualan gitu?
0: Iya, karena kan gak semua orang punya passion di situ kali ya. Atau ini ada hubungannya sama tugas kuliah juga mungkin waktu itu ke Rinex?
1: Beberapa ada juga, karena ada kalau kuliah itu kan ada tugas kewirausahaan juga bang.
0: Iya.
1: Iya kan. Terus jauh sebelumnya itu dari keluarga juga mama jualan gitu di rumah.
0: Oke. Okay.
1: Jadi
0: emang udah dari family-nya gitu ya?
1: Dibantu-bantu mama jualan itu udah...
0: Kayak, udah mulai belajar juga dari situ ya.
1: SD mama bikin nasi goreng, terus teman-teman pada nitip gitu. Jadi dibawain ke sekolah gitu. Jadi mungkin ada
0: jajanan-jajanan gitu ya.
1: Terus pas SMP juga gitu, mama bikin nasi goreng, terus nanti teman-teman nyobain, besoknya pengen juga gitu, jadi dibawain.
0: Oh, teman-temannya enak nih nasi gorengnya Rinex, mau juga dong, beli tapi ya gitu.
1: Nah,
0: ya.
1: Kayaknya di situ udah mulai belajar tertarik sama
0: bakat,
1: dunia bisnis.
0: Bakat jualannya udah dari kecil ternyata, turunan kayaknya ya.
1: Oke.
0: Okay. Nah, coba kita sapa lagi nih yang udah gabung di telepon. Halo, Pro 2 RRI Padang.
2: Halo, selamat siang teman seluruh.
0: Iya, selamat siang. Dengan siapa ini?
2: Ya, saya itu lagi sama Suru.
0: Fitro, okay. Ya. Ini kita lagi ngobrol sama Karinex, entrepreneur nih, Fitro.
2: Iya.
0: Ada yang mau ditanyain nggak soal dunia usaha?
2: Assalamualaikum,
0: Kak. Apa?
2: Assalamualaikum, Kak.
1: Waalaikumsalam, Bang. Salam kenal.
0: Tadi kurang jelas ya, Karinex.
1: Oh, iya.
0: Ya. Waalaikumsalam.
2: Kita juga menonton sama Kak.
0: Apa, gimana?
2: Ya, aku ingin gabung, apakah boleh aku ikut gabung. Tapi misalnya aku seorang penendang disabilitas, misalkan. Tapi aku ingin juga ikut kerjasama, boleh enggak?
0: Oke, ini partner bisnis nih jatuhnya nanti, Fitro.
1: Masya Allah.
0: Enggak, Fitro pernah kepikiran bikin usaha enggak? Gitu aja dulu.
2: Ada sih, tapi makanya aku ingin ikut gabung ini.
0: Gabung apa Kak? Karinex nggak buka grup gitu ya kayak? Bu emang buka Kak?
1: Paling mitra itu.
0: Mitra ya, mitra mau. Emang Fitra mau ini jadi mitranya Kak Rinex. Kak Rinex ini produknya apa?
2: Iya.
1: Kombucha.
0: Kombucha mau jadi jualan kombucha nggak?
2: Iya, karena mau ke situ.
0: Oh, oke. Emang tertarik ya Fitra ya? Kenapa tertariknya? Kenapa tuh?
2: Iya, karena kan yang sebagaimana yang tadi sampaikan di awal ya bagus juga ininya kan. Makanya aku tertarik ke situ. Apalagi dengan keadaan kita yang seperti ini, mungkin kita perlu kerja sama orang yang masih yang makanya mama lah itu.
0: Oke, mungkin nanti bisa di obrolin di belakang ya Fitro ya kalau penawaran kerja sama sama Rinex ya. Siap deh. Atau ada pertanyaan lain Fitro yang mau ditanyain?
2: Yang kedua, sebelumnya mungkin si sekolah kan buat nasi goreng ya.
0: Oke, iya benar. Mamanya bikin mama Karinex.
2: Itu bagaimana ceritanya bisa belajar memasak? Apakah ada belajar di keluarga atau di sekolah?
0: Oh, itu mamanya, fitur mamanya Karina emang pintar masak.
2: Ya, tapi ada enggak bakatnya ke sana itu.
0: Oh, oke. Okay. Turun juga enggak bakat masaknya gitu ya. Oke, okay, udah nih. Kayaknya buru-buru mau dijawab nih, Fitro.
1: Oh, gitu.
0: Nah, bikin usaha masakan juga enggak kata Fitro tadi akhirnya pada ujungnya Karina sendiri.
1: Iya.
0: Oh, iya.
1: Jadi selain kombucha ini, Rinek juga ada namanya brand Dapur Rumah ID gitu bang.
0: Dapur Rumah ID, ini ya, nama IG yang, ini biasanya ya.
1: Iya, jadi apanya lah, atap dari Pirbucha ini sebenarnya dari Dapur Rumah sebenarnya.
0: Yang tentunya usaha di bidang kuliner ya, karena Dapur Rumah, dapur aja udah tempat masak lah gitu.
1: Salah
0: ya.
1: Salah satu produknya Pirbucha gitu.
0: Oh, oke, salah satu produk dari Dapur Rumah punyanya Kak Rinex ini.
1: Pirbucha.
0: Pirbucha. Mungkin belum terlalu banyak yang ngeh dan familiar. Pirbucha ini apa? Aku juga baru dengar sih Kak Rinex.
1: Jadi Pirbucha ini salah satu minuman fermentasi.
0: Oke.
1: Okay. Yang bahan dasarnya itu teh.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi selama fermentasi itu dibantu sama kultur mikroorganisme, bang.
0: Oh.
1: Kayak ragi dan bakteri.
0: Iya, gitu. Iya, benar. Kayak bikin tape gitu ya.
1: Ah, iya.
0: Tapi ini bentuknya minuman.
1: Iya, ini bahan dasarnya dari teh.
0: Teh yang difermentasiin.
1: Iya, teh yang difermentasi selama lebih kurang 7 sampai 10 hari.
0: Oh, gitu. Oke. Okay. Iya, iya. Ada. Namanya Pirbucha berarti ada Pirbucha, ada buca aja, ada enggak?
1: Ya, jadi sebenarnya minuman ini namanya kombucha.
0: Oke, okay. Ini beda lagi nih, kita belajar bahasa Jepang ya. Ini bahasa Jepang kan sebenarnya?
1: Iya. Ya. Jadi namanya ini kombucha bang minumannya. Cuma Pirbucha ini brand Rinex-nya gitu.
0: Oh, oke, okay. Itu bikinannya Kak Rinex gitu ya. Yeah. Nama sebenarnya kombucha. Artinya kombucha itu apa?
1: Kombucha itu yaitu minuman teh fermentasi tadi gitu. Jadi ada mengandung.
0: Emang nama dari sananya gitu ya?
1: Iya, jadi dikenalnya. Jadi memang kalau di Padang itu terbilang jarang. Yeah. Cuma kalau di Jawa, Kalimantan itu udah rame bang. Untuk kombucha ini sendiri gitu. Yeah, jadi bener, udah bener. Memang di produksi kayak pabrikan gitu.
0: Oh, ada produksi massal gitu ya?
1: Produksi massal gitu, udah besar juga ada.
0: Itu
1: yang
0: di mana?
1: Di Jawa ada, jadi okay. Ada salah satu pelopornya gitu bang. Memang udah besar sih namanya gitu. Namanya itu Mambucha.
0: Itu brandnya dia, Mam itu bikinan dia kan sebenarnya kan? Oke.
1: Jadi dari situ juga sih terinspirasi, tergerak buat bawa kombucha ke Kota Padang gitu.
0: Oke, okay. Ini kita juga ada namanya teh kosong enggak? Itu beda.
1: Beda.
0: Enggak difermentasi. Iya. Mm-hmm. Oh, Karina sendiri tahu ini dari mana?
1: Nah, awalnya itu memang dari sosial media ya, Bang. Nah, tertariknya itu karena memang selama prosesnya itu gak gampang gitu, mungkin kalau minuman lain bisa diproduksi satu hari bisa langsung minum gitu kan.
0: Benar.
1: Nah kalau kombucha ini harus nunggu 7 hari gitu kan.
0: Oh iya, prosesnya
1: kan
0: selama itu juga ya.
1: Iya, terus menggunakan mikroorganisme juga gitu kan. Jadi kayak jadi bahan belajar lagi gitu.
0: Iya. Kayak ada lab-labnya gitu kali ya?
1: Iya, betul.
0: Oh, Karina punya labnya sendiri nih?
1: Enggak, kalau sekarang produksinya masih di rumah.
0: Oke.
1: Tapi memang minuman ini kan terbilang jarang. Yeah. Sebenarnya kalau orang tua kita dulu itu udah minum ini juga bang, tapi untuk konsumsi keluarga gitu.
0: Iya.
1: Namanya itu kalau orang tua kita nyebutnya apa? Cendawan Mekah.
0: Oh, ada
1: cendawan
0: ya minuman
1: itu ya? Gitu. Iya, cendawan.
0: Cendawan itu jamur kan?
1: Iya, cendawan itu jamur. Jadi orang tua kita dulu itu lebih menyebutnya itu cendawan Mekah gitu bang.
0: Cendawan Mekah dari Mekah.
1: Bukan, namanya aja kayak gitu.
0: Oke. Nah, jadi itu bentuknya sama kayak gini teh.
1: Sama.
0: Teh fermentasi juga.
1: Iya, jadi setelah Rinek jual ini ada tuh kayak ini orang tua saya dulu pernah bikin loh di rumah gitu. Memang banyak customer Rinek yang kayak gitu dulu mamanya pernah bikin gitu di rumah.
0: Namanya cendawan Mekah dulu ya.
1: Iya. Cuma mereka konsumsi rumah aja, nggak dijual kan? Gitu.
0: Iya. Cuman mungkin jenis tehnya beda. Kalau ini kan teh emang khusus dari Jepang gitu apa gimana?
1: Enggak, teh kita dari teh Indonesia kita pakai. Jadi teh hitam sama teh hijau.
0: Oke, mungkin kombucha itu teknik untuk menghasilkan minuman ini kali gitu ya.
1: Iya, bedanya di situ.
0: Oke, iya iya, menarik menarik menarik. Terus Kak Rinek sendiri belajar bikinnya gimana tuh caranya, kan dari prosesnya aja udah lama. Terus pasti bikinnya juga enggak gampang tuh ya.
1: Iya, betul. Jadi belajarnya emang dari yang mempopulerkan tadi, Bang, di Indonesia gitu. Jadi mereka
0: yang dari memang, Jawa itu.
1: Iya, mereka ada e-book-nya juga, ada bikin pelatihan-pelatihan juga.
0: Ada kelas-kelasnya gitu kali ya.
1: Iya, yang khusus makanan dan minuman fermentasi. Kan banyak tuh, Bang, ada yogurt, ada apa kefir, kan banyak tuh. Tempe, tahu.
0: Apa kefir? Gitu. Aku baru banyak minuman baru ya.
1: Jadi makanan dan minuman fermentasi itu banyak, Bang, sebenarnya.
0: Oh iya.
1: Gak hanya yogurt
0: iya.
1: gitu, gak hanya Yakult gitu kan kalau yang kita
0: iya,
1: tahu
0: bener.
1: Kan.

0: buat dari herbal-herbal Indonesia gitu.
1: Oke.
0: Gak hanya dari teh, nanti juga ada varian lain, Rinek, kayak rosella dan bunga telang.
1: Apa?
0: Bunga rosella,
1: jadi
0: dari
1: bunga
0: herbal, iya.
1: Bikin minuman.
0: Iya, bunga rosella sama bunga telang yang biasa dikonsumsi ibu-ibu juga.
1: Aku
0: sih.
1: Aku pernah dengar teh melati deh. Itu sama enggak?
0: Kalau bisa dijadikan varian bisa juga. Cuma Rinek belum bikin yang itu gitu.
1: Oh, rencananya next-nya apa tadi? Rosella.
0: Udah bikin.
1: Oh, udah bikin juga.
0: Udah, cuma ini kebetulan bawanya yang varian teh.
1: Oke, namanya tetap kombucha juga itu.
0: Iya, kombucha juga, cuma lebih variannya aja.
1: Rasanya gitu ya, kayak misalnya minuman ada rasa apa gitu ya.
0: Iya. Tapi memang kita murni dari herbal gitu.
1: Oke, bukan dari dedaunan lah gitu ya.
0: Iya, bukan dari
1: tumbuh-tumbuhan.
0: Sirup-sirupan gitu, enggak.
1: Iya. Ini berarti enggak terkhusus dari satu jenis tumbuhan teh aja gitu ya?
0: Enggak, bisa dari jahe juga bisa kita tambah variannya.
1: Oke, itu proses bikin ya, hampir sama. Atau ada bedanya
0: nanti
1: masing-masing tumbuhan?
0: Nanti ada ditambah
1: tumbuhan
0: lagi fermentasinya gitu, Bang. Cuma base-nya itu dari teh.
1: Oke.
0: Teh hitam dan teh hijau.
1: Teh hitam dan teh hijau.
0: Iya, betul.
1: Siap, benar nih obrolan kita siang hari ini sama bro dua. Tapi kita harus break dulu ke Rinex karena waktu sholat zuhur hari ini yang akan masuk pada jam 12 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat. Dan berikut ya, kita bergabung bersama Pro 1 RRI Padang untuk mengikuti azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Wow.

الله أكبر الله أكبر.

dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran itu membawa pada kebaikan dan kebaikan itu membawa pelakunya ke surga, dan orang-orang yang membiasakan dirinya berkata benar sehingga ia tercatat di sisi Allah sebagai orang yang benar. Sesungguhnya dusta itu membawa pada keburukan, dan keburukan itu membawa ke neraka. Dan orang-orang yang membiasakan dirinya berdusta, sehingga ia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang pendusta.

0: Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di Rang Mudo Kreatif siang hari ini. Dan kita masih ngobrol-ngobrol sama Kak Rinex yang tiap hari minum kombucha. Tiap hari minum gak sih, Kak? Oh, enggak juga ya. Karena untuk dikonsumsi tiap hari itu kurang dianjurkan, apa gimana?
1: Kalau konsumsi tiap hari itu boleh, Bang.
0: Boleh.
1: Tapi ada itunya, apa? Takarannya, batasannya gitu.
0: Oh, oke. Okay. Seberapa?
1: 250 mili sehari.
0: Oh gitu, lebih dari itu gak dianjurkan ya.
1: Ya karena dia ada kandungan probiotiknya juga kan.
0: Iya, iya, iya, takutnya ke kamar mandi mulu nanti ya. Iya, iya, iya, iya.
1: Kelebihan juga gak baik.
0: Tapi sebenarnya yang mau minum kombucha itu emang lebih buat, kan ada ya minuman-minuman yang emang untuk kebutuhan kesehatan atau karena ya dia enak aja gitu. Nah, kalau kombucha ini biasanya orang beli karena apa, Kak Rinex?
1: Karena memang dari apanya, proses pembuatannya itu kan fermentasi, Bang. Jadi memang ada kandungan asam organiknya.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian dari herbal-herbal yang digunakan gitu. Jadi memang lebih ke alternatif minuman kesehatan keluarga sih.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Tapi juga dari rasanya itu juga segar, asam manis gitu kan.
0: Iya, iya, iya. Karena biasanya ya minuman ya, kalau lagi pengen minuman apa kita beli gitu ya. Yeah. Nah kalau kombucha emang lebih utama untuk manfaat kesehatannya, tapi nggak minuman yang nggak bisa dinikmati juga gitu ya, yeah. Kak Rinex ya.
1: Nah dia ada segar, cuma dia bukan obat juga sih.
0: Oke. Okay.
1: Cuma memang untuk mendukung
0: kesehatan lah.
1: Kesehatan tubuh lah.
0: Manfaat kesehatannya lebih banyak daripada minuman-minuman manis yang kita beli, malah ningkatin gula ya enggak.
1: Iya, betul.
0: Kalau ini ya sehatnya dapat, terus enaknya juga.
1: Ya seger juga.
0: Seger. Dan mungkin bosan kali ya sama minuman-minuman yang kebanyakan kopi susu lagi gitu ya. Nah ini tuh jadi kayak seger gitu enggak sih, Kak?
1: Iya, apalagi diminumnya saat dingin gitu, Bang. Pakai batu es atau dari kulkas.
0: Oke, okay. Gitu. Jadi bisa divariasin kayak gitu juga ya.
1: Bisa. Terus jadi bisa juga ditambah sama buah-buahan gitu. Jadi memang minumannya, cara minumnya itu gimana enaknya kita gitu.
0: Oke, okay, boleh dibebasin itu.
1: Bebas, cuma memang kalau bisa tetap menggunakan kayak buah-buahan atau mungkin tambah jeruk gitu.
0: Oke. Okay. Kalau ditambah buah-buahan itu jadi kayak ini gak sih? Atau buah yang difermentasi itu namanya apa sih? Asinan ya? Asinan gak
1: asinan
0: sih?
1: Ya.
0: Iya, itu sama gak kayak gini?
1: Beda.
0: Cuma beda ya?
1: Kayak tambahannya aja sih, Bang. Kalau memang
0: topping-toppingnya gitu ya?
1: Iya, topping-topping.
0: Oke. Okay. Nah itu kan kombucha. Sama kayak ini gak? Maca kan juga ada cacanya tuh. Ini
1: kan? Beda sih.
0: Beda ya?
1: Kalau maca kan memang dari teh macanya ya, terus dicampur susu gitu kan, Bang.
0: Benar. Nah ini bisa dicampur susu juga nggak?
1: Ini kalau biasanya orang minum nggak dicampur susu sih, gitu.
0: Nggak match gitu kali ya.
1: Match gitu ya. Jadi lebih ke apa, kayak yang sehat-sehatnya lah, buah-buahan atau herbal lainnya ditambah boleh.
0: Oh, gitu. Oke. Karena emang kayaknya lebih fokus untuk minuman yang segar dan ringan, kalau ditambah susu kayaknya jadi
1: jadi berat
0: gitu minumannya gitu loh, teman. Pro 2. Tapi tadi belum kejawab deh kayaknya, proses belajarnya itu Kak Rinex belajar sendiri atau dari kelas-kelas yang diikutin itu tadi ya?
1: Iya, jadi proses belajarnya itu yang pertama dari, kan kalau di media sosial itu kan ada di-share juga cara bikinnya.
0: Okay.
1: Gimana ininya gitu kan. Terus ada juga memang mereka bikin kelas, bikin panduan.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi itu sih.
0: Kak Rinex ikut itu
1: sana.
0: Semua itu ya?
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Terus pas coba bikin sendiri, ada proses beberapa kali dulu gak? Atau langsung berhasil gitu Kak Rinex bikin ya?
1: Uji coba berkali-kali sih, Bang.
0: Oke. Okay.
1: Sampai menemukan rasa yang memang diinginkan gitu. Jadi gak langsung jadi.
0: Oke.
1: <Okay. laughs> Karena dia pun kan dari prosesnya dia lama gitu kan.
0: Iya. Yeah.
1: Perlu dicoba.
0: Seminggu lah ya.
1: Iya.
0: Terus
1: satu lagi, Bang, mungkin. Jadi kombucha ini juga menjadi salah satu bahan ajar di kampus gitu.
0: Oh, beneran?
1: Iya, jadi mata kuliah bioteknologi namanya.
0: Oh wow.
1: Jadi mereka membahas makanan dan minuman fermentasi. Mm-hmm. Salah satunya itu kombucha.
0: Oh, okay. Jadi objek apa lah ya? Jadi objek bahan
1: pembelajaran.
0: Gitu.
1: Dan ada juga memang mahasiswa-mahasiswanya udah datang untuk wawancara gitu.
0: Okay. Narasumbernya Kak Rinex ya waktu itu ya, untuk ini dijadiin bahan ajar. Karena mungkin di Sumatera Barat baru Kak Rinex mungkin atau belum banyak mungkin yang bikin kombucha ya.
1: Karena belum banyak kayaknya. Yeah. Jadi dan mungkin enggak terekspos juga mungkin.
0: Iya. Yeah. Oke, sampai dijadiin bahan ajar loh. Maksudnya kan banyak minuman fermentasi lain juga ya. Kayak yogurt gitu kan. Kenapa enggak itu ya?
1: Itu juga jadi salah satu apanya membahas ini gitu. Makanan juga dibahasnya di sana di bioteknologi itu.
0: Oke. Okay. Di Sumbar kan juga ada apa sih minuman fermentasi dari Sumbar itu namanya apa ya?
1: Yogurt.
0: Iya kayak yogurt gitu tapi dari susu apa gitu. Aku pernah dengar deh kayaknya.
1: Susu sapi ya.
0: Iya. Iya enggak sih? Pokoknya gitu deh teman-teman berdua. Nah ini tuh jadi kayak varian baru minuman fermentasi yang kalau bosan minum susu atau kopi, nah ini ada pilihannya teh gitu ya. Oke, terus ini tuh sebenarnya udah mulai dari Kak Rinex 2025 Risan itu emang langsung kesini atau ke produk-produk yang lain dulu di dapur rumah? Tadi kan banyak tuh.
1: Iya. Jadi sebelum ke kombucha itu memang ada jualan lain juga bang, seperti kayak nasi kotak, bikin susu kurma juga, terus makanan kayak sandwich juga gitu.
0: Oke, itu produksinya juga, di rumah gitu ya. Terus itu kan secara apa pendidikannya Kak Rines kan apa tadi manajemen ya, bukan? Bukan apa ya, bukan tata boga.
1: Bukan.
0: Bukan kan, tata boga kan yang masak-masak gitu kan. Iya. Nah itu belajar lagi dong.
1: Iya, balik lagi dari itu. Mungkin belajar dari mama juga. Karena mama masak-masak juga di rumah kan, bikin sarapan pagi dulu gitu kan.
0: Iya.
1: Nah mungkin dari sana juga baru ke apanya sekarang gitu. Bisa diaplikasikannya sekarang gitu, setelah resign.
0: Setelah resign gitu. Karena mengingat, karena udah punya keluarga juga yang harus diurus gitu ya. Terus sementara masih mau produktif nih. Nah ini kayaknya memungkinkan. Tapi jadi semakin kesini makin sibuk gak dengan kegiatannya Kak Rinex?
1: Lumayan sih bang. Cuma alhamdulillahnya bisa bagi waktu lah. Lebih bagi waktu. Kalau kerja sebelumnya kan emang dari pagi sampai sore ya.
0: Betul. Dan itu gak bisa di rumah ya. Gak keluarga bisa. Harus ditinggalin dulu bentar nih gitu ya.
1: Kalau sekarang ya kita bisa datang bisa enggak gitu kan, kalau rasanya enggak itu prioritasnya gitu.
0: Betul, tergantung dari kita nih. Terus dapur rumah udah berjalan dari 2025, berarti udah setahunan sekarang ya Kak Rinex ya. Itu masih dijalanin sendiri atau udah ada yang bantu-bantu juga di dapur rumah Kak Rinex?
1: Oh kalau itu sekarang masih bareng keluarga aja sih, paling suami bantu gitu untuk operasionalnya, tapi untuk produksinya tetap Rinex sendiri gitu. Sesuai kapasitas aja, kalau rasanya nggak mampu ya ditolak dulu. Gitu.
0: Kalau untuk ordernya gimana sistemnya Kak Rinex?
1: Kalau sekarang kalau misalkan kayak purbucha itu udah ready gitu bang.
0: Ready stock lah gitu ya?
1: Ready stock lah, di beberapa outlet juga ada gitu kan. Terus kalau yang usaha lain itu PO.
0: Oh sistemnya PO gitu ya, berapa hari itu?
1: Bazar gitu.
0: Hamin satu lah gitu ya. Apa aja tadi Kak? Nasi kotak gitu ya.
1: Kotak, susu kurma juga.
0: Susu kurma.
1: Terus kayak wanpaku sandwich yang baru-baru itu bang.
0: Apa namanya?
1: Sandwich.
0: Wanpaku.
1: Wanpaku itu namanya.
0: Apa tuh jenis sandwich yang kayak gimana lagi tuh Kak Rinex?
1: Yang apa? Dari roti tawar gitu. Isian sandwichnya kayak sandwich biasa, sayur, telur, apa segala macam. Cuma nanti dipotong dua gitu.
0: Dibagi? Ya, gimana dibagi. Sih?
1: Iya gitu.
0: Biar apa porsinya nggak terlalu gede kali gitu ya?
1: Betul. Lebih ke sandwich kekinian lah namanya.
0: Oke, ada ya minuman, minuman makanan sandwich.
1: Ada.
0: Aku baru tahu sih. Sandwich biasanya ya udah.
1: Ya udah bulat gitu.
0: Sandwich ya, benar.
1: Kalau ini pakai roti tawar gitu.
0: Oh, yang bentuknya setengah lingkaran gitu ya? Ya nggak sih?
1: Ada juga kayak gitu, tergantung bentuk roti yang kita pilih.
0: Oh, oke, okay. Kalau kerennya pakai yang mana?
1: Pakai yang kotak aja biasa.
0: Iya iya iya. Oh, terus nanti dibagi dua gitu ya?
1: Iya.
0: Oh. Viralnya karena apa sih? Biasanya biasa ada di drama Korea tertentu orang makanannya ini terus bikin makanannya jadi viral gitu. Iya. Kalau ini tuh karena apa biasanya? Ya kemarin-kemarin ini.
1: Kayaknya sih karena sekarang itu masyarakat udah kayak cenderung ke kayak makanan minuman sehat gitu bang. Pola hidup sehat kan.
0: Oke.
1: Okay. Jadi carinya yang ada sayurnya, ada proteinnya langsung dan mudah di apa? Langsung dimakan.
0: Praktis gitu, lah gitu,
1: praktis
0: ya.
1: Gitu, iya.
0: Iya, iya, benar.
1: Itu lebih kesana sih kayaknya. Iya, jadi karena masuk juga sama tema jualan Denek gitu kan.
0: Iya.
1: Jadi makanya salah satu menunya ada gitu.
0: Oke. Untuk makanannya Wan Paku namanya.
1: Iya, Wan Paku Sandwich namanya.
0: Wan Paku Sandwich. Nah, minumannya Pir Buca.
1: Iya.
0: Udah cocok tuh ya. Ada paketannya gitu enggak Kak Rinex?
1: Enggak sih, tergantung permintaan lah.
0: Oke.
1: Okay.
0: Mau dipaketin bisa juga. Mm-hmm. Tapi ini tuh emang masih bisa dipesan secara online atau kalau mau ke outletnya sendiri juga bisa nggak Kak Rinex? Misalnya kayak buka tempat sendiri nih gitu Kak Rinex?
1: Kalau sekarang untuk tempatnya sendiri itu belum ada bang, masih di rumah. Jadi okay. Kalau mau pesan bisa via WA, DM.
0: Oke. Okay. Baru di situ ya, mungkin nanti akan ada kayak emang tempatnya tersendiri, dapur rumah gitu ya.
1: Tapi kalau Pure Buca udah ada di online juga.
0: Oh, di online juga udah bisa.
1: Nah, di mitra outlet kita juga ada offline-nya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Kayak di Ringbun Bakery udah ada.
0: Oke, okay, terus?
1: Terus di WNP Mart. Kemudian di Nasi Padang Mudo Jaya.
0: Mudo Jaya itu di mana ya?
1: Di belakang AKBP, bang.
0: Oh,
1: kampus apa AKBP? Kayak
0: di
1: rumah makan.
0: Oh, oke. Okay. Sekitaran apa Katip ya?
1: Katip, iya.
0: Oke.
1: Itu udah ada tersedia.
0: Di situ bisa kamu jumpain atau kalau susah nyarinya gitu ya, online aja juga bisa ya. DM tadi ke IG-nya
1: Pure Buca ID atau Dapur Rumah ID.
0: Dapur Rumah ID di situ juga bisa atau WA-nya Kak Rinex tadi di mana Kak Rinex?
1: Iya, boleh Kak di 0897653970.
0: Oke. Okay. Ini kontaknya juga bisa kamu dapetin di IG-nya ada ya, dicantumin juga ya, Kak Rinex ya. Terus, ada kepikiran bikin minuman apa lagi nggak, Kak Rinex? Tadi ada susu kurma juga, susu kurmanya bikin sendiri juga, apa gimana?
1: Susu kurmanya bikin sendiri juga, itu memang tanpa tambahan gula Rinex bikin bang.
0: Karena biasanya dijual pakai gula gitu ya?
1: Ada juga, biar tambah itu kan, tambah air tuh tambah manis gitu kan.
0: Oh,
1: tapi ini
0: okay.
1: Emang dari susu full cream sama kurma aja.
0: Kayaknya emang fokusnya Kak Rinex ini minuman
1: sehat gitu.
0: Sehat ya.
1: Iya, kayaknya pengennya kayak gitu sih. Jadi dijual pun kita pengennya orang minum.
0: Ada manfaatnya gitu ya.
1: Ada manfaatnya gitu.
0: Betul, betul. Bukan malah mendatangkan efek samping apa gitu nanti ya, gulanya jadi naik lah atau lemak gitu nanti ya. Mending ke Pure Buca aja teman berdua atau dapur rumah gitu ya, banyak minuman. Kalau mau susu-susuan juga ada susu kurma gitu ya Kak Rinex ya. Terus tadi ada apa yang rasa Rosella?
1: Iya, itu salah satu varian dari kombuchanya.
0: Jadi yang best seller yang mana sih Kak?
1: Kalau kebanyakan sekarang Rosella sama telang sih bang.
0: Yang telang?
1: Iya, bunga telang. Pernah dengar enggak?
0: Okay. Enggak. Kalau aku nama bunganya aja baru dengar.
1: Kalau bapak-bapak sih agak itu ya, kurang ke herbal itu.
0: Iya.
1: Kalau ibu-ibu tahu dia tuh, karena depan rumahnya kadang nanam bunga itu.
0: Oh, kan bapak-bapak tinggal di situ juga.
1: Iya. Bapak-bapak.
0: Cuman ngangeh ya.
1: Bikin-bikin.
0: Iya. Dia biasanya lebih ke burung ada nih, bukan bunga perhatiannya.
1: Susu, gitu.
0: Iya, goreng pisang itu dia. Oh, ini bunga-bungaan juga berarti?
1: Iya, herbal. Kadang juga orang minum tanpa difermentasi juga tuh bang, bunga.
0: Udah bisa ya?
1: Bisa.
0: Oke. Okay. Nah yang bikin, kan biasanya minuman-minuman herbal gitu kayak paling rasanya pahit gitu ya, atau rasa dari bunganya gitu, ada getah-getahnya gitu. Kalau Karinex memproses itu semua biar jadi minuman yang tetap bisa dinikmatin, itu gimana caranya Karinex?
1: Nah, jadi kalau untuk kombucha sendiri itu kan kalau dari base-nya itu kan teh.
0: Iya, yeah. Oke. Okay.
1: Dan kita juga menggunakan gula, cuma gula ini bukan untuk apa ya, tambahan untuk pemanis minumannya, Bang.
0: Oke. Okay.
1: Tapi
0: biar netral kali ya.
1: Makanan buat mikroorganismenya tadi.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dia terfermentasi karena adanya gula.
0: Iya.
1: Jadi itu diserap sama scoby-nya itu. Namanya scoby, Bang, mikroorganismenya.
0: Oke, okay, emang nama ilmiahnya itu kali ya?
1: Nama ilmiahnya itu.
0: Taunya Scooby-Doo.
1: Nama biologinya itu kan. Jadi memang gula ini membantu proses fermentasinya.
0: Oh, nah, biar si Scooby ini bisa ini ya?
1: Gitu.
0: Pancingannya lah gitu ya? Ya,
1: dan bikin minuman ini jadi mengandung asam organik tadi gitu.
0: Hmm.
1: Dan mungkin ada, tapi gulanya itu sedikit banget gitu. Emang low sugar
0: jadi. Oh, oke, okay. Bukan yang over capacity juga ya. Iya.
1: Jadi di situ jadi ada asam manis dan segernya itu gitu. Rasanya.
0: Iya. Tapi belajar bikin kayak belajar biologi lagi jadi enggak sih Kak Rinex?
1: Iya. Jadi kayak experience baru sih, Bang. Makanya pengen mungkin tahu juga kalau dari kampus pun ada mempelajari ini, jadi kayak semakin tertarik gitu.
0: Oke, makin nah, valid nih jatuhnya
1: ada
0: ternyata
1: ilmunya,
0: ya.
1: Ilmunya gitu.
0: Iya, benar-benar. Yang dilakuin ternyata arahnya udah bener nih kayak gini gitu ya. Oke, menarik sih.
1: Iya.
0: Jadi kayak apa ya, belajar sesuatu lagi dan ternyata punya manfaat buat orang lain itu mungkin rasanya menyenangkan gitu. Iya. Ya Karinex ya.
1: Lagi sharing-sharingnya itu kan.
0: Mm-mm.
1: Sharing hal baru.
0: Oke.
1: Menyenangkan juga gitu.
0: Karinex jadinya sering di wawancara gitu ya, karena bikin kombucha ini.
1: Iya, karena orang kayak penasaran kan, kombucha ini apa sih gitu kan. Aneh banget, namanya juga asing gitu.
0: Iya.
1: Cuma itu pengennya sih kombucha ini gak jadi minuman yang asing gitu.
0: Iya.
1: Karena memang sebenarnya udah sering dikonsumsi juga sama masyarakat kan. Cuma
0: betul,
1: namanya aja mungkin yang beda gitu.
0: Iya, kita gak ngeh aja ternyata iya, selama ini gitu ya. Mudah-mudahan bisa tersosialisasi dengan baik dan apa, budaya minum teh fermentasi, minum kombucha jadi lebih meningkat lah di masyarakat gitu ya. Karena ya secara kesehatan mah emang udah terbukti juga ya, namanya fermentasi biasanya dampaknya lebih baik untuk kesehatan gitu. Kak Rinex dengan kombuchanya. Nah terakhir nih mungkin Kak Rinex sebelum kita closing, ada sesuatu yang bisa disampaikan gak buat Kak Rinex yang base-nya sebenarnya bukan di apa ya, di kuliner, bukan di bidang ilmu pengetahuan, sebenarnya juga enggak gitu ya. Basicnya di manajemen, tapi mau belajar sesuatu di luar itu semua, terus akhirnya bisa jadi sesuatu gitu loh. Ada yang bisa disampaikan gak buat generasi muda Kak Rinex?
1: Mungkin itu pesan apa ya, pesan-pesannya aja mungkin bagi teman-teman yang kita gak harus di lingkup kita juga sih, misalkan kayak yeah, kita di matematika, kita harus matematika gitu kan.
0: Iya. Yeah.
1: Masih banyak yang bisa kita cobain gitu selagi masih muda.
0: Mm-hmm.
1: Dan nanti seiring berjalannya waktu kita bakal tahu tuh di mana passion kita gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Karena dari misalkan ilmu pengetahuan yang kita apa pelajari di bangku kuliah mungkin itu pasti ada sedikit banyak membantu fashion kita itu gitu.
0: Betul.
1: Jadi jangan takut mencoba hal baru
0: di luar apa ya, di luar bidang kita gitu ya.
1: Kita cari terus sampai memang kita menemukan, oh saya di sini loh gitu.
0: Tempatnya gitu ya, benar-benar.
1: Ini
0: benar,
1: bisa
0: benar
1: untuk kedepannya berlanjut mungkin gitu.
0: Jadi sesuatu. Kutinya Kak Karinex saja ini basicnya ekonomi ya, ilmunya gitu ya, terus belajar sesuatu tentang kuliner dan sains bisa digabung, nah ujungnya ekonomi, yeah, jadi bisa dipasarin gitu, yeah, ya Karinex, yang menarik sih. Terima kasih Karinex udah cerita-cerita dan sharing sama kita di siang hari ini. Sukses terus buat dapur rumahnya. Mau pesan apa, nasi kotak di situ juga, yeah, bisa ya Karinex ya. Kombucanya kalau kamu penasaran bisa dipesan juga. Namanya Pure Bucha kalau bikinannya Karinex, yeah, namanya Pure Bucha ya Karinex, mm-hmm, ya. Silakan dipesan di online ataupun offline. Tapi obrolan kita cukupin dulu sampai di sini Karinex. Dan nanti mudah-mudahan ada kesempatan untuk kita ngobrol-ngobrol lagi. Selamat siang Karinex. Assalamualaikum, yeah, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke deh, teman-teman berdua, itu dia tadi dia obrolan kita sama Karinex dari dapur rumah, dengan tadi udah cerita juga soal kombucha dan Pure Bucha miliknya. Ketemu lagi di Rang Mudo Kreatif setiap hari Selasa dan Kamis di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah di jam 13.11 menit waktu Indonesia Barat. Dan hari ini, seperti biasa, ada info seputar olahraga lagi nih. Buat kamu, ya, temenin siang hari kamu biar rada bersemangat gitu ya, teman Pro 2. Ada info seputar olahraga. Ada dari olahraga tenis, teman Pro 2. Ada Zverev yang melaju ke babak 16 besar Cincinnati Open. Alexander Zverev melaju ke babak 16 Cincinnati Open 2026 setelah mengatasi perlawanan Terence Atmane 2 set langsung. Nah, petenis Jerman itu menang 7-6 dan 7-6 pada pertandingan di Lindner Family Tennis Center Selasa 18 Agustus 2026. Hasil tersebut membuat Zverev meraih kemenangan kedua atas Atmane dalam dua pertemuan mereka ya. Juara Cincinnati 2021 itu juga menunjukkan ketenangan saat menghadapi permainan agresif petenis Prancis tersebut, teman Pro 2. Yang kemenangan itu juga membuat Zverev bergabung dengan Jannik Sinner sebagai pemain dengan sedikitnya 20 kemenangan level Masters 1000. Berdasarkan Infosys Win atau Loss Index, Zverev menjadi pemain dengan kemenangan terbanyak pada musim 2026, itu sebanyak 46 kali. Sejauh mana nanti langkahnya di Cincinnati Open 2026, teman-teman, kita lihat aja.

0: Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda. Karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.
1: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
2: Bencana alam kembali. Penanganan bencana alam terus
1: memperlambat. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Mas, ini mas, baksonya mas.
6: Udah nyampe baksonya.
7: Iya, masih panas nih.
6: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, kenapa kamu diem?
7: Mangkoknya, Sen. Tuker sih, Sen. Yang itu aja.
6: Emang kenapa mangkok kamu, Leh?
7: Saya mau yang itu.
6: Apa bedanya mangkok saya ini?
7: Ada gambar ayamnya.
6: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
7: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak, saya nggak mau makan lah.
6: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda? Apa gimana?
7: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
6: Ay, ngeyel bener kamu ini, Leh.
0: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigang Bei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkuk ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

Tom Bro 2 dikutip dari rri.co.id. Sebanyak 3 korban gempa bumi magnitudo 7,7 di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, Selasa 18 Agustus 2026 berhasil dievakuasi. Hal itu disampaikan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Marsekal Madya TNI, Muhammad Syafi'i.

0: itu Uni bisa lagu kebangsaan. Tahu dari mana sayang?
1: Ceritain sama Umi dong, Bi.
2: Ayo belajar lagu nasional. Aku bangga jadi Indonesia.
3: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: mendadak blank pas ngomong bahasa Inggris? Atau takut salah grammar? Eits, you are not alone. Gak perlu overthinking untuk salah ngomong. Yang penting punya keberanian untuk express yourself. Yuk join us di English Corner, tempat nongkrong paling comfort buat level up bahasa Inggris kamu. Word of the day, English in real life, song of the day, games, and you talk. No judgment, just good vibes. So, it's time to hang out and speak out. Catch us on English Corner setiap hari Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Only on Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: itu.
1: Teman bro dua, lanjut kali ini ada kabar yang tentunya cukup menyedihkan, tapi ya mau gak mau harus terjadi sih ya teman bro dua, dan kayaknya beberapa orang harus menerima bahwa Cristiano Ronaldo mengirimkan sinyal pensiun tahun depan teman bro dua, di mana Ronaldo mengaku Liga Arab Saudi musim ini bisa jadi tahun terakhirnya di sepak bola ya. Melansir dari laman Associated Press, kontrak Ronaldo bersama Al Nassr akan berakhir pada Juni 2027. Nah, pemain berusia 41 tahun itu kemungkinan tidak memperpanjang kontraknya. Nah, pada musim 2026-2027 nih teman pro 2, menjadi tahun ke-25 Ronaldo berkarir profesional ya. Ia 5 kali sukses meraih Ballon d'Or dan Liga Champions. 28 golnya musim lalu berhasil membawa Al Nassr keluar sebagai juara Liga. Pada Selasa 18 Agustus 2026, Ronaldo akan turun di Aikings Cup melawan Al Diriyah. Jadi kita tunggu aja countdown ujung karir Ronaldo sebagai pemain di sepak bola. Habis itu nanti mungkin jadi pelatih atau jadi owner klub. Owner klub kayaknya udah deh teman berdua. Atau mungkin ada gebrakan terbaru. Kita tunggu aja ya teman berdua.

0: Wih, sini dulu, sini dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Teman terbaik.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2, jam 1 alias jam 2, gimana sih, jam 1 plus 1 siang kali gitu ya teman Pro 2. Siang hari ini kita lanjut dengan info seputar entertainment. Nah, ada kabar terbaru apa nih teman Pro 2? Siang hari ini kita mulai dulu dari Jungle, teman Pro 2. Kamu tahu Jungle gak? Jungle ini, Jungle brand tertentu, itu Jingle. Karena udah dikenal lewat perpaduan soul, disco, hip hop, dan elektronik yang khas nih teman Bro 2. Jungle kini menawarkan sisi yang lebih hangat melalui album terbaru mereka ya, Sunshine. Nah, berisi 11 lagu, album ini membawa energi yang lebih terbuka dan optimis dengan permainan harmoni vokal serta tekstur instrumen yang terasa lebih organik ya teman Bro 2. Maka sekedar mempertahankan formula lama, Jungle memanfaatkan album ini untuk menunjukkan perkembangan musikal mereka. Nah, ada perubahan penting di balik materi tersebut ya teman Bro 2. Lydia Kito kini resmi jadi bagian dari Jungle bersama G. Lloyd dan Tom McFarlane sekaligus mendapat porsi vokal yang lebih besar. Nah, suaranya terdengar di sejumlah bagian utama lagu, berpadu dengan harmoni dan aransemen vokal yang menjadi salah satu kekuatan album. Jadi kayak perubahan formasi juga jatuhnya ini ya, teman Bro 2. Nah, untuk memperkenalkan album ini lebih jauh, Jungle turut merilis video musik untuk Sunshine yang menerjemahkan energi cerah dari lagu tersebut ke dalam visual. Proses pengerjaan albumnya juga dilakukan dengan pendekatan yang lebih spontan, mulai dari penggunaan sampel vokal buatan sendiri hingga rekaman gitar, demo lama, dan permainan instrumen yang dipertahankan secara lebih natural. Hasilnya, sebuah album yang terasa lebih hidup ya, sekaligus menandai arah baru nih dari perjalanan mereka teman Bro 2 dari Jungle tanpa kehilangan identitas musikal mereka.

0: Walah, Gus, udah ditusuk, minumnya gak dihabisin, kan jadi sampah.
1: Sisa minuman dalam kemasan yang tidak habis cukup mengusik perasaan. Air di dalamnya tidak mungkin disuguhkan ulang, karena sifatnya sudah bekas pakai. Kalau dikumpulkan, jumlahnya gak sedikit. Gelas plastiknya juga menambah tumpukan sampah. Pokok permasalahannya ada pada kebiasaan masyarakat dalam memperlakukan minuman dalam kemasan, terutama yang berbentuk gelas plastik. Cara masyarakat dalam mengkonsumsi minuman dalam kemasan berdampak pada menumpuknya sisa air minum dalam kemasan. Bertamu untuk bersilaturahmi, sebaiknya tidak usah mengambil minuman dalam kemasan jika memang tidak haus. Di saat haus dan ingin minum, pastikan bahwa setelah menusuk gelas plastiknya, kita akan benar-benar menghabiskan isinya. Kalau sudah ditusuk, tolong dihabiskan.

Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan rendah di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.

Pro 2 FM, RR Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jam 14.23 menit waktu Indonesia Barat. Ada kabar terbaru lainnya nih, kali ini dari musisi pendatang baru, teman Pro 2, yang masih belia lagi. Nah, Alicia Grace kembali mencuri perhatian lewat Bloodstream, lagu yang menampilkan sisi paling fenomenal dan emosional dari penulis lagu asal Torrance, California tersebut. Dirilis pada 4 Juni 2026, Bloodstream jadi bagian dari EP Spilling My Guts yang dirilis pada Juli 2026 ya, teman-teman berdua. Sejak awal, Bloodstream terasa seperti sebuah pengakuan yang sangat dekat dengan pengalaman pribadi. Lagu ini bicara tentang keterikatan emosional yang begitu kuat terhadap seseorang, sehingga nih sosok tersebut seolah-olah udah jadi bagian dari diri sendiri. Dalam penjelasannya mengenai lagu tersebut, Alicia menggambarkan gimana seseorang bisa begitu melekat sampai terasa seperti berada di dalam aliran darah kita dan sulit untuk dikeluarkan dari pikiran. Kayak apa ya? Kayak parasit jatuhnya ya, teman-teman berdua. Nah, kekuatan utama lagu ini terletak pada vokal Alicia yang terdengar rapuh, bergetar, dan penuh tekanan emosional. Perkataan tersebut emang jadi bagian khas dari gaya bernyanyinya. Apple Music menggambarkan Alicia sebagai penyanyi penulis lagu dengan pendekatan yang sangat terbuka dan penampilan vokal yang intens.

0: laporin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Hai.
0: Wah, sendal kamu bagus banget.
5: Iya dong.
0: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
5: Emang apa?
6: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Obrudua setelah 6 tahun gak ada album solo, Phoebe Bridgers akhirnya menghadirkan Lost Weekend. Nah, album ini jadi rilisan solo pertamanya sejak Punisher pada 2020 ya, menyusul kehadirannya bersama Boy Genius lewat The Record nomor Obrudua pada tahun 2023. Nah, bersama dengan perilisan album, Phoebe Bridgers juga memperkenalkan video musik terbaru untuk I Can't Wait, salah satu lagu yang berada di bagian akhir dari tracklist ya, teman-teman berdua. I Can't Wait turut menampilkan Cameron Winter, vokalis band Geese, sebagai pengisi vokal latar. Menariknya, nama Cameron Winter tidak tercantum secara langsung dalam kredit lagu dan justru ditulis sebagai Son John Johnson. Sementara itu, video musiknya digarap Chris Maggio dan Pablo Rochat dengan konsep yang unik, mengikuti perjalanan sehari di Los Angeles dari sudut pandang seekor serangga. Unik juga ya, teman-teman berdua. Visualnya membawa penonton melewati berbagai sudut kota, termasuk bersembunyi di dalam gitar, terbang di atas toko minuman dan supermarket, hingga mengunjungi arena roller rink di Grendel, yang sebelumnya jadi lokasi pesta mendengarkan album Phoebe Bridgers. Jadi ada hint-hint tersembunyinya gitu ya, teman-teman berdua. Easter egg ceritanya yang kalau ngikutin perjalanannya dari Phoebe Bridgers nih, teman berdua, kamu akan ngeh kalau itu adalah sesuatu yang coba disampaikan. Menarik ya konsepnya, teman berdua. Nah, kehadiran Lost Weekend akan dilanjutkan dengan Lost Tour yang dimulai pada 15 September di Indianapolis. Kamu nanti bakal nonton tournya dari kota mana nih, teman berdua?

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Ternyata, tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

Selamat sore teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengirimkan bantuan 1 ton rendang bagi korban gempa bumi dan tsunami di Nusa Tenggara Timur. Bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian dan solidaritas masyarakat Sumbar untuk meringankan beban warga yang terdampak bencana. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi mengatakan bantuan rendang tahap pertama dikirim hari ini. Rendang dipilih karena merupakan makanan khas Sumbar yang memiliki daya tahan lama, bergizi dan mudah didistribusikan ke wilayah terdampak bencana. Mahyildi menjelaskan penggalangan bantuan telah dilakukan sejak hari pertama bencana terjadi dengan melibatkan jajaran pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Bantuan yang terkumpul kemudian diolah menjadi rendang untuk dikirimkan kepada korban bencana. Sementara itu Komandan Pangkalan TNI AU, Lanut Sutan Syahrir Padang, Kolonel Naf Wahyu Bintoro mengatakan bantuan 1 ton rendang tersebut dikirim menggunakan pesawat Hercules melalui operasi mobilitas udara. Pengiriman melalui jalur udara dilakukan agar bantuan dapat segera diterima dan dimanfaatkan masyarakat terdampak bencana. Disney kembali membawa sejumlah kabar terbaru dari proyek film animasi dalam ajang D23 Disney Entertainment Showcase. Acara tersebut menjadi kesempatan bagi Disney dan Pixar memperkenalkan sejumlah film yang akan hadir dalam beberapa tahun mendatang. Pengumuman yang disampaikan mencakup kelanjutan sejumlah film animasi populer hingga karya baru dari Disney dan Pixar. Beberapa judul yang mendapat perhatian antara lain Frozen 3, Coco 2, Incredibles 3, serta sejumlah film animasi orisinal. Girl Group Indonesia Marbles kembali dengan single terbaru berjudul Catch Me. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang menyukai orang lain tetapi masih malu untuk mengungkapkan perasaannya. Lewat lagu tersebut Marbles menggambarkan hubungan yang masih berada di tahap saling memberi kode. Ada rasa ingin dekat tetapi di saat yang sama masih berharap orang yang disukai mengambil langkah lebih dulu. Meski mengaku pemalu, tokoh dalam lagu justru terang-terangan meminta orang yang disukainya untuk mendekat. Rasa tidak sabar juga muncul, menunjukkan bahwa bermain tarik ulur memang menyenangkan. Dalam lagu tersebut, Marbles memakai permainan kejar-kejaran sebagai gambaran hubungan tersebut. Situasi ketika seseorang ingin dikejar tetapi orang yang ditunggu malah menghilang. Marbles beranggotakan Daniela, Quila, Tiffany, Kika, dan Beverly. Grup ini dibentuk melalui kolaborasi A-List Entertainment dan Trinity Optima Production.

Pro 2 FM, RRI Padang, tempat terbaik kamu tempat Pro 2. Kali ini kita ke informasi dari wilayah Sumatera Barat. Nah, ada Bawaslu Pesisir Selatan tempat Pro 2, tepatnya Kabupaten Pesisir Selatan, yang memperkuat literasi kepemiluan masyarakat melalui peluncuran majalah digital Suara Pengawasan. Nah, media tersebut diharapkan bisa memperluas akses masyarakat terhadap informasi pengawasan sekaligus mendorong nih keterlibatan publik dalam mengawal proses demokrasi. Peluncuran majalah digital Suara Pengawasan berlangsung di Aula Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan Senin 17 Agustus 2026 bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sekretaris Bawaslu Pesisir Selatan Rinaldi mengatakan kehadiran Suara Pengawasan merupakan bagian dari upaya memperluas penyebaran informasi mengenai pengawasan pemilu. Informasi pengawasan dinilai perlu dikemas secara menarik dan mudah diakses agar lebih dekat dengan masyarakat. Dan selain melalui media digital, Bawaslu PESEL juga mendorong pendidikan politik dan kepemiluan bagi generasi muda melalui program kelas pemilu di tingkat SMA. Nah, langkah ini dilakukan untuk membangun kesadaran sejak dini agar generasi muda menjadi pemilih yang cerdas sekaligus juga pada akhirnya bisa ikut mengawasi proses demokrasi.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Duh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

0: game online ternyata memiliki sejarah yang panjang hingga bisa menjadi secanggih dan seseru sekarang ini. Awalnya game online atau daring dimulai sejak tahun 1969 ketika permainan untuk dua orang dikembangkan dengan tujuan awal untuk pendidikan. Kemudian pada awal tahun 1970, sebuah sistem dengan kemampuan time sharing yang disebut Plato diciptakan untuk memudahkan siswa belajar secara online. Dua tahun kemudian, muncul Plato 4 dengan kemampuan grafik baru sebagai penunjang permainan untuk banyak pemain atau multiplayer games. Permainan daring baru benar-benar mengalami perkembangan setelah tahun 1995, di mana pembatasan NSFNet atau National Science Foundation Network dihapuskan, sehingga membuat akses ke domain sangat lengkap dari internet. Tahun 1980-an, Roy Troubadour dan Bartolo Richard membuat pengembangan pertama multi-user dungeon atau MUD di Universitas Essex, Colchester, Inggris. Meskipun kode MUD adalah hak cipta, pada akhir tahun 1983, ratusan salinan ilegal telah didistribusikan di seluruh dunia, hingga akses gratis MUD mulai menggila di universitas dan akhirnya di internet. Dan sejak itu, banyak perusahaan bahkan perorangan yang membuat game online yang bisa dimainkan baik secara gratis maupun secara berbayar. Sementara di Indonesia, permainan daring mulai muncul pada tahun 2001 dengan diluncurkannya Nexia Online, sebuah permainan RPG dengan grafik sederhana berbasis 2 dimensi.
1: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan

Singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Marijn van Buuren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, OK resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata OK terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

dari Abdullah bin Mas'ud, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran itu membawa pada kebaikan, dan kebaikan itu membawa pelakunya ke surga. Dan orang-orang yang membiasakan dirinya berkata benar, sehingga ia tercatat di sisi Allah sebagai orang yang benar. Sesungguhnya dusta itu membawa pada keburukan, dan keburukan itu membawa ke neraka. Dan orang-orang yang membiasakan dirinya berdusta, sehingga ia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang pendusta.

kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga, gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

Bro 2 FM, Radio Padang, teman terbaik kamu, teman Bro 2. Gimana perjalanan kamu hari ini? Udah selesai dengan segala kegiatannya, teman Bro 2? Atau masih mengupayakan sesuatu yang belum kelihatan hasilnya? Aduh, gak apa-apa sih, teman Bro 2, kalau emang hasilnya belum kelihatan hari ini gitu ya. Prosesnya aja dulu kamu nikmatin. Karena ternyata ada beberapa alasan nih untuk kita menikmati proses jauh lebih penting daripada sebuah hasil, teman Bro 2. Kita bisa mendapat pekerjaan yang diincar nih misalnya, tapi selama mengejarnya terus membandingkan langkah kamu, teman Bro 2, ketika hasilnya datang, rasa senang bercampur dengan kesadaran bahwa kamu gak menikmati perjalanannya. Nah, pencapaiannya yang harus seharusnya dirayakan ya, terasa seperti tanda untuk segera mencari target berikutnya. Nah, mengejar hasil terus menerus ini bisa bikin hidup jadi daftar tugas yang gak pernah selesai. Mari kita menikmati proses hidup, membuat kamu melihat perubahan kecil, termasuk kemampuan yang tumbuh setelah berkali-kali mencoba. Nah, dari sana nih, teman Bro 2, hasil bukan lagi tuh satu-satunya bukti bahwa perjuangan kamu layak dihargai ya, tapi prosesnya juga tidak kalah penting.

0: lagi. Bosan banget. Kuota habis, baterai lobet. Liburan sekolah kok gini-gini aja ya, Bu?
1: Makanya, Budi, liburan itu matanya jangan cuma menatap layar handphone terus. Coba dengar di luar, suara apa itu?
0: Eh, itu kan suara Doni sama teman-teman lagi main sepak bola di lapangan komplek, Bu.
1: Nah, pinter. Daripada jempolmu capek, scrolling dan matamu perih, mending kamu pakai sepatumu. Sana main keluar. Gadgetmu itu tinggal di rumah aja.
0: Siap, Bu. Budi, pamit main bola dulu ya.
1: Hati-hati, pulang sebelum maghrib ya.
2: Ayah dan Bunda, libur sekolah adalah momen terbaik bagi anak untuk bergerak dan bersosialisasi. Batasi screen time, ajak anak kembali bermain di luar ruangan, berolahraga, dan ceria bersama teman-teman sebaya. Dunia nyata mereka jauh lebih indah daripada layar kaca.
3: Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.
4: Sore kamu lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi gak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, gak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

Tahun berdua, karakter seseorang sering lebih terlihat ketika rencana berantakan daripada saat semuanya berjalan mulus ya. Nah, ketika lamaran kerja ditolak atau target tertunda, kamu dipaksa nih berhadapan dengan cara kamu menghadapi kecewa. Fase ini gak nyaman, tetapi justru bisa membuka sisi diri yang selama ini gak sempat kamu kendali loh, teman berdua. Kamu mungkin menemukan bahwa kamu lebih besar atau lebih sabar dan lentur atau berani dari dugaan kamu sendiri loh, teman berdua. Perjalanan ngasih pengalaman yang gak bisa diberikan hasil.

Om Pro 2 dikutip dari rri.co.id. BNPB memastikan kebutuhan dasar warga terdampak gempa magnitudo 7,7 di Kabupaten Manggarai, Flores terpenuhi. Selain itu, pemerintah juga memperkuat penanganan pengungsi yang tersebar di sejumlah titik. Terkait hal itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto meninjau pengungsian di lapangan pendidikan Barangkolong, Kecamatan Reok. Peninjauan dilakukan bersama Menko PMK Pratikno Senin 17 Agustus 2026.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.
0: Satu, dua, tiga.
3: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
3: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
3: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
3: Hah, ngeri juga ya?
0: Iya.
3: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
3: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Ye, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Misalnya di tempat berdua kamu melihat teman menikah, rekan kerja naik jabatan, sementara hidup kamu terasa masih di tempat yang sama ya. Dan perbandingan bikin proses berasa gagal karena hasilnya belum muncul. Tanpa sadar nih teman berdua, pencapaian orang lain berubah jadi ukuran untuk menilai hidup sendiri. Padahal waktu setiap orang gak punya jadwal seragam ya. Menjalani proses dengan tenang bukan berarti berhenti berusaha, melainkan berhenti menjadikan hidup orang lain nih sebagai patokan kamu ya teman berdua. Kamu harus bisa mempercayai proses. Nah ini berarti juga tetap bergerak tanpa memaksa perjalanan kamu mengikuti jadwal siapapun.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Eh, kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak, Mister aja tahu.
3: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
4: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing busok memiliki garis wajah mirip leopard, tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

Sore kamu lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi nggak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, nggak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

Tolong berdua, kebahagiaan gak selalu menunggu ketika hasil akhirnya tercapai ya. Rasa puas bisa muncul saat kamu konsisten memahami sesuatu yang dulu sulit atau berani mencoba lagi nih setelah gagal. Nah, momen ini mudah terlewat karena kamu sibuk ya menunggu pencapaian. Menikmati proses mengubah cara kamu nih, teman berdua, untuk memandang perjuangan. Hari biasa gak lagi terasa sebagai jeda menuju kehidupan yang lebih baik, karena itu sendiri sedang menjadi bagian dari hidup kamu. Nah, kebahagiaan pun terasa lebih dekat ya ketika seluruh rasa puas gak digantungkan pada hasil, tapi dari apa yang kamu jalani hari ini. Gitu ya, teman berdua.

0: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
1: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
2: Tahukah Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Data nomor 2, keinginan atau tekanan untuk berhasil sering membuat kamu merasa setiap langkah nih harus benar dan menghasilkan sesuatu ya. Nah, kesalahan terasa memalukan, jeda dianggap sebagai kemunduran bahkan perubahan arah. Ini seolah membuktikan bahwa kamu gak konsisten gitu loh teman berdua. Padahal perjalanan ngasih ruang untuk nyoba, salah, mengubah pilihan, lalu melanjutkan langkah gitu ya teman berdua. Nah, menghargai perjalanan berarti menerima bahwa hidup gak selalu punya alur yang rapi. Kamu boleh kok punya tujuan yang besar gitu ya teman berdua. Tapi tetap gak sih tempat bagi kamu yang masih mencari cara agar bisa sampai ke sana.

Kaum Pro 2 dikutip dari rri.co.id. BNPB menghadirkan layanan trauma healing dan perpustakaan keliling bagi pengungsi gempa di Kabupaten Sika. Layanan tersebut dipusatkan di Gor Samador Selasa 18 Agustus 2026. Kegiatan menyasar trauma anak-anak yang menjalani keseharian di lokasi pengungsian. Mereka mendapat ruang belajar, bermain, dan pemulihan psikososial selama masa tanggap darurat.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, 2 orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam 1 pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi nggak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, nggak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?
1: Punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final, wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia, kategori Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risa.

kita, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

0: Awadia kembali. Pop Indonesia kategori putra. Isyak Octavian, Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
1: Bukan yang terbaik.
0: Pop daerah kategori putra dan putri. Sansaro, lagu Minang. Butet, lagu Batak. Kicir-kicir, lagu Betawi. Sue Ora Jamu, lagu Jawa. Es Lilin, lagu Sunda. Cik-cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bole Lebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026.

Tomo berdua, ingat-ingat lagi deh, mungkin yang kamu cari bukan hasil sempurna ya, melainkan hubungan yang damai dengan perjalanan kamu sendiri. Kamu tetap boleh kok punya ambisi dan mengejar pencapaian, tapi jangan sampai nih tomo berdua, hidup terasa baru layak dinikmati setelah tujuannya tercapai gitu ya. Ingat, kamu yang lagi berusaha hari ini juga pantas kok untuk dihargai bahkan ketika hasilnya belum terlihat. Itu dia tomo berdua, tapi ya udah kelihatan sih. Jadwal Gus Pri untuk pamit ya. Saat ini teman berdua, Gus Pri pamit dulu dari siaran kali ini. Abis ini masih ada lagu-lagu dan informasi yang bisa kamu dengar di Pro 2 dengan penyiar Pro 2 favorit kamu. Gus Pri pamit teman berdua. Selamat hari Kamis dan tetap sama kita di Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Hai manis, aku tas keluaran terbaru nih. Kamu yakin gak mau bawa pulang aku? Cantik, Bibi. Aku cocok banget pastinya di mix and match sama tas itu tuh. Ayo beli aku, beli aku.
4: Masa aku sepatu cantik gini ditinggalin? Sekalian dong beli aku.
5: Uangku habis cuma buat beli ini doang.
6: Tapi barangnya bagus-bagus sih.
7: Belanja itu sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
8: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

2, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

0: Berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidak, demi bulan dan demi malam ketika telah berlalu dan demi subuh apabila mulai terang. Sesungguhnya sakar itu adalah salah satu bencana yang sangat besar sebagai peringatan bagi manusia, yaitu bagi siapa di antara kamu yang ingin maju atau mundur. Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya, kecuali golongan kanan berada di dalam surga, mereka saling menanyakan tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakar? Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat, dan kami juga tidak memberi makan orang miskin. Bahkan kami biasa berbincang untuk tujuan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya, dan kami mendustakan hari pembalasan. Sampai datang kepada kami kematian, maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat atau pertolongan dari orang-orang yang memberikan syafaat. Lalu mengapa mereka, orang-orang kafir, berpaling dari peringatan Allah? Seakan-akan mereka keledai liar yang lari terkejut, lari dari singa. Bahkan setiap orang dari mereka ingin agar diberikan kepadanya lembaran-lembaran kitab yang terbuka. Tidak, sebenarnya mereka tidak takut kepada akhirat. Tidak, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki, tentu dia mengambil pelajaran darinya. Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran darinya Al-Quran, kecuali jika Allah menghendakinya. Dialah Tuhan yang patut kita bertakwa kepadanya, dan yang berhak memberi ampun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka antusolliya wa tusallima ala nabiyika Muhammadin wa antaj'ala solata qurrata aini li wa sababan ila sa'adatid dunya wal akhirah. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan salat sebagai penyejuk hati dan jalan menuju kebahagiaan dunia serta akhirat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan terbaik sepanjang zaman. Pemirsa RRI yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita dapat kembali bersua melalui udara RRI dalam rangkaian tausiah agama. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua. Judul bahasan kita pada hari ini adalah ketika hati bersujud, dunia menjadi kecil. Para pemirsa RRI yang dirahmati Allah, sholat bukan sekedar gerakan fisik, tetapi adalah sujud hati kepada Sang Pencipta. Ketika hati bersujud, dunia terasa kecil. Semua kegelisahan, masalah, dan kesibukan dunia akan sirna di hadapan kebesaran Allah. Sholat sering kita pahami hanya sebatas gerakan rukun, berdiri, rukuk, sujud, dan duduk. Padahal hakikat sholat bukanlah sekedar rutinitas tubuh, melainkan perjalanan rohani seorang hamba menuju Rabb-nya. Gerakan fisik memang penting, karena mengikuti tuntunan syariat. Tetapi jika sholat hanya berhenti pada gerakan tubuh, tanpa diiringi dengan kehadiran hati, maka ibarat tubuh tanpa ruh. Allah tidak hanya memandang gerakan kita, tetapi lebih dari itu, kekusukan dan ketundukan hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa kalian dan harta kalian, tetapi Allah melihat hati kalian dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Maka sujud hati adalah puncak dari ketundukan seorang hamba. Saat dahi menyentuh bumi, sejatinya hati sedang menunduk lebih dalam di hadapan Allah. Merasakan betapa kecil dan lemahnya diri ini di hadapan kebesarannya. Manusia seringkali terikat oleh urusan dunia, yaitu harta, jabatan, popularitas, bahkan masalah hidup. Namun ketika hati benar-benar bersujud, segala hal itu menjadi kecil dan tidak berarti. Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 45, Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Shadaqallahul 'azim. Artinya, dan mohonlah pertolongan dengan sabar dan salat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Orang yang khusyuk dalam sholat merasakan dunia hanyalah persinggahan sementara. Kegelisahan hati akan sirna karena ia menyadari bahwa semua urusan berada dalam genggaman Allah. Dunia yang semula terasa menekan kini tampak kecil bila dibandingkan dengan luasnya rahmat Allah. Sholat bukan sekedar rutinitas gerakan fisik, tetapi penyerahan hati sepenuhnya kepada Allah. Saat hati bersujud, dunia dengan segala gemerlapnya menjadi kecil dan tidak berarti. Salat menghadirkan ketenangan batin, kekuatan menghadapi ujian dan kebahagiaan sejati. Maka mari kita perbaiki kualitas salat kita. Jangan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi hadirkan hati agar sujud kita benar-benar menyentuh kedalaman jiwa. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbaru wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul Azim, yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat ini menegaskan bahwa sholat adalah penolong utama dalam menghadapi kehidupan. Orang yang menjaga sholat dengan khusyuk akan terbentengi dari kemaksiatan dan hatinya selalu tenang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jadikanlah sholat sebagai penolongmu dan sholat adalah cahaya bagi seorang mukmin. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah juga bersabda, dijadikan penyujuk mataku dalam sholat. Hadis riwayat An-Nasa'i. Artinya, sholat adalah tempat kembali bagi hati yang gelisah. Saat seorang mukmin bersujud, ia sedang merendahkan diri di hadapan Allah, sekaligus meninggikan martabatnya di sisinya. Dunia dengan segala kemewahannya menjadi kecil dan tidak lagi menawan hati, sebab hati sudah tertambat pada Allah. Para pemirsa RRI yang dimuliakan Allah, ketika hati bersujud, seseorang merasakan ketentraman. Ia sadar bahwa kebahagiaan bukan pada harta, jabatan, atau kedudukan, tetapi pada kedekatan dengan Allah. Dunia yang luas terasa sempit bila hati jauh darinya, tetapi dunia yang sempit terasa lapang bila hati dekat dengan Allah lewat sholat. Oleh karena itu, mari kita jaga sholat kita. Jangan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi jadikan sholat sebagai sumber kekuatan batin. tempat beristirahat dari hiruk-pikuk dunia, serta jalan menuju ridha Allah.

Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendatangi tempat tidurnya dan berniat untuk bangun sholat malam, lalu ia tertidur hingga subuh, maka dicatat baginya apa yang ia niatkan, dan ketidurannya adalah sedekah dari Rabbnya untuknya. Hadis riwayat Ibnu Majah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Sobat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.
1: Pernah ngerasa capek banget, padahal gak lagi ngapa-ngapain. Seringkali kita sibuk masang topeng, aku baik-baik aja. Sampai lupa kalau hati dan pikiran kita juga bisa lelah. Kesehatan mentalmu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Merasa rapuh atau cemas itu manusiawi, dan kamu gak lemah karena hal itu. Kalau hari ini terasa berat, istirahat sejenak, it's okay not to be okay. Yuk, lebih peduli pada dirimu sendiri.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Pukul 19 waktu Indonesia Barat, waktunya untuk info Pro 2. Sebanyak 102.350 kepala keluarga di Kota Padang telah mendaftar melalui portal perlindungan sosial Perlinsos hingga pertengahan Agustus 2026. Dari jumlah tersebut, lebih dari 75.000 KK tercatat berada pada desil 1 hingga 5 yang menjadi kelompok prioritas penerima bantuan sosial. Sementara itu, sekitar 27.000 KK lainnya tercatat berada pada desil 6 hingga 10. Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Eri Senjaya, mengatakan capaian tersebut menjadi gambaran dalam pendataan masyarakat melalui portal Perlinsos. Menurutnya, keberhasilan daerah pilot project Perlinsos tidak hanya dilihat dari jumlah masyarakat yang mendaftar, tetapi juga dari jumlah warga yang masuk dalam kelompok desil prioritas. Eri menegaskan pendaftaran melalui portal Perlinsos menjadi penting untuk memastikan masyarakat yang memenuhi kriteria bantuan sosial tercatat dalam basis data. Pendataan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memetakan masyarakat menerima bansos pada 43 kabupaten dan kota di Indonesia. Klub Serie A Italia Sassuolo turut merayakan HUT ke-81 kemerdekaan Indonesia. Bersama JEZ, klub tersebut menyampaikan ucapan melalui unggahan Instagram resminya pada 17 Agustus 2026. Dalam video tersebut, J menyapa masyarakat Indonesia dengan menggunakan beberapa bahasa daerah. Bek timnas Indonesia itu mengucapkan salam dalam bahasa Sunda dan Jawa. Ia kemudian menyampaikan ucapan khusus untuk masyarakat Indonesia yang tengah memperingati hari kemerdekaan. Rekan J di Sassuolo, Kieron Bowie, juga ikut menyampaikan ucapan kemerdekaan. Pemain asal Skotlandia tersebut memberikan salam hangat kepada masyarakat Indonesia dari Italia. Ia juga menyampaikan pesan kepada masyarakat Indonesia agar terus menjaga kebanggaan dan persatuan. Arsenal mengawali musim 2026-2027 dengan gemilang setelah mengalahkan Manchester City 3-0 dalam laga Community Shield di Principality Stadium, Cardiff. Kemenangan tersebut sekaligus menghadirkan trofi pertama bagi The Gunners. Arteta mengaku sangat puas dengan penampilan Arsenal sepanjang pertandingan melawan Manchester City. Menurutnya, para pemain menunjukkan gairah, semangat, serta keinginan besar untuk memulai musim dengan positif setelah menjalani persiapan pramusim secara matang dan terencana sejak awal. Arteta menilai persiapan pramusim yang dilakukan lebih awal menjadi salah satu kunci Arsenal tampil solid menghadapi Manchester City. Menurutnya, keputusan para pemain datang lebih awal menunjukkan keinginan kuat untuk menjadi bagian dari awal musim yang bagus.

Selamat malam Kota Padang, jumpa lagi sama Fathan Mubina malam hari ini. Yang sama-sama malam hari ini kita bakal lewati atau memprodua dengan keseruan pastinya. Dan juga lagu-lagu yang kita nikmati nantinya atau memprodua. Tapi sekarang jam 19.05 menit waktu Indonesia Barat. Aku mau ngajak kamu semuanya terlebih dahulu untuk ke Produa FM Jakarta. Kita bakal dengerin dan ikut Music Live Chat malam hari ini bersama Edit. Dan juga bintang tamunya ada September Band.

0: MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini kita sudah barengan dengan September Band.
1: Aman?
0: Halo, gimana kabarnya abang?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah luar biasa. Gimana sekarang kesibukannya? Lagi sibuk apa ini?
3: Sibuknya lagi promo.
0: Oh, lagi promo-promo aja ya. Benar. Tapi sebenarnya kalau di luar musik gitu ngapain tuh? Pelariannya tuh ngapain? Karena mungkin hobinya sebenarnya musik mungkin ya. Cuman kan endingnya udah jadi kerjaan nih si musik ini nih.
3: Kalau gue kebetulan masih di bidang musik juga.
0: Oh, masih di bidang musik juga. Oke.
3: Okay. Aku score.
0: Oh, scoring musik.
3: Iya,
0: seru sih itu sih. Score. Nice. Tapi beda enggak sih maksudnya scoring musik sama bikin musik buat ya band, nyanyi gitu?
3: Secara knowledge sih sama ya. Mm. Kayak buat iklan, buat series, buat ngeband tuh sama aja, cuma mungkin batasannya yang beda.
0: Oke. Di mana tuh?
3: Kalau ngeband kan kita harus bikin satu musik yang akan didengar berulang-ulang.
0: Betul.
3: Ya kan?
0: Betul.
3: Terus ada batasannya gitu kayak ada musik director, ada vocal director. Kan? Jadi kayak oh ini enggak boleh kelebihan, ini harus dikurangin gitu-gitu. Kalau di musik score tuh lebih luas lagi ininya, apa si imajinasinya tuh lebih lebar lagi, lebih luas lagi. Jadi di sana ada ambience, ada komposisinya juga gitu.
0: Benar.
3: Itu aja sih.
0: Itu ya. Tapi enjoyan mana nih kalau ditanya nih?
3: Semuanya sih enjoy.
0: Oh, semuanya enjoy ya.
3: Karena hobi juga kali.
0: Oh iya benar. Iya sih, benar sih. Iya.
3: Bekerja di hobi kita tuh enak kan?
0: Enak ya, bener. Enak ya, kayak gak ada pressure, kayak seru aja gitu kerja ya. Bener, kayak main.
3: Kayak gak pernah mikir kerja kan?
0: bener. Oke, deh, kita kenalan dulu kali ya. Kita belum kenalan, mungkin mengingat-ingat lagi nih ya. Karena udah September Band kan sebenarnya udah lama juga kan?
3: Band lama nih.
0: Lama banget ya. Ada Bang Iput dan juga Bang Bobby ya. Ini seru. Tapi ngomongin soal perjalanan September Band gitu kan. Ini kan band berarti dari 2006.
4: Rilis 2007.
0: Oh, rilis 2007 tapi udah kebentuk 2006.
4: Sebelumnya 2005.
0: Gimana nih?
4: 2004 tuh baru kumpul-kumpul.
0: Oh, oke. Okay.
4: Baru kasih nama September.
0: Oh.
3: Sebetulnya dari 93 sih.
4: 93.
3: Saat itu kita masih sekolah masing-masing.
0: Oke, okay. Tapi pertama kumpul itu apa? Maksudnya yang bikin kumpul dan bikin akhirnya September Band tuh apa dulu?
3: Ini awalnya gini, Mas Iput ini tuh udah punya band kan.
0: Oke. Okay.
3: Jadi sejarah singkatnya tuh dulu yang mau recording tuh kakakku kan.
0: Oke.
3: Nah, kenalan lah sama Mas Iput nih gitu. Jadi dia untuk cari studio di Jakarta dan lain-lain. Aku tuh masih kayak belum ada kepikiran untuk
0: nyanyi.
3: Oh, gitu. Nyanyi. Oke. Okay. Akhirnya dikenalin lah sama kakakku sama Mas Iput. Ngobrol-ngobrol, nongkrong-nongkrong. Dia tuh lagi cari gitaris dan vokalis.
0: Oke. Okay.
3: Aku kenalin nih teman-temanku nih. Teman-temanku jadi bandnya dia.
0: Okay.
3: Tapi nongkrongnya di apartemenku kan.
0: Oke.
3: Kita nongkrong rame-rame. Nah, karena satu hal, vokalisnya tuh karena dia juga main sinetron kan.
0: Okay.
3: Jadi bentrok terus tuh. Akhirnya nyoba-nyoba lah. Gua aja yang nyanyi gitu. Dikenalin lah sama manajernya.
0: Oke. Okay.
3: Pertemuan pertama langsung suka nih.
0: Oke.
3: Karena saat itu aku agak selengean gitu.
0: Oke.
3: Agak berandalan.
0: Anak muda ya.
3: Masih muda saat itu.
0: Masih muda.
3: Udah akhirnya ya udah tes aja deh gitu. Akhirnya jadilah band ini dengan formasi saat itu belum September namanya.
0: Oh, belum apa dulu? Pertama kali itu.
3: Belum ada namanya.
0: Oh, belum nama.
3: Kayak masih udah lah yang penting kita latihan aja nyanyi-nyanyi gitu. Sampai dapat kontrak sama produser, kita si ngumpulin si materi, ditanya namanya apa nih? Ya udah September aja gitu.
0: Karena itu bulan September atau gimana itu?
3: Karena kebetulan si kebentuknya di bulan September.
0: Oke, kebetulan ke bulan September ya. Jadi September.
3: Kayak enggak mau pusing gitu kayak.
4: Dan kebetulan baru satu band Indonesia yang pakai nama bulan satu.
0: Iya sih, bener sih.
4: Doang.
0: Bener.
4: Tahun segitu ya.
0: Tahun segitu, bener. Bener.
3: Ya si paradoksnya kalau manggung di bulan yang lain sih agak
0: iya,
3: agak
0: aneh. Iya,
3: September band di bulan Januari.
0: Iya. Bener. Tapi itu yang bikin unik kan dari September band.
3: Semoga
0: kan?
3: Ya, semoga.
0: Bener. Berarti 2007 itu pertama kali rilis. Berarti ya. Langsung album waktu itu.
3: Album.
0: Ya. Album pertama ya. Album
3: pertama.
0: Yang ya mungkin itu jadi album yang dikenal banyak orang berarti ya.
3: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya, bener. Dan long story short, akhirnya berapa tahun kemudian ada project lagi tuh.
3: Ya,
0: itu 4 tahun ya?
3: Ya, setelah 4 tahun kita vakum.
0: Oh ya, sempat vakum dulu ya. Sempat vakum.
3: Lebih ke bubar sih sebetulnya.
0: Kita sempat vakum karena balik lagi.
3: Saat itu kita sedang ego.
0: Oke, bener. Lagi mencari gitu ya. Berarti di itu project kan tahun 2019. Si apa band ya, Ether.
3: Nah, dia nih 2019 ngewasapin terus.
0: Oke. Okay.
3: Bahkan di projectnya Mas Iput itu aku juga sih bantuin gitu. Dia
0: okay.
3: Dia mau ini gue mau jalanin lagi nih band. Okay. Oh ya udah. Saat itu gue belum kayak pengen baik lagi.
0: Oke.
3: Kita bantuin gitu, bikin. Ayo sampai akhirnya ayolah ngeband lagi gitu. Itu dia dari 2014 WhatsAppin.
0: Buset. 5 tahun ya gue WhatsAppin.
3: Ya rajin gitu akhirnya. Nah, ada satu momen dia mampir ke studio, terus kayak bikin lagu bareng nih, bikin lagu bareng. Ih, ini asik nih kayaknya nih gitu. Akhirnya kita jalan lagi ke produser kita, Pak kita ada lagu baru nih gitu.
0: Oke. Okay.
3: Pas dengerin, oke langsung masuk gitu. Alhamdulillah.
0: Langsung oke. <okay. laughs>
3: Akhirnya kita balik lagi, tapi saat itu dengan nama Ether itu.
0: Nah, kenapa tuh? Kenapa namanya Ether pada saat itu?
3: Karena kita mau coba. Sesuatu yang baru
0: berbeda. Jadi, gitu ya.
3: Karena apa? Secara formasi juga kan udah enggak lengkap kan. Maksudnya kita lebih enggak memperdulikan tentang si personil. Yang penting dari zaman dulu kan emang si motornya tuh aku sama Mas Iput kan gitu yang stektokan gitu kayak komposisinya gimana, bikin lagunya gimana gitu. Jadi apapun pakaiannya, ya kalau orangnya sama sih kayaknya gak akan ada masalah gitu.
0: Benar, iya.
3: Tapi ternyata kita rindu juga nama September itu untuk
0: diangkat
3: lagi.
0: Ya lagi akhirnya sekarang balik lagi September dan September rilis single baru.
3: Iya.
0: Ini. Bang Iput kenapa pengen ngeband terus bang sama Bang Bobby itu kenapa? Dicetin terus tuh, dicetin terus 5 tahun tuh.
3: Enggak ada yang bisa mengerti dia selain aku.
0: Asik.
4: Ini apa namanya? Kalau masalah kecocokan sih sebenarnya susah kan?
0: Iya sih benar-benar. Taste segala macam gitu ya.
4: Tapi kalau masalah bermusik kan banyak yang
0: benar. Okay.
4: Cuman
0: bener.
4: Kan kalau masalah antara ngamke seberapa kita enggak tahu.
0: Iya sih.
4: Sama dia juga udah tahu sebenarnya.
0: Iya, udah paham ya.
4: Gampang gitu.
0: Udah gampang.
4: Jadi kayak lebih bahaya
3: gitu. Lebih kayak ke pacar sebetulnya.
0: Iya benar sih.
3: Kayak udah tahu nih ini apa si Mas Ibu tuh kalau ngambek gimana gitu. Dan dia juga udah kenal banget kan
0: secara personal
3: gimana gitu. Jadi mungkin karena ya udahlah gitu.
0: Asik.
3: Cuma gua pilihannya kan.
0: Cuma kamu satu-satunya.
4: Soalnya ini pop kan.
0: Oh iya, oke.
4: Lagu ini pop
0: ya.
3: Padahal dia ngeband juga loh.
0: Iya.
3: Dia ngeband.
4: Gue di luar pop itu kan ngeband genre di luar itu maksudnya.
0: Oh ya. Oke.
3: Dia mainin ska.
0: Bercanda kira beneran. Masuk aja sih sebenarnya sih gak apa-apa juga
4: ya,
0: sih.
4: Yang penting musik ya.
0: Yang penting musik bener. Dan sekarang ini rilis single terbaru berjudul Rindu Untuk Kamu.
3: Lagu Rindu,
0: Lagu Rindu ya. Untuk Kamu. Benar. Nanti kita bakal bahas-bahas 52. Jadi buat kamu yang pingin tanya-tanya gitu kan sama September Band, mungkin pingin nostalgia juga boleh banget tentunya ya. Lo bisa langsung aja merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi pastiin buat pantengin terus MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama September Band. Alright, tadi kita udah spill sedikit ya tentang single terbarunya, lagu Rindu Untuk Kamu nih. Aduh, kenapa akhirnya lagu ini yang dipilih buat apa ya, bisa dibilang comebacknya September Band kali ya? Kenapa tuh? Silakan siapa?
1: Karena dipilih produser.
0: Terlalu jujur mas jawabannya mas. Tapi sebenarnya berarti ada maksudnya ada opsi lain gitu ya, selain lagi ini.
1: Tapi mungkin secara si materi ini yang nggak begitu berat gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kan terus juga premisnya juga relate ke banyak orang kan.
0: Oh,
1: gitu.
0: Okay.
1: Kayak ya mungkin jadi pertimbangannya itu.
0: Okay.
1: Kalau yang lainnya kan kayak ada yang masih terlalu deep banget.
0: Okay.
1: Ada yang ini sih jawaban aman.

0: apakah
1: seperti rindu-rindu manusia seperti biasanya aja udah.
0: Jadi
1: aja.
0: Mungkin gue akan menambahkan.
1: Oke.
0: Okay. Kamu menambahkan ya. Jadi.
1: Oke. Okay.
0: Hmm. Lagu rindu untuk kamu nih, ini ada di posisi yang udah nggak bareng nih.
1: Oke. Okay. Oke. Okay.
0: Tapi kayak masih nyimpen perasaannya gitu. Okay. Bahwa gue tuh masih rindu sama lu, gue tuh masih punya perasaan sama lu gitu. Tapi faktanya tuh emang udah gak bareng.
1: Oke.
0: Okay. Atau bahkan the saddest part-nya adalah ya dia udah sama yang lain gitu.
1: Oke. Tapi berarti apa ini? Berarti kayak galau, lagu galau kah? Atau
0: lagu galau yang jualan?
1: Lagu galau yang jualan. Oke, berarti kayak maksudnya masih ada rasa rindu ke mantan, berarti bisa dibilang lah ya.
0: Belum move on sih.
1: Belum move on ya jatuhnya ya. Gitu ya Bang Iput ya?
0: Ya.
1: Oke. Okay.
0: Dia nyesal dia.
1: Sama-sama.
0: Dia sedang menyesal.
1: Sedang menyesal.
2: Orang patah hati seperti biasanya.
1: Asik, bener.
0: Itu tuh si mantan lu yang 20 tahun yang lalu sih enggak.
1: Oh, ini berarti cerita lama, Bang.
0: Iya.
1: Cerita banget cerita emang.
0: Lama. Emang deep sekali.
1: Oke.
2: Okay. Kalau masa lalu kan masih cerita lama dong.
1: Iya, benar. Benar.
2: Cerita baru yuk kita bikin lagi yuk.
0: Oke, ini sih pembahasannya sih bagus sekali.
1: Bagus sekali.
2: Kita bikin baru lagi.
1: Benar. Tapi berarti secara musiknya deh sekarang. Secara musiknya apakah ini formatnya sama seperti September Band yang dulu atau ada yang berbeda nih?
0: Sama aja sih.
1: Sama aja ya.
0: Mostly sama. Ya mungkin hanya dibedain di soundnya gitu.
1: Oke.
0: Karena secara genre. Mm-hmm. Terus secara si arrangement musiknya juga patternnya masih sama gitu.
1: Oke.
2: Okay. Pengen menang sepertinya kayak gitu ya.
1: Gitu.
0: Masih okay. Tetap sama sih.
2: Makanya yang single pertama yang dipilih ini supaya okay. Orang nggak ternyata supaya nggak lupa gitu. Jadi sebetulnya gini.
1: Nggak kaget ya orang-orang ya.
2: Kalau yang dikeluarin lagu berikutnya nanti kaget kok gini. Makanya dikeluarin yang ini dulu.
1: Bener. Oh gitu ya. Berarti ini ada apa ya? Kayak pingin ngajak
2: bernostalgia.
1: Bener ya. Secara musik gitu kan,
2: secara lirik juga,
1: ya.
2: Terlalu berat.
1: Oke. Tapi berarti ini produksi bikin lagunya berapa lama, Bang?
0: Ini cuma 4 jam ya.
1: Wow, 4 jam
0: 3 minggu.
1: Kok ada 3 minggunya?
0: Terbalik, bener.
2: Pakai tulisan Arab bacanya cuma.
1: Terbalik, bener. Oke. Tapi berarti ini akan cocok didengerin sama orang-orang yang mungkin belum move on berarti ya?
2: Ya, betul.
0: Sama orang yang gak sengaja denger juga cocok-cocok aja sih sebetulnya.
1: Ya karena masih enak sih sebenarnya sih kan.
0: Coba dengerin aja dulu. Kalian yang sudah move on jadi balik lagi gak move on.
1: Asik. Kok jadi balik lagi gak move on? Masa jadi gamon lagi?
0: Tapi kan masa lalu itu bukan untuk kayak disesali kan.
1: Oke.
0: Ya kan?
1: Jadi harusnya diapain?
0: Diulangi. Enggak, maksudnya even kita punya kenangan yang mungkin enggak nyaman, tapi kita juga harus mengingat bahwa di momen itu pasti juga ada hal-hal baik yang bisa kita ingat gitu. Jadi enggak selamanya lagu yang mengingatkan masa lalu itu selalu berkonotasi ke arah sedih.
1: Ke arah sedih ya.
0: Gitu. Okay. Jadi kalau kita bisa sih ngerasain dari si lagu bisa mengingatkan kita ke masa lalu kita mengingat yang baik-baiknya bahwa aku beruntung pernah punya momen itu dengan dia kan.
1: Oh, I see. Berarti kayak posisinya sebenarnya ini udah ikhlas gitu ya.
0: Yeah.
1: Sebenarnya udah ikhlas.
2: Sebenarnya sih gini tujuan utamanya gini sih sebenarnya.
1: Oke, gimana tuh, Bang?
2: Sebuah perpisahan kan tidak harus dengan kebencian kan. Tujuan ini pengen silaturahmi sebenarnya.
1: Oke.
2: Artinya masih cinta, masih sayang itu tidak harus sempit cintanya, sayang sempit sayangnya, tapi akan maknanya luas.
1: Gitu maksudnya gitu. Jago bikin lagu nih.
0: Dia dia produksi terus.
1: Pengalaman membuktikan ya.

Bener. Oke deh, kita dengerin dulu kali ya September dengan lagu Rindu Untuk Kamu. Mungkin buat kamu yang sedang rindu seseorang, ini cocok lah ya. Iya kan. Mungkin ya ke pasangan juga bisa ya kan. Atau mungkin yang mantan gitu kan, yang gamon, atau mungkin yang gak sengaja denger juga cocok ini katanya. Ya udah, jadi jangan kemana-mana teman-teman, masih di MLC Music Live Chat.

0: sekarang masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama September Band.
1: Halo.
0: Yes, tadi kita udah dengerin ya lagu Rindu Untuk Kamu. Ini mungkin buat kamu ya yang udah kangen banget sama September Band karena juga udah cukup lama. Cukup lama juga ya September Band ya. Ini kita mau sapa-sapa dulu nih ya, udah merapat nih ya. Ada Hangga 30 nih. Katanya hadir Min dari Pekalongan.
2: Wah, Hangga Pekalongan, kota Gokil. Favoritku.
0: Oh iya.
2: Ya, aku suka ke Pekalongan.
0: Oh iya? Apa yang difavoritin dari Pekalongan tuh?
2: Ada deh pokoknya.
0: Asik. Ada cerita ya di sana ya.
2: Ya. Pekalongan mendewasakanku.
0: Asik. Ya, Pekalongan ini spesial berarti ya.
2: Spesial banget.
0: Spesial ya.
2: Spesial.
0: Benar-benar. Terus ada juga dari Citra Listari. Ini Jatim hadir, sukses terus idolaku September Band. Widi, buat Bobby dan Bayu.
2: Bayu.
0: Oke. Sukses ikut Bayu ya. Sukses terus karyanya ke depan dan lancar rezekinya. Widi.
2: Amin.
0: Gokil. Oke, berarti kan kalau ngomongin soal di industri musik gitu kan. Mereka kan udah cukup lama lah ya berkecimpung di industri musik gitu.
2: Baru sih hitungannya kayak baru 22 tahun.
0: Kira mau diulang lagi tuh baru 2 jam. 22 tahun. Tapi gimana bang, maksudnya ngeliat perkembangan musik sekarang gitu kan, maksudnya dengan sekarang juga adanya AI gitu kan, ya mungkin sedikit kurang berpengaruh juga lah ya dari produksi musik gitu kan. Gimana nih cara maksudnya September Band biar masih relevan sama musik sekarang tuh gimana tuh?
2: Iya, memang kita nggak bisa
3: menjauhi teknologi.
2: Kita harus blend in kan. Jadi ya kebetulan aku juga bekerja di industri musiknya juga kan. Jadi kayak adanya AI itu ya sama kayak pisau gitu.
0: Oke.
2: Man behind the gunnya siapa gitu.
0: Yes. Benar.
2: Jadi orang yang menggunakan ini tuh harus bijaksana juga. Yes, gitu.
0: Itu dia sih, benar-benar.
2: Jadi memang secepat apapun perkembangan si teknologi itu akan balik lagi ke source humannya gitu, ke orangnya gitu.
0: Benar.
2: Ya kan?
0: Benar, karena ya kan juga mesin belajar gitu kan. Yang ngasih belajar nih siapa nih gitu kan.
2: Benar. Skornya tetap manusia.
0: Skornya tetap manusia, benar. Karena mungkin ya AI mungkin kurangnya adalah enggak bisa membuat sebuah perasaan. Iya kan?
2: Pun ketika dia sudah mampu melakukan itu, seperfect apapun buatan buah karya teknologi gitu, itu akan tetap ada beda ketika sesuatu yang dibuat langsung oleh si manusianya gitu.
0: Oke.
2: Ada dimensi yang nggak bisa dibuat sama mereka gitu. Cuma itu mungkin hanya bisa dirasakan hanya untuk beberapa kalangan mungkin seorang yang paham betul misalkan dengan audio gitu. Ya baik lagi kita harus bijaksana sih gitu.
0: Betul.
2: Karena enggak semua orang awam kan hanya oh ini enak nih. Sini enggak nih gitu. Nah,
0: iya sih.
2: Ketika manusianya bijaksana maka dia akan tetap akan melestarikan karya manusianya lah yang diutamakan kan gitu.
0: Benar.
2: Enggak juga kayak oh ini gampang tinggal bikin aja gratisan udah gitu. Ya itu juga enggak fair juga gitu. Meskipun kita enggak bisa mengkontrol itu kan gitu. So jadi yang denger juga wise, yang bikin juga wise.
0: Itu dia.
3: Barang handmade sama barang pabrikan mahal mana?
0: Itu
3: saya tanya cuma itu doang.
0: Iya, itu dia sih. Benar. Alright, tapi kalau dari September Band pengen gak sih maksudnya kedepannya pengen mencoba sesuatu yang baru gak? Atau mungkin berbeda dari format-format mungkin teman-teman di sini tahu September Band yang kayak gini gitu.
2: Ya kalau bicara kemungkinan ya mungkin-mungkin aja gitu. Maksudnya kan di band itu kan hanya masalah eksplorasi aja kan.
0: Benar.
2: Jadi dan jangankan sekarang atau nanti gitu. Di album pertama pun September tuh udah coba banyak hal gitu dengan explore
0: musik.
2: genre musiknya genre gitu musik. Karakter musiknya di album yang pertama. Kedua ada juga yang agak rock and roll kita bikin gitu. Jadi dan end up-nya ya bukan tentang genre sebetulnya. Ya main behind the gun itu gitu. Saat udah dikenal, mau bagaimanapun aransemennya, ya itulah dia dengan karakternya gitu. September Band ya dengan September Band-nya gitu.
0: Benar, garis merahnya tetap sama.
2: Iya, benar-benar. Karena dimainkan oleh orang yang sama.
0: Betul, itu dia ya. Alright, tapi kalau di lagu ini, lagu Rindu Untuk Kamu, ini ada MV-nya kah? Atau
2: udah visualizer? Ada.
0: MV ya. Bisa ditonton di mana tuh?
2: Di YouTube, di channel Music. Askada Music.
0: Indonesia. Bisa ditonton ya. Tapi ini tiba-tiba kepikiran aja sih Bang ya.
2: Apa?
0: Ngomongin soal musik video nih. Menurut Bang Bobby sama Bang Iput ya, zaman sekarang ini musik video itu penting apa enggak?
2: Nah itu, kalau menurutku itu balik lagi, itu tuh perspektif ya. Gitu. Jadi ya sama dengan hal yang tadi gitu. Sekarang industri perfilman juga atau persinemaan itu udah ada dengan AI gitu.
0: Benar.
2: Tapi tetap aja ada Christopher Nolan yang bikin film gitu. Jadi kayak band sih butuh nggak MV? Ya itu mungkin lebih ke apa namanya?
3: Kalau saya sih butuh, masih butuh.
2: Untuk memuaskan, untuk memuaskan yang agak kurang nih sih.
0: Okay.
2: Jadi si lagu itu kan butuh kendaraan visual nih, gitu, supaya pesannya lebih nyampe. Meskipun dengan lagu aja cukup gitu.
0: Tapi
2: dengan gambar itu akan lebih dapat kan gitu.
0: Oh, kebayang.
2: Jadi ya butuh nggak butuh sih sebetulnya.
0: Seperti ini ya, Bang Ipot, berarti alasannya sama atau ada alasan beda?
3: Dia
0: nggak butuh.
3: Sama
0: ya, butuh ya.
3: Pasti butuh.
0: Butuh.
3: Tapi ada sisi mata buruknya juga. Seandainya itu dibuat video tapi videonya nggak kena, itu jadi reklama juga sih sebetulnya. Kadang-kadang saya gini nih, saya kalau nonton YouTube nih ya, ada video lirik aja, tapi dapat musiknya, terus dibanding sama yang ada videonya, tapi saya dapat yang lirik. Tapi kan si video yang ada itunya nggak masuk ke saya kan?
0: Benar.
3: Jadi dua ini.
0: Dua mata lirik. Alright.
2: Berarti.
0: Gitu. Perspektif.
2: Iya, benar.
0: Karena mungkin ya, gue pernah denger teori soalnya. Karena MV itu kayak buat maintain pendengar.
2: Gitu.
0: Dan sekarang juga maksudnya perkembangan era ya, yang dulu mungkin zamannya masih kaset, masih CD.
2: Tapi gue ya apa gue juga kan bikin lagu juga kan gitu. Jadi gue saat bikin lagu tuh, itu ada keinginan gue sebagai songwriter tuh ingin divisualisasikan apa yang gue rasain gitu. Jadi kayak nggak komplit nih kalau misalkan lagu ini nggak ada visualnya gitu.
0: Benar.
2: Jadi lebih ke keinginan gue sebagai pembuat lagu gitu.
0: Karena ya waktu mungkin sebagai musisi ketika bikin lagu juga ada imajinasi kan
2: dari ada, kan? Si cerita-cerita yang lama misalkan gitu.
0: Benar. Alright. Oke, itu dia ya, ngobrol bareng sama September Band, seru banget ya. Mungkin terakhir deh sebelum nanti ada live performance.
2: Mau nari kita nari.
3: Baca puisi dong. Baca puisi kan Agustusan nih. Jadi baca puisi.
0: Boleh.
2: Yang denger enggak bisa lihat kan?
0: Bisa di YouTube bisa. Oke, terakhir mungkin sebelum kita tutup segmen kali ini, mungkin ada apa yang disampaikan ke teman Pro 2 atau mungkin apa nama fansnya September Band?
3: My September.
0: Alright. Silakan, ada yang ingin disampaikan enggak?
3: Jangan lupa tetap ikutin September Band dong.
0: Ikutin
3: dari YouTube-nya dan yang platform-platform yang lain gitu.
0: Alright. Dari Bang Bobby mungkin ada tambahan?
2: NKRI harga mati.
0: Merdeka. Alright.
2: Oh ya.
0: Okay. Satu lagi.
2: Apa tuh?
0: Stop bullying.
2: Dia ya. Jangan bullying-bullying ya.
0: Benar. Kita sama-sama hidup di negara ini ya kan. Jangan mengintimidasi satu dua pihak gitu kan. Pokoknya jangan bully orang lah gitu.
2: Stop bullying.
0: Benar, nanti dimarahin mama.
2: Oke.
0: Alright, terakhir deh mungkin next projectnya akan ada single-single lagi atau akan ada langsung album atau apa nih?
3: Single by single.
0: Oh, single by single ya. Tapi nanti akan ada EP atau album.
1: Ada harusnya.
0: Oh, ini. Harusnya ada ya. Ya doain aja ya.
3: Kemarin kita udah bikin 3 sih kemarin. Udah tinggal rilis doang kayak.
0: Ah, tinggal rilis doang ya. Benar.
1: Oh ya.
0: Oke.
1: Okay. Berarti kita nanti akan wawancara lagi di sini.
0: Gas dong, boleh.
3: Minggu depan.
0: Berarti kita udah ngecup tanggal 3 berarti ya. Akan ada 3 single ya. Alright. Terima kasih September Band. Thank you so much. Habis ini berarti ada live session ya. Bawain lagu terbarunya, lagu Rindu Untuk Kamu. Jadi boleh abang-abang siap-siap, gue pamit dulu nih ya. Terima kasih teman Pro 2 udah seru-seruan di malam hari ini. Thank you so much buat kamu yang udah join, tune in di Pro 2 FM favorit kamu atau mungkin di live chat YouTube RRI Jakarta. Ya, pokoknya buat kamu dimanapun kamu berada, kau ucapin terima kasih ya. Dan ternyata abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan jangan lupa buat dengerin terus lagu-lagunya September Band di semua DSP, digital streaming platform. Dan juga tadi musik video dari lagu Rindu Untuk Kamu bisa kamu tonton di YouTube Askara Musik ya. Dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Alright, sekali lagi terima kasih September Band. Selesai. Terima kasih teman Pro 2. Dan langsung aja, sudah siap? Ini boleh, sudah siap? Boleh. Sudah siap? Oke. Jadi
1: Boleh.
0: Silakan mau ngobrol dulu, boleh. Oke, boleh. Oke. Halo teman Pro 2, apa kabar? Ini gulur-gulur waktu dulu deh ya. Bener. Pokoknya gitu ya teman Pro 2 ya. Buat kamu jangan lupa dengerin lagu-lagu September Band, mau lagu barunya, lagu-lagu Rindu Untuk Kamu atau mungkin yang lama-lama gitu kan, era-era tahun 2007 gitu. Boleh tentunya di semua DSP ada gitu kan. Alright. Gimana? Sudah siap? Belum? Oke, siap. Alright, kalau gitu langsung aja. Ini dia September Band dengan lagu Rindu Untuk Kamu.

0: Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga.
1: Kerja,
0: jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Produa, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Tumbuh lebih baik. Ada Fizz, Nina teman Pro 2 yang lagi kita dengerin saat ini. Dan balik lagi sama aku Fathan di Pro 2 Padang. Tadi udah kita ikutin Music Live Chat Pro 2 FM Jakarta. Dan kamu lagi dengerin 90,8 FM teman terbaik kamu. So teman Pro 2, kita lanjut lagi keseruan kebersamaan kita pada malam hari ini ya. Di malam yang kalau tadi sore sih aku lihat ya sempat cuacanya agak mendung. Entah mungkin aku ngeliatnya di kamar. Karena seharian ini di kamar tapi ada aktivitas yang aku lakukan teman Pro 2. Jadi memang alhamdulillah untuk beberapa hari terakhir hampir seminggu, ya sebulan malah teman Pro 2. Ada satu hal aktivitas yang aku lakukan yang sebenarnya bisa dilakukan di luar outdoor gitu kan, di pagi hari atau ketika memang belum waktunya untuk masuk kerja, yaitu jalan kaki teman Pro 2. Nah kebetulan karena memang aku orangnya insecurean dan gak tahu kenapa agak sulit di keramaian. Gak bercanda teman Pro 2. Tapi karena juga ada walking pad di kamar, jadi aku syukur alhamdulillah benar-benar bisa teman Pro 2 untuk konsistensi berjalan kaki ya sejam, kadang-kadang 30 menit. Tapi untuk aku ya, untuk aku sendiri nih teman Pro 2, yang aku lihat kan sebenarnya yang aku incer tuh kenapa tiba-tiba aku jalan kaki konsisten dalam sehari itu gara-gara ya kesarasa itu teman Pro 2, naik sepeda. Jadi gak terlalu mikirin kayak turun berat badan, tapi ya karena di pertengahan jalan akhirnya melihat di cermin, sepertinya dari perut nih kelihatan ada perubahan. Dan dari baju yang aku pakai ini juga yang biasanya perutnya nonjol banget sampai sempit banget, ini udah kerasa banget, lumayan lebih longgar teman Pro 2. Dan itu it's real dengan jalan kaki ya. Sempet mix sama, kamu tahu nggak kan ada aplikasi tuh untuk menurunin berat badan, nanti kamu di sana bakal disuruh untuk sit up atau ya banyak gerakan-gerakan. Nah hari ini kayak aku sadar gitu pas aku coba ini, coba lihat deh aplikasinya, aku coba dulu buka ya teman Pro 2 ya, aplikasi pengurang kurangi berat badan, pengurang berat pria nomor 1. Kadang-kadang memang beda-beda ya teman Pro 2 ya, untuk perempuan dan pria. Kayak misalnya pendaki gunung itu kamu posisi push up, terus kakinya kamu kayak lagi manjat gunung gitu teman Pro 2. Jadi ditekuk ke atas, jadi kayak nekuk gitu lah, kayak lari gitu, tapi kamu lagi posisi push up. Ada juga squat, papan jalan ke samping, crunch sepeda juga. Pokoknya banyak pergerakan-pergerakan yang harus kita lakukan, plank. Dan itu area fokusnya ya otot ya teman Pro 2 ya khususnya ya. Nah masalahnya yang pas aku lihat itu kok malah jadi perutnya agak nggak turun-turun ya. Kalau kemarin jalan kaki, full jalan kaki konsisten setiap hari ya, adalah sehari dua hari rest istirahat jadi nggak sempet. Tapi tetap teman Pro 2 itu aku rasain banget. Nah ini makanya aku mau kasih ya sharing-sharing lah untuk kamu. Jadi jalan kaki ini kan olahraga yang sebenarnya kayak mikir, enggak bakal ngefek. Ya memang kalau cuman dalam seminggu dua kali doang, terus kan juga ada sempat perdebatan antara mendingan lari atau jalan kaki. Nah untuk aku sendiri memang lagi konsisten jalan kaki teman Pro 2, tapi suatu waktu ya pasti aku coba bakal lari. Masalahnya ini kan walking pad, untuk lari itu kayak enggak bisa gitu. Ya udah sempat kecepatannya dilebihkan, tapi karpetnya itu agak meleot-meleot, melenceng ke depan, makanya takut bahaya, jadinya jalan kaki aja. Jadi aktivitas jalan kaki itu teman Pro 2 ternyata bukan cuma aktivitas untuk pindah dari satu tempat ke tempat lain, apalagi kalau aku cuma di tempat itu aja. Kalau dilakukan secara rutin, aktivitas sederhana ini juga bisa menjadi bagian dari olahraga dan memberikan berbagai manfaat untuk kesehatan. Jadi nggak perlu langsung membayangkan olahraga yang berat. Mungkin untuk kamu yang obesitas, aku walaupun terlihat nggak terlalu gemuk atau besar banget, tapi hitungannya sebenarnya udah obesitas sama Pro 2, itu 70 kilo. Dengan tinggi badan, ini mungkin ada dokter yang sedang mendengarkan. Dengan tinggi badan 160-159 cm, berat badanku tuh
sempat mencapai 72 kg, dan itu udah termasuk obesitas. Walaupun kalau terlihat gak gendut banget, gak besar banget teman Prodo, tapi itu udah termasuk obesitas. Dan kalau pertama kemarin di Sarasa itu kan aku ngegoes terus tuh, aku belum sempat lari dari tahun lalu kayaknya. Pernah lari gak? Kayaknya belum pernah lari sama sekali aku teman Prodo. Dan lutut memang saat masa obesitas jarang olahraga itu kadang-kadang sakit tuh lutut. Makanya pas di Sarasa kemarin itu benar-benar sakit banget. Syukur alhamdulillah sekarang udah sering jalan, itu udah lumayan better lah teman Prodo. Karena juga ada sempat kan obrolan tentang hati-hati jangan langsung kayak lari dengan badan yang ukurannya masih besar atau obesitas, takutnya malah lututnya yang kena. Ya kadang-kadang memang ribet ya teman Prodo, kalau kita ngelihatnya di media sosial tuh ada aja. Kita mau nyoba olahraga dari lari nih, tiba-tiba ada yang bilang lari kalau kamu misalnya berat badannya sekian atau kamu masuknya obesitas, kalau lari kamu paksakan lari terus menerus itu lutut kamu yang bakal kena. Dari situ kan kita kayak langsung ya berarti gak usah lari kayak gitu, gak usah olahraga gitu, itu serba salah kan nomor 2. Nah untuk aku makanya aku gak terlalu mikirin yang masalah makannya kayak gimana, walaupun sekarang udah lumayan ngurangin jadi 2 kali sehari, kadang-kadang kan 3 kali, dan memang kadang masih 2 kali seharinya itu masih sekalinya itu jajannya atau makannya ya banyak. Tapi tetap teman Pro 2, efeknya masih aku rasakan sampai saat ini, dan aku mencoba nih untuk memaksakan sehari sekali biar lebih terlihat banget untuk perutnya, biar lebih rata. Karena aku gak ngitungin berat badannya lagi, aku gak ada ukuran buat ngitung berat badan. Aku lebih ke udahlah kita ngelihat perut rata itu udah syukur alhamdulillah. Tapi lumayan teman Pro 2, sehari itu apalagi dalam ruangan di AC agak bebannya tuh berat banget. Nah ntar kita lanjut lagi nih teman Pro 2, bahas masalah jalan kaki untuk melihat manfaatnya. Kalau aku sendiri, mau orang bilang mendingan lari terus mendingan jalan kaki, ya apapun itu yang saat ini aku sedang lakukan konsisten, aku coba olahraga yang paling aku mampu yaitu lari dulu teman Pro 2.

0: sih, Kun?
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Salah satu manfaat jalan kaki teman Pro 2 itu ngebantu untuk meningkatkan energi. Jadi aktivitas jalan kaki itu ngebantu memperlancar aliran oksigen ke seluruh tubuh sehingga tubuh bisa terasa lebih berenergi. Karena kan ada ya teman Pro 2, memang oksigen itu kan dari... Aduh, ini kedokteran sih yang bisa lebih menjelaskan, lebih paham ya teman Pro 2 ya. Pokoknya oksigennya tuh bakal ke seluruh tubuh. Dan kalau kamu jalan kaki rutin, itu juga bisa ngebantu menjaga kesehatan tulang dan juga menurunkan risiko osteoporosis. Selain itu, aktivitas fisik seperti jalan kaki juga bisa ngebantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh nih teman Pro 2. Ini dikutip dari sebuah studi yang menemukan bahwa orang yang berjalan kaki sekitar 30-40 menit setiap hari ya. Jadi konsisten gitu kan, gak kayak sehari terus kamu gak ngerasa ada efek dampak yang diberikan sama jalan kaki. Seminggu baru sekali terus kamu hari minggunya bilang ngerasa apa ini jalan kaki. Atau mungkin olahraga lainnya sebenarnya kamu kayak cuma dalam seminggu itu kamu... Atau berbulan-bulan kamu belum pernah olahraga lagi, terus sesekali olahraga, tapi kamu ngerasa hari esok-esoknya tuh gak ada tuh efeknya, gak ada tuh dampaknya. Kayak misalnya kamu udah bertahun-tahun makannya gak sehat, gak olahraga, dan itu memang membuat pola makan kamu juga berantakan. Kamu ngerasa tubuh kamu udah agak berat, kaki juga jalannya udah agak berat, napas juga agak ngos-ngosan kadang-kadang baru jalan berapa meter doang. Kilometer juga itu udah ngos-ngosan pasti itu 1 kilometer. Terus akhirnya kamu ada motivasi untuk olahraga. Tapi olahraganya cuman dalam sebulan atau seminggu cuman sekali doang. Ya kamu gak bisa kayak berharap ini gak ada efeknya, gak ada dampaknya. Itu tapi harus konsisten ya, apapun olahraganya teman Pro 2. Walaupun kadang-kadang kalau kita lihat di media sosial buat bingung, makanya kalau aku ya yang penting gerakin tubuh dulu aja. Khususnya terutama gara-gara sepedaan ke Sarasah kemarin. Sarasahnya tuh bukan Sarasah yang ini ya teman Pro 2, ini juga aku sebenarnya ada rencana lagi nih mau jalan-jalan ke Sarasah. Coba bentar ya, air terjun Sarasah yang lewatin rumah sakit jiwa itu loh teman Pro 2, yang di Indarung, Kecamatan Pau, Kota Baru. Oh, pokoknya daerah situ lah, lewatin bypass tuh aku teman Pro 2. Itu juga aku gak full goes karena ada tanjakan dan akhirnya harus jalan kaki. Syukur nyampe, tapi gak tahu itu air terjun Sarasahnya atau bukan. Yang penting bisa ngerendam, bisa refleksi, bisa santai, ya bisa jalan-jalan sambil menikmati pemandangan. Ini juga kan gara-gara bentang Jawanya aku jadi kayak ngerasa iri. Waduh, suatu saat mungkin bisa kali ya aku dari Padang goes sampai Bukit Tinggi. Karena kalau dengar pengalaman cerita juga sempet yang di TikTok itu, dia sepedanya ya memang bukan MTB ya. Kalau MTB kan dibawa ke jalan-jalan aspal tuh agak

berat teman pro 2. Dia ya pokoknya berat lah di jalan tanah apalagi sebenarnya sih. Di TikTok tuh ada cerita dia sepedanya road bike, itu emang sepeda-sepeda buat balap, buat fast lah, buat kencang-kencangan. Dia udah sampai bandara Minangkabau, pokoknya sampai Padang Panjang. Nah, itu aja kayak aku ngerasa, "Wih, keren juga ya suatu waktu aku harus bisa ke situ teman pro." Nah, dari situlah, dari rencana-rencana untuk sepedaan itulah, biar lebih terorganisir, sih terorganisir enggak tuh, biar lebih siap aja, ya aku harus perlu mempersiapkan fisik aku, enggak dengan lari dulu, aku coba untuk meningkatkan dan juga mempertahankan konsistensi berjalan kaki, ya udah syukur alhamdulillah ada walking pad, saat itu dulu beli tahun lalu. Gak jalan beberapa bulan minggu beberapa minggu doang malah. Terus udah gak pernah dipakai lagi. Nah sekarang alhamdulillah coba konsisten. Ini yang lagi aku coba bentuk konsistensinya teman pro 2. Latihan juga kadang-kadang ngegoes seminggu sekali sih ke gado-gado. Masih terasa tuh, masih sakit, terus juga napasnya masih ngos-ngosan. Ya tapi mau gimana, ini gak langsung bakal terbentuk badannya, gak langsung bakal terbentuk tubuhnya untuk goes jauh-jauh itu dalam seminggu, dua minggu, enggak teman pro 2. Itu yang aku pegang sampai saat ini, makanya aku juga kayak ngerasa, dah gak usah mikirin tubuh dulu, yang penting gerak dulu, ya kalau bisa memang porsi sama pola makannya juga diatur sih. Itu dia teman pro 2, salah satunya ya untuk meningkatkan energi juga, biar oksigennya tuh gak cuman di daerah kaki aja, itu juga sampai ke otak juga, biar otak kamu lebih refresh lagi teman pro 2. Jadi yang tadi ya, studi menemukan kalau orang berjalan kaki sekitar 30-40 menit setiap hari cenderung lebih jarang sakit dibandingkan mereka yang tidak melakukannya. Tapi ya teman pro 2 perlu diperhatikan ya, bukan berarti cenderung lebih jarang sakit itu bukan berarti gak bakal sakit. Kayak kemarin aku kemarin kan walaupun udah jalan dari Juli lalu, tetap aja akhirnya karena sempat hujan-hujanan ke kantor, terus juga tenggorokan batuk. Ya mau bagaimana lagi, syukur alhamdulillah ini udah lumayan agak baikan, walaupun masih agak gatel-gatel nih, dibandingkan mereka yang tidak melakukannya. Jadi ya lebih better lah untuk ke penjaga apa namanya tuh, kalau jaga imunitas tubuh. Nah itulah dia tuh teman pro 2. Jadi kalau biasanya ke tempat yang dekat selalu naik kendaraan, ya sesekali kamu coba jalan kaki dulu aja, lumayan dapat kayak tujuannya, terus sama ya gerak juga lah. Poinnya sih itu teman pro 2. Kalau aku sekarang mikirnya ya itu dulu, pokoknya gerakin dulu aja tubuhnya. Kalau misalnya lututnya sakit, nah berarti itu kan harus kamu tahu dulu, oh berarti kayaknya untuk olahraga yang berat ini aku coba intensitasnya aku kurangin dulu, biar terbentuk kakinya, mungkin pemanasannya kayak apa ya, kemarin kalau aku tuh pernah lihat di YouTube juga cara pemanasan biar misalnya lari itu gak sakit, walaupun padahal aku jalan kaki aja sebenernya udah gak sakit tuh. Jadi itu dia teman pro 2, salah satu manfaatnya. Dan ternyata ini jalan kaki juga bisa berkaitan dengan suasana hati. Saat melakukan aktivitas fisik, tubuh tuh melepaskan yang namanya endorfin yang dapat membantu untuk memperbaiki mood dan juga mengurangi rasa cemas maupun stres. Jalan kaki secara rutin itu juga bisa ngebantu membuat tidur lebih nyenyak. Ini betul banget, ini aku rasain. Biasanya aku kalau udah jam 12 itu paling sampai jam 1 itu masih scroll-scroll HP. Itu tidurnya tuh kayak nunggu dulu momennya gitu sampai ngantuk banget. Tapi sekarang tuh kayak udah jam 9, jam 10 aja itu udah agak ngantuk teman pro 2, jadi pulang-pulang langsung tidur. Atau kan sekarang jam 12 nih pulangnya ntar nih, ya paling tidur masih jam 1-an sih, gak sampai jam 2, jam 3-an. Tapi setelah itu pagi itu langsung bisa tidur lagi. Pokoknya benar-benar kayak ada momen ngantuk banget, capek banget. Karena ya lagi-lagi kan memang shift-shift seperti ini kan butuh untuk manajemen waktunya ya teman pro 2. Makanya kalau ada waktu untuk kesempatan buat beristirahat, ya istirahat dulu lah aku teman pro 2. Beda halnya kalau misalnya kamu memang kerjanya dari pagi sampai sore, kan itu malamnya bisa kamu gunakan semaksimal mungkin untuk 7 jam, 8 jam untuk tidur. Selain itu, aktivitas fisik kayak jalan kaki secara rutin tuh bisa ngebuat
membantu untuk menurunkan risiko diabetes tipe 2. Karena itu dapat meningkatkan sensitivitas insulin. Terus juga jalan kaki berhubungan dengan kesehatan jantung karena membantu menjaga tekanan darah, sirkulasi darah, dan kadar kolesterol. Jadi jalan kaki ini bukan cuma soal kaki yang gerak doang teman-teman, tapi tubuh secara keseluruhan juga ikut diajak aktif.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas. Kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

Nah, sekarang pertanyaannya teman pro 2, harus jalan kaki berapa lama? Nah, ini kalau artikel yang aku baca ya teman pro 2, jalan kaki bisa dilakukan secara rutin itu sekitar 30 menit sehari. Tapi kalau mungkin agak susah dilakukan sekaligus, mungkin waktunya bisa dibagi. Jadi berapa sesi, misalnya 10 menit pagi hari, 10 menit siang, dan 10 menit sore. Tapi mungkin kamu kalau kayak gitu ya teman pro 2, kalau dibagi seperti itu berarti sudut pandangnya atau tujuannya atau targetnya itu bukan untuk penurunan berat badan mungkin ya, lebih biar energi lebih berenergi, terus juga biar aliran oksigennya tuh sampai ke otak juga, dan yang tadi manfaat-manfaat lainnya untuk moodnya juga memperbaiki. Karena kalau misalnya untuk menurunin berat badan ya bisa-bisa aja sih setiap hari ya kalau bisa ya konsisten memproduk. Intinya jangan ngerasa harus langsung melakukan sesuatu yang berat gitu. Yang penting itu konsisten dan juga menyesuaikan dengan kemampuan tubuh. Perlahan demi perlahan kamu tahu batasan diri kamu sendiri. Maksudnya mungkin saat ini kamu baru mampu segini, tapi ya di lain waktu mungkin kamu bisa untuk menerabas batasan tersebut dan meningkatkan lagi olahraganya. Dari yang awalnya push up kecil-kecilan sebelum tidur, dari 5, sit up-nya 5, terus akhirnya kamu tingkatkan 2 bulan kemudian jadi 10, 20. Dan tentu aja teman pro 2, jalan kaki bukan satu-satunya penentu kesehatan ya. Jadi bukan hanya jalan kaki sebenarnya, tapi imbangi dengan makanan bergizi, cukup minum, tidur yang cukup juga, sama mengelola stres juga. Jadi, kalau hari ini mau lebih aktif mungkin gak perlu jauh-jauh. Mulai saja dari langkah, satu langkah. Karena kesehatan juga dimulai dari langkah kecil yang dilakukan terus-menerus.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang sama Fatan malam hari ini. Dan kita udah di Kopstang Kopi Satanya. Pukul 21, teman pro 2, udah jam 9, 10, 11, 9 malam kalau gak salah ya. Ya, 9 malam teman pro 2. Dan malam hari ini aku mau ajak kamu semuanya, kira untuk ngobrol-ngobrol santai teman pro 2. Untuk menikmati malam hari yang alhamdulillah cerah ya teman pro 2 ya. Tidak ada air hujan yang turun. Dan suhunya ya walaupun memang suhunya pasti kalau di Padang gitu kalau gak hujan agak panas teman pro 2. Tapi mau bagaimanapun kita menikmati di sela-sela waktu untuk beristirahat sebelum esok hari melanjutkan aktivitas kegiatan seperti biasa. Atau di antara kamu saat ini malam ini juga ternyata masih perlu menyelesaikan pekerjaannya. Semangat semuanya, sehat-sehat selalu dan semoga kerjaannya lancar semua. Untuk kamu yang mengerjakan tugas-tugasnya selesai di malam hari ini, yang penting jangan lupa nanti istirahat ya. Jangan sampai kebebelasan sampai jam 12. Dan pastinya kita bakal terus nemenin kamu. Dan untuk kamu yang mau request lagu di 0751 27482 sama di 0811 66 55 908, teman pro 2 yang pasti bakal banyak lagu yang seru-seru untuk menemani malam hari kamu.

Gempa bumi adalah fenomena alam yang terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik di bumi. Di Indonesia yang terletak di area bertemunya tiga lempeng utama, lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, pergerakan lempeng ini seringkali mengakibatkan gesekan dan tumbukan. Ketika lempeng saling bertemu, mereka dapat saling bertumpukan atau menjauh. Proses ini menghasilkan akumulasi energi yang kemudian dilepaskan dalam bentuk getaran atau gelombang seismik yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Zona subduksi di mana satu lempeng menyusup ke bawah lempeng lainnya adalah tempat terjadinya gempa bumi yang kuat. Gesekan di zona subduksi ini mengakibatkan tekanan yang pada akhirnya terlepas dalam bentuk getaran. Gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 7 dikenal sebagai gempa besar dan dapat berakibat fatal. Seperti yang terjadi di Aceh yang menghasilkan tsunami pada tahun 2004, Nias pada tahun

0: Leganya.
1: Habisin dong, lumayan itu airnya.
0: Ah, udahlah, ntar begah akunya.
2: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
3: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?

90,8 FM Pro 2 RI di Padang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu tahu enggak sih? Ini dari tanggal 13 Agustus kalau enggak salah. Itu ada satu film yang dia tuh diadopsi dari buku. Dan mungkin kalau kamu kenal Habib Ja'far Al-Hadar, Habib Hussein Ja'far Al-Hadar. Nah, ini teman Pro 2 ini luar biasa banget. Dia dari buku Seni Merayu Tuhan, saat ini jadi sebuah film. Jadi udah diputar di beberapa bioskop teman Pro 2. Itu dari tanggal 13 Agustus 2026. Nah, itu ceritanya berpusat pada Hikmah yang diperankan sama Ari Irham. Jadi seorang Hikmah namanya ya, teman Pro 2 nama karakternya. Seorang anak muda yang cukup jauh dari keluarga dan kehidupan spiritualnya. Jadi kalau kamu lihat trailernya, itu anak yang kerja tapi kayak nggak peduli sama ibunya dan juga jauh dari ya kehidupan spiritualnya teman Pro 2. Nah, semua itu berubah setelah sang ibu akhirnya meninggal dunia. Kehilangan tersebut membuat Hikmah menghadapi rasa penyesalan dan mulai mempertanyakan kembali arah hidupnya. Kalau dilihat dari trailer sih, dia kayak seorang anak yang bukan belagu sih teman Pro 2. Kadang-kadang untuk cowok sendiri, kamu sendiri gimana teman Pro 2 sama orang tua kamu? Ada hal yang ini enggak sih? Mungkin kalau misalnya dari deket, udah benar-benar komunikasinya deket banget, itu kayaknya kalau udah gede juga bercanda asik-asik aja. Tapi satu sisi kan ada aja kayak bukan sungkan, apa ya istilahnya ya? Orang yang pura-pura malu gitu. Pura-pura kayak misalnya orang ada jatuh cinta sama seseorang juga, tapi dia tuh kayak malu-malu aja gitu, kayak ya pura-pura nggak peduli gitu, padahal di satu sisi dia jatuh cinta. Nah, kayak gitu teman Pro 2 istilahnya, ya ampun lupa banget lagi namanya apa itu ya. Nah, si Ari Irham juga kayak gitu teman Pro 2. Dia ditanya sama ibunya, jarang bales, jarang jawab. Dan apalagi ini kalau dalam filmnya ya tentang kehidupan spiritualnya juga, namanya juga Seni Merayu Tuhan ya teman Pro 2, pasti ada berkaitan dengan spiritualitas. Dalam perjalanan itu, si Hikmah ditemenin sahabatnya itu Khotib yang diperanin sama si Rizky, Teguh Rizky. Serta Sofia yang diperankan sama Lutesha. Nah, film ini kemudian membawa penonton mengikuti proses Hikmah memahami keluarga, persahabatan, cinta, kehilangan, sampai juga dengan pencarian makna hidup dan kedewasaan. Waduh, kayaknya menarik banget ya teman Pro 2 ya untuk memahami. Mungkin diantara kamu udah ada yang pernah baca bukunya teman Pro 2. Dan yang menarik juga, ini Habib Ja'far juga terlibat dalam proses pengembangan film. Konsepnya bukan sekedar membuat film religi, tapi juga menghadirkan cerita yang dekat dengan anak muda dan tidak merasa menggurui. Ini kayaknya worth it banget sih, kayaknya asik sih teman Pro 2. Karena emang kadang-kadang kalau film religi tuh akhir-akhir ini kayaknya jarang ya. Kalau dulu kan yang kita tahu film religi atau sinetron-sinetron itu kan tentang bukan laknat, apa sih, azab. Tentang azab semua ya teman Pro 2. Nah, kali ini enggak, ini berbeda teman Pro 2. Proses Hikmah memahami keluarga, persahabatan, cinta. Ya ampun seru banget. Itu salah satu film yang mengadaptasi dari buku. Dan sebenarnya kalau film-film diadaptasi dari buku tuh banyak ya teman Pro 2, apalagi di Indonesia. Ini yang bakal hadir juga kayak Laut Bercerita, itu karya Leila S. Kudori. Mungkin udah pernah kamu baca teman Pro 2. Ini kan karena Laut Bercerita juga agak rame ya bukunya ya, agak rame. Rame sih pastinya. Yang diadaptasi menjadi film dan direncanakan itu tayang pada 2026, tapi belum tahu tanggal pastinya. Ini disutradarai sama Yosep Angginoen dengan pemeran kayak Reza Rahardian, Dian Sastrowardoyo, dan Eva Celia. Ceritanya tuh ngambil latar sejarah Indonesia dan juga mengikuti kisah baru, kisah Biru Laut. Nah, Biru Laut tuh nama karakter teman Pro 2 sama kawan-kawannya dalam situasi politik yang penuh tekanan pada Orde Baru. Ada juga Perahu Kertas,
Mungkin kalau kamu juga baca Perahu Kertas karya Di Lestari. Nah, Di Lestari ini kan penulis terkenal, teman Pro 2. Banyak banget buku-bukunya yang menarik. Nah, cerita Kugi dan Kinan bakal kembali hadir, tapi kali ini formatnya di serial Netflix. Sebelumnya kan Perahu Kertas sudah pernah diadaptasi jadi film dan juga bahkan pertunjukan musikal. Nah, sekarang ceritanya bakal dibuat dalam format serial nih. Kayak gimana nanti ya teman Prodo ya. Jadi kita punya kesempatan untuk melihat dunia Kugi dan Kinan dengan ruang cerita yang lebih panjang. Mungkin di antara kamu orang yang gak sempat baca bukunya tapi tertarik dengan ceritanya, bisa langsung ke serialnya atau filmnya teman Prodo. Banyak lagi sih yang film-film, khususnya kayak Nawila. Nah, Nawila kemarin ternyata itu juga dari buku teman Pro 2. Kehidupan seorang anak perempuan namanya Wila yang tinggal di Surabaya pada era 1960-an. Karakter utamanya memang anak-anak, ceritanya juga menyentuh persoalan sosial yang dihadapinya termasuk diskriminasi di lingkungan sekitar. Ini digarap sama Rian Adriandi ya, yang sebelumnya dikenal lewat film animasi yang Jumbo itu. Kali ini dia Nawila, tapi ternyata memang Nawila tuh adaptasi dari buku teman Pro 2. Itu film-film yang terbaru dan banyak juga film-film jadul yang diadaptasi dari buku. Nanti kita bakal lanjut lagi obrolannya pada malam hari ini.

0: Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.
1: Handsetku, kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
2: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitu ya?
1: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
2: Kolot, dengar radio aja pun harus pakai handset.
3: Download tuh RRI Digital, dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Pro 2 FM,
7: teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Kita mulai dari Laskar Pelangi yang pertama. Walaupun tadi udah ada yang pertama sih. Tapi kan yang tadi yang baru-baru, nah ini yang lama-lama atau mempro 2 yang lama-lama gimana tuh maksudnya tuh? Film-film jadul lah, tahun 2008 itu kan Laskar Pelangi. Itu diadaptasi dari novel karya Andrea Hirata. Ceritanya kan ngikutin 10 anak di Belitung yang sekolahnya tuh dalam kondisi penuh keterbatasan. Tapi justru dari keterbatasan itu muncul cerita tentang persahabatan, pendidikan, mimpi, dan semangat untuk terus berjuang. Novel Laskar Pelangi sendiri udah diterjemahin ke puluhan bahasa dan beredar di banyak negara, teman Prodo. Jadi bukan cuma filmnya yang terkenal, cerita aslinya juga punya perjalanan internasional yang panjang, keren banget kan. Dan memang salah satu film dari dulu tahun 2008 sampai sekarang tuh masih ikonik. Karena dari lagunya sendiri, Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Itu dia yang dinyanyikan sama Niji ya. Walaupun ya Niji sendiri grupnya untuk anggotanya udah berbeda. Karena untuk vokalis yang dulunya itu kan udah jadi Dewan ya, teman Pro 2 ya. Tapi lagunya sampai sekarang tuh masih ikonik banget lah. Masih asik banget kita dengerin. Ada juga novel ini tentang cinta dan juga perbedaan latar belakang, status, terus juga value-nya. Tapi ini mungkin bisa dikatakan untuk akhir filmnya, endingnya agak tragic ya teman Pro 2. Dan juga ini salah satu penulisnya merupakan orang yang dari sini. Terus latar budayanya juga dari Minangkabau juga, yaitu karyanya Buya Hamka. Mungkin kamu sudah langsung ngeh latar belakang Minangkabau tentang sebuah cinta yang ada perbedaan antara statusnya dan juga tentang ya perbedaan banyak lah, banyak hal lah teman Prodo. Nah itu adalah tenggelamnya kapal Van der Wijk. Film tahun 2013 ya, walaupun kalau karyanya kan udah lama banget ya teman Pro 2 ya. Ceritanya berpusat pada Zainuddin dan Hayati, dua orang yang saling mencintai tetapi menghadapi perbedaan latar belakang dan status sosial. Menariknya, untuk kita yang ada di Sumatera Barat, ini kan latar belakangnya, kisahnya juga sangat kuat dengan latar budaya Minangkabau. Itu yang luar biasanya teman Pro 2. Dan film ini bahkan masuk dalam 5 kategori nominasi Festival Film Indonesia 2014. Jadi kalau mungkin di antara kamu suka cerita yang dibumbui budaya dan konflik keluarga, film ini salah satu yang menarik untuk dibahas ya pastinya teman Pro 2 ya. Sampai saat ini kan juga gak tahu anak-anak yang SMP atau SMA deh, SMA mungkin kalau kamu tanya, tahu nggak karyanya Buya Hamka yang diangkat menjadi film dan latar budaya Minangkabau, terus kisahnya tentang Zainuddin dan Hayati, tahu nggak? Itu mungkin bisa tuh ditanya tuh, karena kalau untuk aku sendiri ya pastinya masih ingat ya teman produk, walaupun nggak nonton, yang aku tahu ya Zainuddin dan Hayati. Ini bukan jadi meme ya, yang paling ikonik tuh kata-katanya apa ya? Coba kita lihat dulu ya, ikonik kata Zainuddin. Kata Zainuddin. Itu kan bahasanya tuh bahasa-bahasa puitisi ya, keren banget teman Pro 2. Maaf, kau regas seganap pucuk pengharapanku. Kau patahkan, kau minta maaf. Demikianlah perempuan. Ia hanya ingat kekejaman orang kepada dirinya walaupun kecil. Dan ia lupa kekejamannya sendiri pada orang lain. Padahal begitu besarnya. Siapakah di antara kita yang kejam, Hayati? Kau pilih kehidupan yang lebih senang, mentereng, cukup uang, berenang di dalam emas. Cinta itu bukan memakan hati, bukan membawa tangis, bukan membuat putus asa. Tetapi cinta itu menguatkan hati, menghidupkan pengharapan. Asalkan kau sudi memaafkan segenap kesalahanku. Oh itu dari kutipan ikonik si Hayatinya tuh Pro 2. Kalau yang Zainuddin kan yang
Maaf, itu kan paling ikonik tuh dijadiin konten-konten. Maaf, kau rega segenap pucuk pengharapanku. Dan itu jujur memang keren banget sih kata-kata yang dipilihnya tuh. Karena memang sepuitis itu. Masalahnya aku belum sempat nonton sih teman produknya. Nah, ini yang jadi permasalahan diriku sendiri ya. Aku tuh kalau kisah-kisah yang drama percintaan tuh bukan gak relevan, bukan gak relate, tapi kayak nanti dulu deh. Itu dia, baru dua ya, karena masih banyak lagi. Ada Laskar Pelangi, terus ada tenggelamnya kapal Van der Wijk,

kamu terbangun di pagi hari, lalu tiba-tiba ada satu potongan lagu yang terus berputar berulang-ulang di kepala tanpa bisa dihentikan. Tenang, kamu tidak sedang kehilangan akal. Dalam dunia psikologi, fenomena unik ini disebut sebagai earworm atau cacing telinga. Uniknya, bagi kita di Indonesia, lagu yang tersangkut biasanya bukan lagu pop barat yang rumit, melainkan jingle iklan jadul yang ikonik, lagu daerah yang magis, atau bahkan ketukan kendang koplo yang super nagih. Secara ilmiah, earworm terjadi karena otak kita mencoba mengisi kekosongan emosional atau memproses memori jangka pendek yang memicu rasa nyaman. Ritme musik yang berulang berfungsi seperti tombol refresh otomatis untuk otak yang sedang jenuh atau stres. Jadi, ketika lagu kemesraan atau jingle es krim legendaris tiba-tiba berputar di kepala kamu saat sedang serius bekerja, itu adalah cara sadar otak bawah kamu untuk beristirahat sejenak dan mencari hiburan instan. Daripada kesal karena merasa terganggu, nikmati aja konser gratis di dalam kepala kamu tersebut. Gak apa-apa kok sambil bersenandung, karena konon menyanyikan lagu itu sampai selesai adalah satu-satunya cara paling ampuh untuk mengusir sang cacing telinga. Jadi, lagu apa yang sedang nyangkut di kepala kamu saat ini?

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu, Ibu lagi sakit, Nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi ramai banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa

Sekarang kita masuk ke film yang ceritanya mungkin terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari nih teman Pro 2. Yaitu Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Ini film tahun 2019 diangkat dari karya Marcella FP. Ceritanya tentang tiga saudara yang dari luar terlihat seperti keluarga biasa dan bahagia, tapi ternyata masing-masing menyimpan persoalan dan rahasia sendiri. Film ini berhasil mengumpulkan lebih dari 2 juta penonton bioskop Indonesia, dan kemudian meraih penghargaan film terbaik di Festival Film Indonesia 2020. Mungkin itu juga alasan kenapa banyak orang ngerasa relate ya, karena memang ya sesuai dengan judulnya, Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini Teman Pro 2, cerita yang deket banget dengan kehidupan kita. Kadang-kadang keluarga terlihat baik-baik aja di luar, padahal masing-masing tuh punya cerita yang gak selalu kita tahu ya. Dan itulah pentingnya komunikasi teman Pro 2, karena kalau dipendam sendiri, kita masalah di luar, kita bawa dalam rumah, kan suasananya bikin gak enak gitu. Sedangkan kalau kita coba, ya sebenarnya gak bakal menyelesaikan masalah, belum tentu, bukan gak bakal, tapi belum tentu. Tapi setidaknya ada yang bisa kita sampaikan, setidaknya mungkin orang tua kamu akhirnya tahu kenapa kok tingkah kamu kayak gini. Ternyata kamu ada masalah dari luar, atau antara saudara, itu kan kadang-kadang agak sensi ya, senggol dikit bacok. Saudara, saudari ya pasti gak jauh dari keributan. Dan kalau dibilang wajar ya gak tahu ya, kalau aku sih wajar ya teman Pro 2 ya, sama saudari-saudariku. Tapi ributnya ya ribut-ribut, gak sering juga, gak benar-benar intensitasnya sering banget, enggak sih. Dan ya itu, kalau aku sendiri sih, kalau aku emang orangnya terbuka sih, kadang-kadang apa-apa langsung ngomong ke kakak-kakakku. Masalah cinta-cinta aja juga nanya-nanya ke kakak-kakakku. Kita ya untuk ngobrol-ngobrol aja sih teman Pro 2. Itu dia Nanti Kita Cerita Hari Ini, NKCTHI. Ada juga, nah ini, kalau tadi kan tentang tiga bersaudara, kalau ini tentang persahabatan, yang tentang naik-naik gunung. Jadi ada yang namanya 5 cm sama ikoniknya ya teman Pro 2. Terus juga kan sempat ada rumor kalau mau dilanjutin lagi sequelnya. Tapi belum tahu ya. Kita taunya cuma dikasih poster. Itu di kapal, bukan di gunung lagi ya teman Pro 2. Nah ini 5 cm sendiri diadaptasi dari novel karya Doni Dirgantoro dan dirilis pada 2012 filmnya. Ceritanya tentang 5 sahabat yang mutusin untuk ambil jarak sementara dari rutinitas mereka di keramaian, terus juga ya rutinitas sehari-hari lah. Setelah beberapa waktu, mereka akhirnya kembali bertemu dan melakukan perjalanan mendaki Gunung Semeru untuk mengibarkan merah putih pada 17 Agustus. Film ini jadi menarik karena bukan cuma soal perjalanan gunung doang, ada cerita tentang persahabatan, mimpi, perubahan diri, dan bagaimana 5 orang yang udah lama berteman bisa kembali menemukan semangat mereka. Kalau untuk aku, belum juga sih teman Pro 2, belum nonton juga sih. Ini sih aku sih genrenya sih salah nih. Harusnya dari kecil, dari remaja udah harus coba genre-genre tentang persahabatan, tentang percintaan, drama. Tapi yang aku tahu ya itu kan, dari film-film 5 cm ini teman Pro 2, perjalanan mendaki gunung, itu kan yang akhirnya juga, enggak, konsepsinya sih sebenarnya udah banyak dari orang-orang yang pengalamannya naik gunung gitu kan. Kan ada katanya kalau naik gunung itu kita bisa melihat benar-benar nilai sikap dari seseorang tersebut. Gimana ketika mereka capek, gimana ketika mereka tuh masih di tengah perjalanan untuk mencapai hal yang lebih tinggi lagi. Dari situ kan mereka mungkin melihat latar belakangnya bagaimana. Ya katanya sih gitu ya teman Pro 2 ya. Kayak benar-benar melihat asli seseorang tuh kayak gimana tuh, coba ajak naik gunung, katanya sih gitu ya. Kalau di film 5 cm juga kan memang ada kisah sahabat persahabatannya, terus juga pasti bukan cuman kita ngeliatin orang naik gunung doang, ada kisah dramatisnya, entah mungkin pengakuan tentang cinta juga ada kayaknya teman Pro 2.
sama akhirnya perubahan diri, mimpi. Kan pasti di tengah jalan 5 temen nih kepikiran, nih kita worth it gak sih naik gunung terus ke atas tuh kita ngapain, sebenarnya tujuan kita tuh apa gitu kan, bisa aja teman Prodo. Nah, kalau ini yang perahu kertas dan filosofi kopi, kan tadi udah sempat bahas ya teman Pro 2, kalau perahu kertas tuh memang dirilis 2012, tapi bakal ada serialnya di Netflix, ya semoga ada ya, tentang dunia Kugi dan Kinan. Terus kalau filosofi kopi itu diadaptasi dari cerpen sebenarnya, bukan novel, jadi ceritanya fokus pada Ben dan Jody yang menjalankan kedai kopi dan mendapatkan tantangan untuk membuka kopi sempurna. Gak tahu sih, katanya coffee shop itu salah satu yang akhirnya makin rame ya dari sini. Terus juga makin si paling kopi, ya gak salah si paling kopi. Artinya benar-benar kan banyak juga orang yang serius banget terhadap ilmu perkopian. Dari sini juga ya teman Pro 2 ya. Jadi emang kalau filosofi kopi itu sumbernya tuh bukan cerpen dan memang gak harus selalu novel ya kalau untuk buat-buat film ya. Mungkin kumpulan cerita bahkan karya dalam format lain juga bisa diterjemahin dalam film. Atau mungkin kayak artikel-artikel tuh bisa aja jadi film dalam Pro 2. Itu dia. Ada perahu kertas, filosofi kopi, dan juga 5 cm sama cerita keluarga yang relate tuh nanti kita cerita tentang hari ini.

0: beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.
1: Capek. Main game
2: Alpha is online.
3: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
1: Maaf, Pa, maaf.
3: Sana cepat.
1: Iya, iya.
3: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
1: Pa, Papa.
3: Apa?
1: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
5: Sembah jatitah dipulangkan kepada Allah.
6: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
7: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
8: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Mau ta? Setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Mau ta? Ngobrol asik ala orang awak.

Kalau kamu sendiri atau Mempro 2, kira-kira menurut kamu yang paling seru atau paling ikonik atau yang paling kamu inget, memorable banget film apa sih Mempro 2 yang diadaptasi dari buku yang dari tadi kita udah bahas ya, apakah Laskar Pelangi? Kalau aku ya Laskar Pelangi dulu nonton ya, tapi udah lupa lagi kisahnya. Yang pasti yang paling inget tuh ada yang lewat buaya, naik sepeda, dan juga agak sedih ya Mempro 2 ya. Kisah yang ini juga menunjukkan bahwa sistem pendidikan kita dulu ya masih banyak banget di daerah-daerah. Pun sekarang sebenarnya kan juga masih banyak daerah-daerah dengan fasilitas yang masih terbatas. Dan dari film itu kan kita engah gitu kan. Masih banyak banget anak-anak yang kesulitan, atau mereka proses belajar mengajarnya itu sama gurunya juga masih agak kesulitan. Orang mau belajar aja harus kedinginan karena kena angin. Pas lagi badai hujan juga anginnya kemana-mana, ngerembes. Tapi satu sisi mereka pasti punya semangat yang lebih, yang luar biasa. Makanya kan ada juga yang saat perlombaan-perlombaan itu ya teman-teman Pro 2 ya. Atau mungkin tenggelamnya kapal Van der Wijk teman Pro 2. Terus nanti kita cerita tentang hari ini. Mungkin boleh dong kamu cerita-cerita malam hari ini yang paling seru menurut kamu apa. Karena beberapa filmnya juga udah di up lagi ya di platform streaming, nonton streaming. Perahu Kertas, Filosofi Kopi. Ini kayaknya seru sih Filosofi Kopi. Tapi paling ini banget, Ben dan Jody itu yang paling diinget banget. Itu dia film-film yang pasti masih banyak lagi yang

baru juga, perahu kertas, aroma karsa, rapi jali juga ada nih. Kalau rapi jali, novel ketiga dari Di Lestari lagi. Ceritanya mengikuti seorang remaja bernama Pink dan perjalanan musikalnya bersama band Rapi Jali. Novel ini sebenarnya merupakan trilogi sih, ada Yang Mencari, Menjadi, dan Kembali. Jadi kalau nantinya benar-benar bakal dibuat serialnya, ini bahkan mungkin ceritanya bakal cukup panjang ya teman-teman, 2, dan bakal ngikut bukan cuma perjalanan musik Pink dong, tapi juga proses pencarian jati dirinya. Filosofi Teras juga karya Henry Manampiring. Tapi emang sejak awal ceritanya tuh fiksi. Karya pemohon diri yang memperkenalkan pemikiran stoicisme dengan bahasa yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, bukunya juga disebut bakal diadaptasi menjadi film oleh MD Picture dengan proses syuting yang direncanakan mulai 2026 nih teman-teman Pro 2.

0: Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa, atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Beli ini. Ini. Nih, sama ini nih.
2: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
1: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
2: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
1: Oh ya?
2: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
1: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
2: Ya enggak lah, Bu.
1: Lalu?
2: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
1: Pantas pesanan ibu nambah.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tapi mungkin jadi pertanyaan ya teman Pro 2 ya, kenapa sih pembuat film tuh mengadaptasi dari novel? Atau kenapa sebuah novel itu harus diadaptasi sebagai film? Ya mungkin salah satu alasan tertentu ya, yaitu karena memang udah punya ceritanya, udah punya karakternya, dan juga pembaca yang mengenalnya. Nah, ketika dibuat film, ceritanya tersebut mendapatkan kesempatan untuk dinikmati melalui media visual seperti itu, teman Pro 2. Jadi kan biasanya kalau mau buat film itu kan harus buat naskahnya dulu, dan itu gak sehari dua hari, itu pasti untuk memperdalam karakternya seperti apa, terus juga nanti arah ceritanya bagaimana, sudut pandangnya, belum harus research-researchnya terlebih dahulu untuk latar budaya, kalau bawa-bawa budaya, latar belakang karakternya juga, itu kan pasti membutuhkan waktu yang lama ya. Sedangkan kalau dari novel sendiri udah ada ceritanya, karakternya, dan juga mungkin udah ada pembaca-pembaca yang tertarik sama cerita dari novelnya itu. Dan kalau dibuat filmnya mungkin juga ya harapannya sih bisa lebih membuat tertarik lagi ya, karena mediumnya udah visual lagi. Tapi tantangannya juga besar loh teman Pro 2. Novel ini kan punya ratusan halaman ya, sementara kalau film tuh kan ada durasi terbatas. Gak mungkin dong kita kayak novel tuh halamannya sampai 100-200, filmnya juga sampai 100 jam, 200 jam, kan gak mungkin. Jadi sineas tuh bakal memilih bagian mana yang bakal dipertahankan, mana yang bakal disederhanakan, dan bahkan ada perubahan tertentu biar ceritanya tuh bekerja lebih baik di layar. Jadi gak serta-merta ceritanya akan sama persis dengan novel, karena perlu ada penyesuaian dengan waktu. Nah, ini yang jadi pertanyaan untuk kamu semuanya. Kamu sendiri biasanya lebih tertarik sama novelnya atau sama filmnya? Misalnya ada satu film gitu kan dari sebuah novel, ternyata novel itu udah kamu baca, tapi kan memang kamu penasaran, akhirnya kamu lihat nih filmnya, dan kamu ngerasa ini beda banget dari filmnya. Kadang-kadang kan ada yang seperti itu ya teman Pro 2 ya. Dan it's okay, karena memang satu sisi membaca itu ruang imajinasinya itu lebih luas, walaupun memang karakternya sudah ditentukan, ceritanya sudah ditentukan, tapi dalam otak kita itu kan kita pasti saat ngebaca itu ngebayangin. Itu lebih seru karena kita benar-benar masuk dalam dunia yang sebenarnya entah berantah gak ada, tapi gak tahu kenapa kita tahu ceritanya, kita tahu karakternya, kita kayak ngerasa dalam dunianya itu teman Pro 2. Pun visual sebenarnya sama aja sih, kita bakal dibawa perasaannya ketika lagi emosi kita melihat karakternya. Ya itu tergantung kamu semua ya, kayak animasi. Nah, animated kan juga, kok animated, animasi kan juga sebenarnya udah ada komiknya tuh. Komiknya bentuknya visual juga, tapi diangkat ke dalam visual bergerak. Film animasi, nah itu kan mungkin orang ngerasa ya lebih seru filmnya, lebih seru serial animasinya ketimbang komiknya, karena pergerakannya itu lebih jauh, lebih banyak, lebih fleksibel. Nah, itu teman Pro 2. Di antara kamu sendiri, biasanya antara buku sama film, kamu lebih suka apa? Apa dua-duanya? It's okay? Ya, begitulah teman Pro 2. Tadi juga ya, masalah dari adaptasi itu bukan hanya dari sekedar novel. Komik juga bisa diadaptasi untuk sebuah film atau serial. Kayak film-film yang terbaru ini juga yang hits dari sutradara, kok lupa ya namanya, sutradaranya tuh yang terkenal sama IMAX, Christopher Nolan. Nah, Christopher Nolan teman Pro 2. Itu kan Odysseus. Nah, kalau Odysseus itu memang udah ada buku-bukunya, tapi kan memang dari awal tuh itu puisi epik Yunani kuno yang judulnya sama kayak karya penyair legendaris Homer atau Orpheus. Ditulis sekitar 2700 tahun yang lalu pada abad ke-8 sebelum Masehi. Itu kan dari puisi teman Pro 2. Jadi banyak banget ya sarana yang bisa diadaptasi, entah itu novel, cerpen juga, atau dari artikel-artikel, cerita-cerita
di internet juga bisa mungkin dijadiin film lebih seru. Ya itulah dia teman Pro 2, obrolan kita malam hari ini tentang film yang diadaptasi dari buku, novel, komik, dan juga dari puisi yang tadi hadisius ya teman Pro 2 ya. Thank you semuanya yang stay tune terus di Pro 2 Padang. Kita bakal masih hadirkan lagu-lagu sampai jam 23 lewat 55-an lebih. Dan kita akan mengakhiri Kopstang sampai sini aja. Terakhir persembahan dari aku, Jimmy Mas Cita, Kamu Tak Sendiri.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu, ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

0: Aha. Bukan itu.
1: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
2: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh.
0: Ada
2: bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
0: Mantap.
3: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
4: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Nela.

0: banget sih soalnya ini.
1: Ih, biarinnya kok dijilat gitu sampai bersih lagi.
0: Biar gak cuci tangan lagi, kan udah kinclong.
1: Kinclong apanya sih? Kan masih ada tuh kuman di situ, apalagi di sela-sela kuku kamu. Cuci tangan gi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun ya.
2: Kesehatan adalah investasi. Cuci tangan pakai sabun, lindungi diri, lindungi keluarga kita.
3: Kesetaraan gender merupakan isu yang terus bergulir dari hari ke hari. Peraturan perundang-undangan yang ada pun masih belum dapat menjadi solusi di tengah masyarakat. Diskriminasi gender tetap saja terjadi. Bentuk diskriminasi yang paling sering terjadi adalah kekerasan seksual. Pemerintah sudah melakukan usaha untuk menangani peningkatan kasus kekerasan seksual dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022. Dalam undang-undang ini, kekerasan seksual dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu kekerasan seksual non-fisik, kekerasan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Manusia pada dasarnya merupakan makhluk hidup yang setara. Laki-laki dan perempuan harus hidup berdampingan dan mendapatkan hak yang sama. Meskipun ada hukum yang mengatur sekalipun, isu kesetaraan gender dan kekerasan seksual tidak akan dapat selesai jika tidak diiringi dengan kesadaran masyarakat.

0: ada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkuk itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkuk ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkuk ayam. Sejak itu, mangkuk ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkuk dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkuk ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
1: Ayah, hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
2: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
1: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
3: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Aku tahu kamu lelah. Aku tahu. Seharian ini berusaha demi baik hidupmu nanti. Beristirahatlah. Kamu sudah sangat hebat sampai di titik ini. Tepikan dulu apa-apa yang menumpuk. Turunkan sejenak yang berat di pundak. Aku masih butuh kamu besok pagi. Tersenyum dan bangkit lagi. Mungkin langkahmu tidak jauh hari ini. Tapi paling tidak kamu sudah lebih dekat dengan apa yang kamu tuju. Kelak, ini akan terkenang. Masa-masa tertatih. Setiap waktumu adalah berlatih. Aku tahu kamu punya banyak mimpi. Aku tahu. Yang kamu tulis di kertas, yang kamu ingat dengan keras. Mari wujudkan satu persatu. Mungkin tidak sekarang, tapi yakin hari itu akan datang. Untuk sekarang, temui mimpimu dalam tidur yang tenang. Aku tahu kamu percaya. Aku tahu. Jika tidak sehari candi dibangun, jika tidak sebentar mimpimu bersinar, keras batu pun akan luluh. Setenang air yang terus menitik, terus menerus tanpa titik. Tidak ada yang sia-sia. Lakukan yang terbaik dalam hitungan 1, 2. Kelak akan kamu temukan jalan, membuka yang tertutup menuntun ke tujuan. Kelak akan selesai pendidikanmu,

kelak akan berhasil usahamu. Kelak akan bertemu penantianmu. Dalam jalannya, semoga kita tetap jadi air, memercik meritik batu, hari demi hari, dari waktu ke waktu.

Sahabat kreatif, kebersamaan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Aku Fathan Mubina pamit dari ruang dengar kamu semuanya. Sampai ketemu lagi esok hari di Pro 2 RRI Padang, pusat kreativitas anak muda dan satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headlines. Selamat malam teman Pro 2, bye-bye semuanya. Mimpi indah.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12 Padang, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

ingin dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat, perbanyaklah salawat kepadaku setiap Jumat, karena salawat umatku akan diperlihatkan padaku setiap Jumat. Barang siapa yang banyak bersalawat padaku, dialah yang paling dekat denganku di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UK KPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
4: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ila yaumil qiyamah. Ya, kita lanjutkan yang sebelumnya tentang lelahnya, namun lelah itu akan menghasilkan sebuah pahala di sisi Allah. Yang keempat adalah lelahnya mengandung, melahirkan, menyusui, merawat, dan mendidik anak, yaitu adalah sebagai amanah dari Allah. Ini ditujukan kepada orang tua, yang mana di surah Al-Luqman ayat 14, kami diperintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang tua ibu bapaknya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah dan menyapihkan dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Jadi orang tua ya memang sudah apa kodratnya, seorang ibu kodratnya, apa kodratnya? Bersusah payah dalam mengurus anak. Jadi kalau bilang saya gampang pakai pembantu, ya berarti dia bukan sedang mengurus anak. Yang mengurus anak siapa? Pembantunya. Saya gampang membesarkan anak pakai ini asuhan gini-gini, ya berarti dia tidak sedang mengasuh anaknya. Karena seorang ibu fungsinya adalah mengasuh, membesarkan anak. Termasuk bapaknya juga ikut termasuk membesarkan, mengasuh dan merawat, mendidik anak-anaknya. Ya, kalau mendidik bukan orang tuanya, maka mereka gak dapat lelah. Padahal lelah itulah yang menjadikan dirinya naikkan derajat di hadapan Allah. Justru lelah itulah menjadi ladang pahala di sisi Allah. Ya kalau tidak ada lelah dalam mengurus anak, tidak ada lelah dalam mendidik anak, tidak ada lelah dalam membesarkan anak, ya berarti dia sudah tidak sesuai dengan kodratnya yang Allah berikan. Ada sesuatu hal sehingga dia tidak ada lelah. Padahal lelah itulah memang sudah kodratnya, sehingga lelah itulah menjadi pahala. Pahala untuk orang tua. Karena capeknya, susahnya, letihnya dalam mendidik dan merawat dan membesarkan anak. Karena anak adalah amanah Allah. Dan selanjutnya adalah lelah dalam mencari, yang kelima adalah dalam mencari nafkah yang halal. Di surat Al-Jumu'ah ayat 10, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebaik-baiknya. Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Ingatlah Allah sebanyak-banyak. Ingat Allah agar kamu beruntung. Jadi ketika kita mencari nafkah, mencari, ya kalau sekarang uang lah ya, mencari uang, mencari pendapatan, ingatlah dalam mencari pendapatan itu ingatlah Allah. Jangan ingatnya apa? Ingatnya hal-hal yang buruk, ingatnya hal-hal yang tidak baik. Tapi ketika mencari itu ingatlah Allah. Sehingga apa? Sehingga saat kita mencari pendapatan itu, mencari nafkah itu, maka yang halal yang didapatkan, yang dicari. Kenapa? Karena dia selalu mengingat Allah dalam mencari pendapatan. Tapi kalau ingatnya adalah keuntungan, dunia, laba dan semacam yang tidak akan pernah dapat ujungnya, yang diingat ikut terus, maka dia akan terus bertebaran sampai lupa kapan waktu untuk beribadah pada Allah, sampai kapan lupa waktunya halal yang fardu ain dia harus kerjakan, fardu kifayah dia harus kita kerjakan. Kenapa? Karena ketika dia bertebaran di bumi, yang diingatnya adalah untung. Tidak yang diingatnya adalah Allah. Padahal Allah katakan, carilah karunia Allah. Arti apa? Pendapatan kita, pekerjaan kita, gaji kita. Dan ingatlah Allah banyak-banyak. Ingatlah Allah banyak-banyak. Bukan tidak diingat Allah saat mencari karunia itu. Mencari karunia Allah kok enggak ingat Allah? Ya gimana? Akhirnya apa? Ya akhirnya ya dia akhirnya terperangkap dalam jerat duniawi. Maka akhirnya ketika dia terjerat dalam sebuah duniawi yang dia cari untung,
maka dia tidak mikir lagi halal atau haramnya. Padahal lelahnya di sini adalah lelah dalam mencari nafkah yang halal. Kemudian yang keenam, lelahnya mengurus keluarga. Hai orang yang beriman, pelihara dirimu, peliharalah keluargamu dari api neraka, yang mana isi api neraka itu bahan bakarnya manusia dan batu, menjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak mendurhakai perintah Allah terhadap apa yang diperintah padanya. Pada mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Surah At-Tahrim ayat 6. Nah, ini siapa ini? Ini adalah berilah dirimu, keluargamu, dirimu dan keluargamu, baik itu seorang bapak ke anak atau ibu istrinya, baik itu seorang anak kepada ayah dan ibunya. Ketika dia lelah di sini mengurus dalam sebuah din, lelahnya mengingatkan pada orang tua atau orang tua mengingat pada anak soal agama, soal tauhid, tentang akidah, fikih, yang mana itu akan melindungi dia dari api neraka, ilmu-ilmu itu. Ketika dia lelah dalam hal itu, maka itu dapat

tapi ada tanggung jawab, yaitu apa? Mengenalkan ayat-ayat Allah, mengenalkan tauhid. Maka ketika ada orang tua yang tidak mengenalkan tauhid, tidak mengenalkan ayat-ayat Allah, tidak mengenalkan amal soleh, tidak mengenalkan ilmu fikih kepada anaknya, ya orang tuanya durhaka pada anaknya. Tidak cuma anak itu tidak cuma bisa durhaka kepada orang tua pun bisa durhaka kepadanya. Ketika apa? Ketika tanggung jawabnya dia tidak laksanakan. Ketika anak tidak melakukan tanggung jawabnya atas dari perintah orang tuanya, maka dia sedang durhaka pada orang tuanya. Tapi orang tuanya juga bisa durhaka kepada anaknya ketika apa? Dia tidak melepas tanggung jawab itu. Tanggung jawab dalam hal apa? Mendidik din pada anaknya, mengajarkan din pada anaknya, mengenalkan tauhid, mengenalkan amal soleh, mengenalkan fikih, mengenalkan yang hak dan mengenalkan yang batil, yang mana yang batil. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
3: Lata adalah reaksi kaget berlebihan di luar sadar. Penderitanya sering menjerit, meniru gerakan atau ucapan, bahkan memukul tanpa sengaja. Kondisi ini lebih dari sekadar kebiasaan. Ahli medis menyebutnya sebagai sindrom neuropsikiatri atau gangguan saraf dan jiwa. Reaksi lata terjadi otomatis dalam hitungan detik saat kaget. Lata bisa menular lewat kebiasaan dan lingkungan. Seseorang yang sering bergaul dengan orang latah bisa ikut tertular. Di dunia, latah sangat erat kaitannya dengan budaya masyarakat Melayu, termasuk di Indonesia dan Malaysia. Sering mengagetkan penderita latah bisa memicu stres, kelelahan mental, dan trauma.

0: Teka dulu sini, teka, teka, teka. Eh, lihat dia itu sana tahu. Isi, iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng. Tidak ada garam. Tapi hambar sekali DP rasa, yaudah. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto, Ih, belum lagi kau lihat kata Siska. DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kan, emas palsu tuh. Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.
1: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Selamat pagi teman Pro 2 kita di Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi di Padang mengapresiasi putra daerah asal Sumber, Fajar Novario bersama Auman Desain Bureau yang turut berkontribusi dalam menghadirkan logo peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Karya tersebut dinilai menjadi bukti kecintaan generasi muda Sumatera Barat terhadap bangsa dan negara. Mahyildi mengatakan keterlibatan putra daerah dalam merancang logo hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia jadi kebanggaan bagi masyarakat Sumatera Barat. Menurutnya, karya tersebut menunjukkan kemampuan generasi muda Sumbar dalam mengaktualisasikan semangat kemerdekaan melalui kreativitas. Yang menilai karya tersebut juga mencerminkan proses internalisasi nilai-nilai kemerdekaan yang telah tumbuh dalam diri generasi muda. Semangat tersebut diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi pemuda lainnya untuk terus berkarya dan memberikan kontribusi bagi daerah maupun bangsa.

Semangat gotong royong kembali dihidupkan warga Gang Merdeka 1, Tabiang, Banda Gadang, Kota Padang pada perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut menjadi momentum mempererat kebersamaan sekaligus membangkitkan semangat masyarakat untuk bangkit dan berkembang pasca bencana hidrometeorologi. Ketua Pelaksana Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, Gang Merdeka 1, Indra Ferry di Padang mengatakan persiapan perayaan kemerdekaan telah dilakukan masyarakat selama lebih dari 40 hari. Sekitar 25 kepala keluarga terlibat aktif dalam berbagai persiapan, baik melalui tenaga, biaya maupun dukungan lainnya. Menurutnya semangat kebersamaan tersebut juga berkaitan dengan upaya masyarakat untuk bangkit setelah menghadapi berbagai kondisi sulit pasca bencana. Gotong royong dinilai menjadi kekuatan penting dalam membangun kembali kehidupan masyarakat sekaligus memperkuat rasa persatuan. Bupati Solo John Firman Pandu menyampaikan rasa duka dan keprihatinan atas bencana gempa bumi yang melanda masyarakat NTT. Menurutnya doa dari masyarakat menjadi bentuk dukungan moral bagi para korban dan keluarga yang terdampak. John Firman Pandu menyampaikan selain mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Solo untuk mendoakan korban bencana di NTT, pemerintah Kabupaten Solo juga berencana menyiapkan bantuan bagi masyarakat yang terdampak bencana. Bantuan tersebut akan dihimpun melalui partisipasi aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Solo. John Firman Pandu mengungkapkan penggalangan bantuan tersebut diharapkan dapat menjadi bentuk kepedulian dan solidaritas masyarakat Kabupaten Solo terhadap korban bencana di NTT. Bahkan ia juga meminta jajaran Forkompimda untuk bersama-sama berkontribusi membantu masyarakat yang terdampak. Karena penanganan musibah membutuhkan kepedulian dan kebersamaan berbagai pihak.

0: Mana orangnya? Kok gak ada? Hantu kali ya?
1: Woi, di bawah sini nih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dari kawasan Sudirman 12 Padang 90,8 FM Pro 2 RRI Padang,
1: teman terbaik kamu.
0: Ya, tiba-tiba yeah. Tagline-nya berdua deh tuh ya, teman Pro 2. Apa?
1: Iya, enggak jadi memang kita kan tandem hari ini, Gus. Jadi
0: yes,
1: memang harus berdua gitu.
0: Iya, iya benar harus berdua.
1: Kemarin-kemarin aku tagline berdua apa?
0: Oh, tagline-nya berdua.
1: Kemarin-kemarin aku tagline-nya berdua. Jadi memang enggak apa-apa.
0: Iya gak apa-apa, bener
1: kan biar, aja tiba-tiba. Biar kompak kan gitu.
0: Harusnya di present dulu. Ini ya pagi hari ini kita sama Ronaldo DiCaprio gitu
1: iya, dan Mbappe
0: Ronaldo,
1: gitu kan.
0: Ronaldo DiCaprio bukan gitu sih, siapa?
1: Iya Leonardo DiCaprio.
0: Leonardo ya, Leonardo betul. DiCaprio
1: so, iya soalnya gini Gus Pri, aku kehujanan. Pagi ini kehujanan jadi kurang fokus.
0: Oh, kehujanan kurang fokus.
1: Jadi wajar-wajar aja ya.
0: Kenapa tuh kehujanan bisa bikin kurang iya. fokus?
1: Apa namanya?
0: Tiap satu tetesnya mengurangi satu ingatan gitu maksudnya.
1: Ya, kurang lebih gitulah.
0: Ya, kurang
1: gitu
0: lebih gitu.
1: Nerima aja ya.
0: Tapi pagi hari ini teman berdua selain hujan yang turun. Nah, kita juga temenin kamu di Sabana,
1: Sabana pagi.
0: Gimana, Robi?
1: Alhamdulillah baik. Seger ya? Banget hari ini seger. Jadi untungnya mandi sih. Cuman sebenarnya enggak mandi pun juga enggak masalah, kena tetesan air hujan juga enggak masalah.
0: Beda sebenernya. Itu namanya kehujanan. Kalau mandi mah emang niat untuk membasahi diri sendiri.
1: Gitu.
0: Kalau hujan mah kita enggak sengaja.
1: Tapi
0: kena
1: kan
0: air.
1: Iya, gitu. Kan airnya dari ini, dari langit, seger gitu.
0: Iya, benar juga sih.
1: Belum pernah nyoba ya mandi hujan gitu.
0: Anda udah pernah main bola gitu, main
1: oh,
0: hujan.
1: Oh iya, itu beda.
0: Beneran. Pas hujan-hujanan main bola bareng
1: betul.
0: Temen.
1: Betul. Abis itu mandi enggak?
0: Mandi.
1: Mandi itu dia. Kalau ini emang enggak mandi, emang mandi hujan full gitu. Tapi tiba-tiba pakai baju aja. Dulu pernah,
0: gak
1: dulu
0: sabunan,
1: tapi
0: enggak sabunan tapi.
1: Enggak sabunan. Air hujan aja gitu, menikmati.
0: Enggak menikmati itu, enggak beda, konteksnya beda bukan menikmati.
1: Mensyukuri ciptaan Tuhan.
0: Iya,
1: gitu.
0: Mensyukuri ciptaan Tuhan itu kayak alhamdulillah pemandangannya bagus ya Allah, bukan.
1: Iya lu tuh airnya seger loh ya, bisa
0: sih,
1: kayak gitu
0: bisa juga bisa.
1: Ya orang beda-beda lah
0: orang beda-beda
1: emang lu yang emang kita beda sendiri ya aneh ya, aneh gitu
0: gak
1: ya
0: kita.
1: Gimana Gus Fri hari ini?
0: Kamu doang apa?
1: Kabar masih semangat 45 kan nih? Kan semangat sekarang abis, kan abis 17 Agustus.
0: Oh iya benar, semangat kemerdekaan ya gimana? Dalam suasana memperingati
1: masih,
0: kemerdekaan.
1: Betul, betul. Masih apa namanya, kita masih merdeka lah, maksudnya masih merasakan memori kemerdekaan.
0: Memori kemerdekaan gimana, emang udah hidup dari 45.
1: Suasana kemerdekaan kita.
0: Gimana suasana kemerdekaan? So gak membantu.
1: Salah mulu ya. Maaf ya teman Prada. Jadi emang
0: kemarin ada yang ngedit foto apa?
1: Di Pro 2?
0: Bukan Kan ada foto Bung Karno membacakan teks proklamasi tau gak?
1: Oke okay. Siapa?
0: Foto Bung Karno membacakan teks okay. proklamasi.
1: Oh oke, pakai A ya?
0: Yang foto aslinya tau gak?
1: Foto aslinya tau yang ikonik itu kan?
0: Iya benar. Ada ada tentara-tentaranya gitu okay. kayaknya di belakang, terus ada Muhammad Tatanya juga gitu. Kan tau gak Bung Karno yang megang teks
1: suara asli berarti ya
0: proklamasi. Foto mana ada suaranya.
1: Oh foto ya, kenapa tuh foto itu?
0: Nah foto itu kan asli tuh terus diedit jadi
1: agak-agak bagus ya,
0: bukan jadi agak bagus tapi diedit pakai fotonya tetap sama dengan nuansa yang sama, fotonya jadul hitam putih gitu tapi megang alat musik jadi kayak sebuah band gitu.
1: Oh gitu.
0: Nama
1: yeah.
0: bandnya atau enggak?
1: Apa tuh?
0: The 1945.
1: Begitu. Emang ada ya? Aku tahu sih The 1975.
0: Nah, itu dia karena di editnya jadi 1945 tapi personilnya para ini
1: ya, founder. Para founder almarhum ya.
0: Parodi 1975 lah gitu.
1: Kalau kayak gitu sih, ya, iya Soekarno apa ya, megang bass atau vokalisnya kali ya?
0: Vokalis.
1: Vokalis ya.
0: Di depan gitu. Depan. Aku ngeliatnya di story teman sih apa masih temen, ada ya, coba kita lihat.
1: Lucu banget ya. Jadi Muhammad Hatta mungkin drum kali ya.
0: Apa?
1: Megang drum.
0: Ada megang gitar itu, gitu sih kayaknya kemarin.
1: Sayuti Melik apaan Gus?
0: Apa?
1: Sayuti Melik tugasnya.
0: Sayuti Melik.
1: Tau gak sih?
0: Ada itu kan yang ngetik.
1: Betul. Gus Fri anak IPS apa anak IPA?
0: Nah aku tuh sebenarnya anak Udah hilang.
1: Udah ketemu belum? Story kan cuma 24 jam.
0: Iya, udah hilang. Berarti udah lewat 24 jam nih. Apa aku minta dia posting lagi kali gitu ya?
1: Bisa sih. Cuman enggak usah lah ya. Keren-keren ya. Kalau emang bener mereka bikin band pasti rame banget ya, Gus ya.
0: Apa?
1: Rame banget kalau misalnya
0: rame banget iya. Jadi kayak kita enggak nyangka gitu ya. Apa-apa sekarang pakai AI dan itu kayak beneran kita percaya loh kalau foto itu diambilnya tahu segitu dan mereka foto aslinya emang kayak gitu.
1: Padahal enggak ya.
0: Padahal enggak foto proklamasi. Yeah.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
3: Eh, minta pong hand bodinya.
2: Lain hand body. Sunscreen ini.
3: Sunscreen. Apa itu?
2: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
3: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
2: Oh, omku itu?
3: Hah, iya kah? Loh, masa tuh ommu sih?
4: Lagi santai di sore hari.

0: Ah, bahasanya.
1: Apa sih kalau orang kebangun, kagetan
0: kebangun gitu? Aja udah kebangun.
1: Ya. Tapi dia tersentak dulu gitu.
0: Tersentak.
1: Kayak abis apa abis ini ya, abis diinin orang ya, tersentak.
0: Dikagetin.
1: Kagetin.
0: Oh gitu. Iya.
1: Emang kan. Hujannya deras banget jam 1.
0: Kagetnya gimana? Kagetnya gimana?
1: Ya gini ya, kan orang enggak pendengar kan enggak bisa ngebayangin gitu.
0: Ya pakai suara. Aduh, gitu. Kayak gini. Hah, gitu kan
1: pernah kaget. Pernah ini enggak sih kesurupan waktu tidur? Kesurupan lagi. Mimpi buruk, mimpi
0: jatuh, mimpi jatuh.
1: Terus bangun. Nah, itu kan kesentak kan.
0: Iya sih.
1: Iya, kayak gitu.
0: Kaget lah kebangun, kaget lah. Karena sekarang kalau hujan jadi rada waspada gitu ya.
1: Betul. Jadi kita harus lebih hati-hati gitu. Mm-mm. Karena memang
0: rawan banjir.
1: Rawan banjir pertama. Pernah gak?
0: Tadi kan konteksnya kebangun, emang tidurnya lagi pas bawa motor, jalan licin.
1: Oh, ke arah itu ya?
0: Jalan licin.
1: Keren pasca hujan gitu.
0: Iya, itu juga sih, bener. Cuman kan bangunnya karena khawatir nanti tiba-tiba banjir nih gitu.
1: Itu juga sih, apalagi kalau tinggal di pinggir pantai ya.
0: Nah, bener. Kan, emang iya?
1: Iya.
0: Meluap ya?
1: Meluap, air sungai. Air laut. Karena kan hujannya deras,
0: anginnya
1: kenceng gitu kan. Cuman kemarin ya cuman deras aja sih, alhamdulillah nggak begitu, aman aja.
0: Iya benar, lagi banyak bencana nih, sama juga kayak kemarin di Nusa Tenggara Timur.
1: Iya betul, teman kita ya yang di sana kena gempa lumayan besar, gempanya Gus 7.7 skala Richter. Itu di atas 7 tuh luar biasa ya.
0: Iya. Yeah.
1: Kayak Sumbar waktu itu atau tahun 2009 ya. Mm-hmm. Itu berapa itu tuh? Itu
0: 9 nih.
1: 5, 6, 9 ya, mau 7 kan?
0: Bukan nyampe 9 gitu ya?
1: Enggak. Pokoknya tinggi, berapa pokoknya ya? Lumayan besar lah, di atas 7 lah. Pokoknya kalau udah di atas 7 skala Richter memang agak-agak ini ya Gus ya.
0: Betul. Nah, untuk korban-korban yang terdampak nih di gempa Nusa Tenggara Timur kemarin ini, Temong Pro 2. Yang katanya itu gempanya darat ya?
1: Gempa darat, di darat.
0: Kalau gempa laut justru lebih bahaya lagi, ada.
1: Betul, ada tsunami
0: potensi
1: kemungkinan.
0: Potensi tsunami ya. Betul.
1: Kemarin awal-awal pas awal muncul tuh emang ada pengumuman dari BMKG akan ada tsunami potensi. Cuma habis itu satu jam setelah itu ditarik lagi.
0: Oh ternyata direvisi gitu ya. Direvisi. Ternyata gempanya gempa darat, walaupun sama-sama bahaya juga sih gempa Betul. Darat mah. Juga potensi kerusakan juga. Bangunan gitu ya, pohon tumbang. Nah untuk korban-korban terdampak nih tentunya membutuhkan bantuan gitu ya.
1: Betul.
0: Termasuk dari daerah kita Sumatera Barat juga mengirimkan bantuan nih.
1: Betul, dan yang dikirim tuh gak kaleng-kaleng ya Gus ya.
0: Iya, kalau kan kaleng buat apa? Buat nggak perlu kaleng mereka.
1: Sarden di kaleng.
0: Oh iya benar.
1: Nggak maksudnya
0: dalam kemasan kaleng.
1: Iya standarnya kan biasanya kalau dikirim itu baju bekas.
0: Pakaian ya benar.
1: Selimut. Instan gitu-gitu kan.
0: Bisa beras.
1: Beras atau pokoknya yang biasa lah ya. Nah kali ini yang hebat nih masyarakat Sumbar kirim makanan identik dengan masyarakat Sumbar. Dan kamu pasti
0: apa
1: suka.
0: Apa tuh galamai?
1: Galamai emang ada ya?
0: Ada dodolnya Sumbar.
1: Oh enggak, ini makanan yang sering kamu makan kalau pas jam makan siang.
0: Dendeng.
1: Boleh sih, tapi dendeng kan bukan identik dengan Sumbar. Semua wilayah juga masak dendeng.
0: Oh ayam pop.
1: Lucu banget ya, kagak ada yang bener. Rendang.
0: Iya, masyarakat Sumbar banget ya. Betul. Menggambarkan ciri khas masyarakat Sumbar banget. Tapi kalau ada bencana-bencana gini, Sumbar emang biasanya ngirimnya kalau untuk bantuan bencana emang biasanya rendang sih.
1: Rendang ya.
0: Iya.
1: Dan memang, 5 ton.
0: 5 ton ya.
1: Biasa itu kalau dikasih ke warga Padang bisa seminggu kali ya kita gak makan apa-apa selain rendang.
0: Iya cukup lah buat cukup segitu lah. Ya seminggu sampai bosan tuh makan rendang darah tinggi.
1: Enggak, aku nggak bosan sih kalau makan rendang
0: darah tinggi.
1: Karena apa? Emang makannya pakai nasi ya? Pakai mentimun buat netralisir. Jangan full rendang nggak pakai apa-apa. Kalau rendang ya bener kolesterol darah tinggi. Iya.
0: Jadi pakai sayur-sayuran lah gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul buat meminimalisir. Mm-mm. Dan memang
0: kacang
1: bagus
0: panjang.
1: Sih. Kacang panjang.
0: Emang iya kok. Aku ini aja sih.
1: Kira pengen lucu, cuman bener sih masuk akal. Gitu.
0: Oh iya ada.
1: Ini kacang panjang ya, di sayur.
0: Nah bantuan 5 ton rendang ini, Tawa Pro 2, diinisiasi oleh LKAAM.
1: Betul.
0: Sumbar bersama Gebu Minang dan dikirim katanya secara bertahap gitu ya.
1: Betul.
0: Mungkin kalau dikirim langsung susah juga ya, 5 ton dikirim secara langsung.
1: Karena 5 ton itu 5.000 kilo ya.
0: Iya benar. Sini.

0: 700 kilo dulu perdana. Pakai pesawat Hercules. Pesawatnya emang besar sih, pesawat Hercules tuh gede. Cuman saking gedenya aja renang cuma bisa 700 kilo.
1: Oh, habis itu bertahap ya, dikirim ke Nusa Tenggara Timur.

0: Di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
4: Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Yes, 98 FM teman terbaik kamu.
1: Kenapa ya kayak gitu sih? Yeah, mau semangat tapi kayak
0: kayak rapper.
1: Iya. Iya benar, kayak rapper ya, coba nge-rap dong.
0: Iya iya iya yo.
1: Tadi ye, yeah, sekarang kok yo gimana dah?
0: Enggak ada ye, ada yo, ye yo ye yo gitu.
1: Enggak ada ye yo ye yo, ada. Satu-satu kalau ye ye, kalau yo yo.
0: Bang ye, bang yo ya.
1: Nah kan makin kemana-mana nih.
0: Ini hujan udah mulai agak reda ya Gus ya.
1: Tadi bahas rapper dulu belum mau hujan kok jadi hujan. Emang seninya agak kurang nih Robby ya.
0: Iya seni apa nih, seni
1: seni kata, musik kali? Seni visual.
0: Iya iya iya benar.
1: Tapi aku tahu sebuah satu orang yang kayak seni visualnya mantep.
0: Siapa tuh? Oh ya lagi rame banget ya. Nah, lagi rame dia banget nih. Anak salah satu kebanggaan putra Sumbar ya, Gus ya.
1: Pras Teguh.
0: Buka, iya itu juga, itu juga Pras Teguh. cuman emang komunikasi apa namanya seninya emang ada ya Pras ya, seni musik.
1: Iya benar.
0: Seni lawak melawak itu seni loh.
1: Melawak itu seni.
0: Seni Pras, seni. Tapi dia lebih ke
1: seni komedi.
0: Komedi sih ya. Tapi yang kita bahas ini orang lain ya Gus ya.
1: Orang lain siapa tuh?
0: Putra Sumbar.
1: Oh Putra Sumbar. Putra
0: Sumbar kayak nama ini ya, nama bus ya Putra Sumbar.
1: Nah kenapa dia kita bahas di pagi hari ini Robby?
0: Kan kita masih euforia ini ya, kemerdekaan HUT RI ke-81. Dan siapa sangka nih ya, yeah, ada satu sosok pemuda Sumbar.
1: Siapa
0: yang
1: sangka
0: terpilih
1: ya?
0: Nih kan ada sayembara ya, sayembara ini apa sih, sayembara setiap tahun tuh pemerintah itu ada semacam sayembara untuk logo RI dari tahun ke tahun.
1: Oke, nah, jadi kayak logo peringatan hari ulang tahun kemerdekaan itu tiap tahunnya beda-beda gitu ya.
0: Itu ternyata bukan murni dari pemerintah, tapi ternyata ada sayembaranya. Jadi
1: bisa,
0: bagi yang bisa desain, kirim, nah nanti dipilih ya, itu dipilih.
1: Dan pemenangnya nanti tentunya dapat apresiasi lah gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Dapat reward.
1: Hadiah, dapat reward.
0: Terkenal. Tentu,
1: dan lebih dari itu tentunya bangga gitu bangga. Ya logonya dipakai buat hari ulang tahun kemerdekaan loh.
0: Betul.
1: Kamu biasanya bikin logo gitu pas ya ini. Paling buat ini buat ulang tahun RT gitu ya.
0: Iya, atau mungkin kalau kamu buat logo paling ini apa namanya? Lambang Desa Naruto ya. Parah.
1: Itu pun dimarahin sama orang siaran. Yeah. Ganti-ganti katanya ya gitu. Iya,
0: tapi kayaknya enggak diganti tuh.
1: Enggak. Aku enggak mau.
0: Iya, karena itu paraf ya.
1: Iya, benar.
0: Paraf kan bebas. Kalau tata tangan emang tata tangan gitu.
1: Iya,
0: beda.
1: Betul.
0: Nah, udah kita bahas lagi ini. Enggak denger. Gitu-gitu ntar ngamuk ya.
1: Iya
0: ngamuk
1: gimana
0: gitu. Jadi namanya ini Gus yang kepilih itu namanya Fajar Novario. Nah Fajar Novario itu adalah pemuda asal, sebenarnya asal Riau, cuman dia kuliahnya di Padang di UNP. Ini kampus kamu nih.
1: Iya bener, aku dulu di UNP teman berdua.
0: Jadi apa namanya Fajar Novario ini terpilih sebagai salah satu kandidat. Kan banyak nih sayembara yang tadi aku bilang ya, sayembara dari berbagai banyak orang
1: di
0: dari
1: seluruh Indonesia ya.
0: Betul, dipilih dan yang terpilih desain di tahun untuk logo ke-81 ini adalah pemuda asal Sumbar, anak UNP Komunikasi Visual, Fajar Novario.
1: Betul. Tapi kabar-kabarnya dia dari bukan Sumbar-Sumbar banget
0: bukan sih.
1: Bukan
0: sih, dari Riau.
1: Main Riau tapi kuliahnya di Sumbar. Nah, di Padang lebih tepatnya. Betul. Gitu ya, tahun kedua. Jadi kebanggaan universitas juga kali kayaknya.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Karena kan dia menempuh pendidikan. Nah,
1: betul. Di kemarin kayaknya Sumbar sempat diapresiasi sama Bapak Gubernur juga ya.
0: Betul.
1: Pak Mahyeldi.
0: Dan dia juga salah satu penggagas Padang Design Area. Wah, serta aktif menggerakkan ekosistem kreatif melalui berbagai pameran dan kegiatan desain grafis lokal. Nanti kita undang kali ya kalau misalnya dia lagi di Padang ya Gus ya.
1: Betul.
0: Keren banget ya RRI ya.
1: Apa? Kenapa?
0: Undang-undang ini.
1: Jadi memuji diri sendiri. Nah katanya yang bikin apa? Bikin kagum itu sama karyanya ini. Ternyata ada filosofinya.
0: Ada filosofinya ya, Gus.
1: Yang mana logonya itu ternyata filosofinya mengandung makna kolektif, sinergi dan bertumbuh.
0: Bertumbuh ya.
1: Nah, desainnya terinspirasi dari prinsip kedaulatan rakyat sebagai pondasi utama bangsa yang kemudian dieksplorasi lewat indahnya pola budaya Nusantara.
0: Ya,
1: sebuah simbol yang menjadi pemersatu di tengah keberagaman katanya gitu. Emang kalau kita lihat logonya itu emang kayak kelihatan apa ya?
0: Keren, ya.
1: Logo resmi tapi ada unsur seni yang tinggi juga. Betul. Di dalamnya gitu loh.
0: Jadi kalau kamu lihat tuh angka 8-nya itu kayak kelok-kelok itu kan.
1: Mm-mm, kalau 9 kayak ini.
0: Kelok 9 tapi di 8-nya.
1: Emang iya benar kalau 9. Apa kalau 8 kali karena angkanya angka 8 ya.